dia. Main nyagi main wah rusak pada dia. Bisik pelanduk sawak nyo bau sinang sawak dia siwa main nyagi bisik nyumbuh orang hutan. Ayuh hatai jelu-jelu dia. Dan mu dia tu berkenin tak ne? Kita bisi info tau berkongsi dengan kami. Upis berkuasa zoo bak menua Hangzhou. Bebenar berbulak berita tik madah ke jelu jugam matahari hari bangsa jugam matahari. Laban jugam terpeningah mayo bangsa. Bisiknya jugam matahari, bisiknya tadi jugam nama ko sidaknya tadi jugam celua mamai, jugam kemit, bisiknya tadi jugam berbulu kala ka cecoklat kala. Jadi sidak tu upis zoo bak Hangzhou berbulak berita tik madah ke jelu jugam matahari tik dipandang ke bak zoo nya nang jugam tik pelesu. Kira ya tadi mensia nyaruk diri nyadi jugam. Kes tu balat amai mai carut. Udah bakau sebuah video senentang jelunya, jelu jugamnya tadi bisik depedak sida lenyak me tadi peninga kuasa viral ke dia tu. Mimik-mimik retanya lain seniap ngena gambar, rambik ngena kamera. Udahnya tadi lalu dikunci bak media sosial. Okey, bedau temunya betul tau kamai nyak mutai ke nyadi bak zu di Hangzhou din. Mayanya kita ini sikit nemu ya, ngagi nemiak kena nemu jugam tu sikit nemu berdiri tanda gayanya tegi-tegi. Nak nemu gaku ya jugamnya tegi-tegi tau kena. Selalu nanti jugam angkat yang tadi bungku wak. Nak ya tegi-tegi maka kita mesia. Tak nak nemukannya jugam matahari tu. Nak sikit bangsa jugam ke nak sikit berdiri tegi-tegi. Nak ya tadi ngujung korang ambil gambar jugamnya. Lalu di share rombak media sosial. Tidak aku dah kalak dengan gizunya. Dia tanya bala pemberita. Bekini saya hati kita. Ayak lebuah kita nemu jugam yang tadi. Okey jugam amai. Munyi korang tadi. Gat. Tunu ko zoonya lagi. Habis sih sekedap munyinya. Apa mediati. Laban nukainya murah. Tamak ngagi zoo peningan. Nanti kita ngagi zoo negara din. Rumah ya ya. Dalam laman Weibo. Ianya laman media sosial bak menua China din. Terang amai mandang ke jugamnya. Benung degi-degi. Lalu mali akibat kanan. Bakai kita mesti atang. Gaya-gaya ya. Ya pedak mata ko peningan. Nasi ke jugam tau. Nasi ke amai-amai jugam. Tajak porang ngumbainya tadi ukai. Laban nama kebuah. Hari gama videonya peningan. Nanti nak nemu kita kalau medak atau kena ya kebenun daripada aku di tu bisik singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama ke junggu mulut pada air akhirnya ya kita nanmu nama begini kau gambar singkap lemak pada kita mulut pada air akhirnya ya sebenarnya untuk peningat bisik kalau sekedar zoo di menua China dia ngena ukui dia kena sidak nganti jelu ke nadai ba zoo sidak ya. Dalam tahun 2013 sobat peningat sebuah zoo di Hinan kalau dibantah orang laban ngena ukui bangsa mastiff Tibet. Ukwe tu mayo bangsa ukai semina ukwe suah pedak kita tu bat dunia tu mayo bangsa ukwe upis berkuasa zoo bahinan dia kak pendak ngena ukwe bangsa mastiff Tibet dikena sedak nganti jelu singa laban nama kebuah peningan ti kita medak bat dalam Google tayap kita ukwe bangsa mastiff Tibet tu gamal yang sikit maka singa laban bulu peguk bulu rekuang tadi nak sikit ngermai maka bulu rekuang singa nama kebuah tanya tadi ditemu orang lebuh harap jalan tadi medak puh anak pedak di nyian-nyian singa puh besar singa nyian kau sidak tak nak muka-mukai lebuah singa nyian delara peningat tak nyalak munyuk kuih hanya mebut sidaknya pansur ukainya aja kira ya nak lama udahnya bak zoo di Sichuan di China dia megak sama bak menua China kes kesamanya di kalai zoo bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa Golden Retriever dia kena sedang nganti singa Afrika bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kama main tadi tang lebuah delara orang alunya layaknya mengujung tadi ditemu orang lakar rugi membayar nak nemu carut me pampai mayanya pelawak aku jadinya amin tadi leman berita kita keterus ubah ngenang jelu jugam ke dekumai sidak ya bakal mensia kira tadi mensia ngeluluk ke diri nyadi jugam tak kebenarnya sigi juga mamai kita mansang ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua tu peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki tu benung tinduai cak jadi dalam kes tu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baruh pun kayu mal ke peninggal laban dia tu arinya balap benar angat deh nyak metudang kanya benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu baruh pun kayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduang nyapan sama ke ngigak ndur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngagai baju lelaki tu kira tamak dengah selepak baju ya kebekancian bak luar nah bak lubangnya ya tamak tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu bayang tindu tadi peningannya bermimpi gelesik-gelesik
bersih ya. Ya tedan ni. Tangkaban ya peninga bisik medak perkara tau nya me penyai balakaban. Dengar kita penyai balakaban ya. Balakaban ti medak perkara tau tadi nak ngasuh yang kasak. Berapa aku bisik kita medak video dalam TikTok senentang perkara tau. Anak gue yang kasak, anak gue yang kasak. Kira pihak menjakuk sidak, jakuk bangsa sidak ya. Mentari jakuk bangsa India. Tang ya baku dekaliah kaku. Anak kasak dia, anak kasak. Pada bisik ulah dalam baju dia. Nya melaki nya peninganya benar rambek-rambek yang ngenat ke diri. Lama balakaban ya ngelara bisik ular tamak dalam baju ya. Ya nemunya ular laban gresik-gresik yang ngasai ke ularnya. Sigi bisi ingki luang mana dalam nyin. Ukai ingki luang aja nanti kita meda ular. 2-3 kali dia lah hepan suat kenyak ngabang-ngabang sutai berluari cak. Tentu bisi terkena ke sebelah tu buah dia. Nanti aku ni buah ya reda lebah aku. Dia kunyah kepala ya. Balak kabarnya tu bunyi kokor pun tadi. Benar me tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya. Tang pedak aku kai nguji dekat ngeluar ke ular apa ni ngah. Balak kabarnya tadi. Benar mai telefon namanya ngambar ularnya dalam baju. Ngambar balak kabarnya tadi tebenu rambek-rambek tangannya tadi dengkah ya kata skin ngambil ularnya nak mantua. Ukai nuluangnya kak ngambil gambar kak ngagak konten video TikTok sedak ya. Udah semua kabarnya pucat kelat. Lepas nemu diri. Okey nama pucat kelat. Ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia. Ni nak. Nanti ularnya udah tamak lah baju. Tapi neka ular mengingat ni. Tekak ada pantuak mantuak dada. Mantuak perut. Mantuak punggung sukati. Dini ya kak mantuak. Nyam tadi peningat. Leman berita kita kedua tu. Ngenang. Senentang ular. Tamak ngeke baju sikut lelaki. Terbenung nak ke diri. Dalam kes tu. Okey semina. Nak kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan laka betuluang dalam cerita tu nyok belara kia siku mana anu kaya dulu anu negu anu negu nyok miahnya tadi mua ni buah kira puda nyok puda mua mulut nyok puda nyok pucat kaya nama tadi takut nemu dirinya kaki udah sepiak di sebayan di dia lepas ular benung kiduang ya ke peningan nanti kita main-main mendak videonya ularnya tadi benung nekis lah. Nemu kak ngelaban ular, nemu ngengar ke ular yang tadi kak ngelaban ni cak nasib nak mangkir kecia, ti mangkir kecia, sikit nyau terus kaban. Ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat, roh pun dah pancuat dari tubuh. Maya ularnya ketamak dalam baju. Nyawa tadi leban berita kita kedua, okay dai. Uji kita mansang ngaji leban berita kita ketiga. Kak nak ngusih leman berita ketiga sama genang senentang ular sendua ular terduang katanya sama genangnya tangti leman berita kedua tadi kita genang ya kebak India nya tadi nadi apa nama leban ularnya uliah deburu uliah pansut udah bakau ke muka baju lalu diketiak kularnya tang lelaki sikut lelaki bak menua Indonesia atau nasib ya lain bimit nama nasib ya aku dekat ngenang sikut lelaki nguji dekat bayam sikut ular kiranya tadi kan nunjuk ke pemerani ya pengelani ya bermain dengan ular sendua jadi nyak mentadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun mayanya ya benua mandang ke diri bayam ular benar amnya tadi pegai ular tanggung ke atas so ke kibak so ke kanan udahnya tadi ya lo ngagak diri neguk-neguk pala ularnya lo kak disiwa me ularnya jadi video senentang perkara tu bisik udah dikunci ke badal media sosial kalai mayanya lakinya nguji dekat siom ularnya semak sesemak semak sesemak nak muka-mukai peningah nyak ya nak muka-mukai lebuah ya dekat numpir ngage kening ularnya ularnya pun lalu maliak ngage ya serta mantua iduang ya lalu dipangkil ularnya mamai ke ngujung ke lakinya terkenyit serta ditangkap ularnya tepuk baru dalam kutak mayanya nadai nama-nama ya peningah relax aja duduk nat ke diri ya. Udah bekau ke depan tu ularnya seraya megai-megai duang nak lama udahnya peningannya terbelurut terbelurut terbelurut kaban ke ujuang yang ada tadi luput debaik orang lagi klinik peningan tang lebuh datai di klinik dan dia ada bela derisa madah ke lelaki tu dah nadai ketegal depan tu ular baik duang nya mentadi nak nemungka pelawak kaku ya tu sama daya jegak dekat bayam mulal kira keminta puji maka kita dia tau ya tau
ke yang tadi nasib ya nak betul. Ya engkau orang kena sikit landik bayam ular. Tangnya tadi nasib nada engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tau kulanya bisik ringan kini bedau de beri ngirup bedau de beri makai nyak mentadi ke ujung ke mati ke tegal ke depan tu ular bai doang tiga-tiga lembar berita udah tusuk ngagai kita senentang ular siko selamat siko lagi mati ke tegal depan tu ular bai doang. Okey benar bukan tadi bai doang kita berperindang dulu dengan lagu peringat udah lagu tu lagi ya kita bisik duitik lembar berita nanti kita nak tau tinggal tu duitik lembar berita ke penuh dia. Kita dengar dulu lagu tu.

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua, program Leman Berita kita ke minggu tu. Nah, nama aku buah aku ngasuh kita. Nak tahu ndak pulai baru kita ngagai TC radio buleng aku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Ah tu ya. Laban Leman Berita kita keempat tu ngenang pekit Belanda 100 meter. Ah kita keliak kalak ngau rup sukan. Pekit Belanda, aku amai berketuk, boleh tahan aku keliak 100 meter. Nanti nak salah aku ke muji diri, au. Ya agi 100 meternya, agi setakat 14 second, agi boleh. Pamang ke berat ke tubuh tu keliak tang. Agi ke sama-sama share, sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal, nak ke jauh tinggal. Setengah jengkal, kini tinggal ke pangan diri. Lah banyak sama-sama saya sedih. Ha, landia ke cikgu keliak. Jadinya, tadi peningal. Di menua China ada dia. Habis si pekit diatur. Pekit lomba ngemain universiti dunia. Atau ke FISU diatur bahawa menua China. Jadi dalam pekit, nasi baka pekit lomba ngemain kebukaan. Maybe si orang Belanda, bisi boxing, bisinya merai, bisinya tadi perjuak suar, bisinya perjuak jawah, bisinya perjuak kijang, nikau ke leka meriam, nikau ke diskus, mayuh macam pekitan tu dungkup ke ngagai nembiak ti belajar ba universiti. Universiti di dunia tu tahu ngau jadi sidak ya. Dianjung ngagai menua China berbuat ke medal ba de dian. Jadi siti ari pekit kebisik dia tu mayanya ari mayuh pekit kebisik dia tu sitik pekit ya kebalat benar narit ati orang kebalat benar di kejakuk kurang ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu nama kebuah dalam pelandak 100 meternya. Jadi kita nemu rekod pelandak Indo tikas Olimpik meruan di pegai siku Indo ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner. Ngau rekod 10.49 second nombor satunya tahun 1988 sobat. Alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod. Ia kedegaga abak menua Korea Selatan. Dan kita yuk kaya dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Dan utai kedekat dekenang aku abak pekit sekali tu. Ianya siku pengari induk dalam pelandak 100 meter tik ngari ke menua Somalia bernama Nasra Abu Bakar. Ia peningau kan seminat boleh rumuncit. Nada dengan awak kita boleh rumuncit abak final. Laban nanti sekali Belanda tarik 8 ikut lepas kurang. Agi boleh diterima nanti kita nombor enciat. Nombor 8. Nanti dengan mak. Nyemak orang bukai yang tadi boleh nombor 1. Rekod yang tadi 10.5 sekian kini. Nanti dengan mak. Sekurang kurang kita keboleh nombor enciatnya. Belanda kita 12.3, 12.4 second. Kira pihak ya nombor enciatnya. Tang induk tu tadi lain. Nama kebuah. Udah ke ya boleh nombor enciat. Ya megak ngerikut rekod orang ke numbun cetik pemadu yang lubah Belanda 21.81 second dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko. Selalu ya orang tu boleh numbun cet bak Belanda tu nak kalau ngelui hari 13 second laban orang ke entik bak final tu nasigi orang ke laju-laju orang tu medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut ngadu ke baju benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor satu ha? Jadi induk tu tadi maya orang yang dia ke diri ngangat kisik ia degi-degi je bahkan nembiak kena ampit ais krim degi-degi meda orang kibak kanan kibak kanan orang berjeli buah jugi yang sebelahnya ia degi-degi ngantik dia ke Belanda lebuah pelandaknya dilepas ke induk bernama Nasra tahu berumur 20 tahun nang berupai mit berbanding ngau sidak ke bukai jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai dalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap bisik singkul sidak depedak renyo cua-cuau peninggi deh. Nasigi arwah meh sidaknya tadi nasigi boleh ngau orang final laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gama orang ke nasigi Belanda tang induk tu tadi ya kai nyuribab ribab tu dah ya lebuah sidak bukai berumpak menatai ke diri badan dekat menang dia di induk bernama Nasra tu dia pedak kitut-kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan laju gini miat-miat Belanda hari induk tu bisa berdalam video pedak kita berdalam laman sosial giga kita berdini aku dah medak sino ke mendak tuan-tuan siapa nak menganjuang ya Belanda. Udah habis pengelak orang bukai peningai ya kedah sangkai di adan baru meyanya tadi datai ba adan orang udah baduk udah nadai gilelak iya nama berkitut kitut ngenatai kerik ya
Nanti Belanda peningkat dua kali orang lepas Belanda baru yang nyak datai kasih nak. Okay, nanti kita malu ningai ya malu gi Belanda. Nyak mentadi utai ke nyadi di mana China dan dia pekik lumba ngomain 100 meter. Jadi menteri lumba ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansiak perkara tu laban utainya balat benar ngemalu ke menua Somalia. Dikenang orang puh tu sah lah bantu tu tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tau tak ada aku ngau menteri menua sidak ya namanya ngasuah ya perbak kakungkanya nak degi orang buah menua Somalia dan laju gari tau tau ne. Okay, itu saya mana bantu. Nyam tadi peninggal leman berita kita ke empat sekali itu kita mensang ngagai leman berita kita ke penudi. Aku dekat mai kita ngagai menua India. Dekat nanya kita dulu. Nama aja nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh bisik madah ke dia. Aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besai peniau tu. Kamera besai kenya. Aku kok iPhone. Aku kata mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphonenya. Bisik sekedar nyimpan duit. Kena aku beli handphonenya. Aman ya main kenya. Jadi bisik sekedarnya tadi nak kisu. Jang kapok kunya. Nak dikiruah ke jenama. Amai main ulih kena kita lalau. Kenya aku balaya. Jadi bisik mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisik mega orang kelama rindu handphone ke seminak jenyak-nyak aja. Laban ni kemen culik sikit pedih sikit. Nantu nemu ngenak tu kebansanya. Kayaknya aku sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India. Tak sanggup nyual anak seduai ketega dekat beli handphone bangsa iPhone. Kita nemu peningat handphone bangsa iPhone tu ukai handphone tak murah. Nanti nak salah aku nakak kita tu. Nanmu berapa dia tu? iPhone berapa dia tu? Gini. Ya kenakak aku dah dengar aku sarinya. iPhone 14 bisi dengar 15 dengan 16 kak masuk 17 dengan 18 kak masuk nak nemu aku nak dah tunda handphone ke maya itu sari tu beli ke baru pergilah lusak bisi ke baru datai bah ni maya deh harga handphone tu kayaknya murah-murah tu bangsa iPhone tu bisinya ya pemandu murah 3,000 lebih 4,000 5, 6 ke dekat ya ha, 6,000 anci kita nyamai kita beli engine speed 6,000 kes tu peningannya di bendua ke dokumai Panihati Gandinagar muak ke Benggol Barat kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis tang laki tadi bakal jebon uleh ngelari ke diri lebuah polis datang agar rumah sedaya munyiko dalam cerita Doremi sup sup sup sup hilang ha kenyak ya uleh sedaya melaki bini tu peningan ditemu orang udah bakal sidak ke dia bersepiak rumah ndak agi medak anak mit sedaya ke berumur 8 bulan ni nak peningan orangnya lihat hati ngelamak tu bisik ni nga nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak sedaya ke umur 8 bulan sarinya ok nama orang lihat hati peningan ngelamak tu sedaya suah sebenar ke diri madah ke diri merinsak senak deh beranau menggau orang sepiak rumah nyok mewai tu sah nak kami tu berau kadang bisik kadang nadai lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik berlawak suah gik berlawak kesuk kusuang kok bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai untuk kerja nadai boleh hutai atau sehati tanda muka-muka peningat sidak ya sudah melaki bini tu bisik daripada orang bisik siti harinya sudah daripada orang tadi bergaya ngena iPhone baru ukai telefon-telepon ngapa nanti telefon nyak-nyak orang nadai munyi tang sudah itu tadi ngena iPhone bangsa kebaru udah ke ngena iPhone bangsa kebaru de so-so ke bermua ramai orang ngacit-ngacit ke sebelahnya dini na orang nyo Iran hati nyo lihat hati dini boleh duit ngemayuahnya sudah itu udah ke sarinya madah ke diri merinsa sana tu nyo ngena iPhone gage udahnya peningal seduai tu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati bakal orang kaya tu sate urat tu nak patut tu tentu bisik utainya di lebuah depan siak udah bekau di report ngage polis lebuah depan siak dia disidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngage orang bukai duit ke duliah seduainya tadi nyak medekena meli telepon serta dekena seduai rawun seduai melaki bini tu megap diberita ke orang dekat berjual siku ke anak induk sedua berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit ketegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah anaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual sedua ketegal dekat hidup ngolantang nyamai tadi pelaman berita kita ke penudi ke sekali tu terima kasih ngagi kita kuda bergulai sejalan dengan kami di YFM Biaban RTM di Kuching terima kasih ngagi kita ya bertemu baru minggu bukainya lah nama lagi pelaman berita kita minggu lah nanti sabar ya minggu baru lah kita bertemu baru dalam program Laman Berita. Terima kasih kepada kita semua. Kita sudah bertemu. Aku berdindin-dindin dua. Terima kasih kepada kita.
nak leh disebut nama di tau ya, tang nombor telefon cikgu dah disimpan. Nama-nama tau share, tau kunci keleman berita ngegay kami di WFM Iban RTM Kuching, penerbit program Leman Berita. Mumpu ada aku ke minggu tau. Bye-bye ngegay kita peningat semua.

0: seberai.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Sibu 87.6.

0: Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat.
1: Dekat ngericah ke industri music Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri music Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: YFM segulai sejalan.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tina nitih ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyelih ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Sapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Ya, yeah, lagu ke di Baik Ramblis, Walter ke pagi tu peningat kau lagu di rantai, pengingat manis, Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara beranugerah carta sampai juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dagi. Ya. Jadi, kau lagunya peningat 15 minit dagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi, 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu boleh ingat terus merindang kita agak ngau lagu ke di baik Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat dia tu dalam mak lagi ya. Jadi lagu aku Ukai Luluang jadi udah tu lagi lagu ke di baik Darah Helena Perau Miet.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos skamernya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita jatuh, benung, menyentuh.

Beri meh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita kajapan yang semula leka jaku tak tertia cukup say ngagai sida dan terima kasih ya ngagai kita labar terus menang ke

0: Kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
2: Aku, orang Iban. Nan Norindu.
3: Akik Cakenya.
2: Kok Lok Melanau.
0: Oku, Nya'a Bidayo.
1: Ambo, orang Kelate.
3: Wo Si Hua Ren.
4: Nangira Sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak.
6: Saritu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tiligagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggagak menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benung di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisi amat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang nyari palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
7: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia mengga dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kadang menua undut ngau dau bak sitak batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomi tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke bak entebar kedeberi nama Chapel St. Aidan Dik diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925 ba tahun 1876. Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ia. 2 tahun udahnya kena tahun 1878 Reverend William Howell di Padu nampung pengawal mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di Padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury England lalu tanpa agi di kumai Tuan Awal lebuh ti berjalai ke pengawal mission lebuh ti mangkuk pengawal ya Reverend William Howell nerusak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja Tini anak Inci Jubin anak Empulan Pengulu Charles Intai Robert Eddie anak Libuh Selamau anak Ketekis Ayai Ngau Bentai anak Lagan Ketekis Martin Nanang anak Dungau di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching mantuk bak pengawak mission sebedaunya nyati pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul Tuan Awal jadi keindu Iban ke bernama Dur Ari menua Dau lalu beranak ke Edwin Edward engkau Dora sepengudah 50 tahun ngadi Padri Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai Ari England lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai Padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953 kupis tanah ngau sebes Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindia hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eady, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan peluruan bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: jaku prangsang kesaritu. Ngurai tubuh ngau semangat kitai. Ngurai tubuh ndang utai tiamat berga betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata kaya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang memenuhi USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisi 29% madah ke sidak dekat bersama lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati utai. Pilih meh berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anak ngelawan ke exercise. 20 minit sari cukup meh kena utai masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat utai. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti paru. Pengaya peraja undang segi uleh giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belamaya. Nggak pihak yang belum nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita, bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah ta'ala. Aku semua utai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tu dah terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Baka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang putai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sidak lenyau hari nuan. Ingat ke sidak. Lalu simpan sidak lama ti nuan. Sidak dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidak. Tegam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Why? 9-12.
2: Why? 9-12.

band Jula Inggau lagu Rameh merindang ya bala peninga kita ke pagi tu ba Y9 12 kita jadi kita nyau datai ba awak Y9 12 kita ke pagi tu peninga ba 24 jam sari kita merindang bala peninga kita ya ke bisi Jula Inggau kita ya terima kasih untuk bala kita kenan seluruhan nyukung tiap bengkah program ke bisi dikeluarkan kami hari YFM hari 6 pagi ngagai 12 tengah malam 12 tengah malam ngagai pukul 6 pagi nak lejuk terus mendiang ke YFM 24 jam basari nama pengawak kita jam ke dia tu nah aku harap ke semua batu pengawak ke bisik di pejalai ke kita buat ke pagi tu nang ramah sekali ke pengawak tadi dikejar kita ya bar rumah kini tahu ke kita ke gawak syir yang ke bisik nurun gawak pagi tu off kini bisik mempengawak ke dia perambu kita ngisi awak kita ini tiang hari ya nama-nama pan kami sampai ke kitanya seluruhan likun seluruhan lantang hati gagati lebuh berjalan ke pengawak nintiang hari ya jadi bawa 9-12 kita ya sari tu peninggal hari 6 bakal selama megak bak tusun program kita galai pukul 10 pagi tu lagi ando kita mendiang ke tanduk program tanduk program randau pemansang ke benda ya. Banyak lagi kita akan berkongsi ke berita pengawal ia ke bisi diatur berserata menua kita di Sarawak itu. Jadi kita kemudian ke kami ingin nak channel Astro 871 RTM klik yang lalu ke kita menggap ninga terus mulai ngau kami nyentuk ngagai ujung ke program kita ya. Jadi lagu kedua about Y912 kita pagi tu lagu ke di by Maxwell Franklin Saran Baka Perauk Patah Kemudian.

0: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Nyeri aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai ya, orang tu okay orang bukan, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kamat, anti kang mengge polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Bekenya okay.
2: YFM Segulai Sejalai.

Pagu lagu ke di baik Gwen pagi tu peninggan merindang bala kita kena rindu. Mendiang ke lagunya harap ke udah terperindahan gau lagu ke bisik di tebah aku buat Y9 12 kita ke pagi tu. Jadi munyi ke aku buat tusun program kita kalai pukul 10 pagi kita ningat ke tanduk program Randau Pemansang. Udahnya lagi kita akan nampung awak kita bergulai buat jam ke penudi Y9 12 kita 11 pagi ngagai 12 tengah hari ala kita berkongsi ke berita tu pengawak ke bisik di pejalai ke berserata menua kita di Sarawak di tu. Jadi sebelum kita ingat ke tanduk program Randau Pemansang tu Siti lagu ke di baik Marilyn merindang kita ke pagi tu ngau lagu Bersumpah Masuk Neraka.

0: selamat bertemu baru pendengar dalam program kita Randau Pemansang ke minggu tu. Ke minggu tu kami bisa ngangau ke pemesai hari sebengkah upis tau ke agensi perintah datang lagi studio ke minggu tu laban dekat nerang lagi kita senentang perkara ke dekat dekat Randau kita ke minggu tu. Jadi aku ada melangi bulan waktu ke sekali tu ianya sikup pemesai hari upis tenaga kerja di Sarawak di tu ianya Mr. Dunstan anak Anggo. Ya, jadi ngelalu ke penatai tuan-tuan.
1: Okey, terima kasih tuan.
0: Jadi sebenarnya kita nerus ke Randau lebih lagi kenang tua ke sekali tu tuan. Jadi madah ke penatai asal dulu tuan.
1: Okey, aku nama aku lah dia. Nama aku Dunstan anak Anggo lah. Okey, okay, aku tu pemesai dari UPS Jabatan Tenaga Kerja lah. Kumbai kita UPS Pekerja Pengawal lah. Okey, so aku tu asal daripada apa nama tu Semunjan.
0: Aris
1: Semunjan lah. Gawak di tu lebih kurang udah 2 tahun di Kuching tu lah. Lepas sebetul tu aku gawak di Sri Aman. Lama tu nang lama lagi di Sri Aman lah.
0: Jadinya tadi kita dah berkelala ngau temui kita ke sekali tu dalam program Randau Pemansang kita. Kenang kedua ya ke sekali tu kenang senentang pekerja pengawal. Sebut tentang pekerja pengawal bergawa ngobala kita ya ke bekerja nurun pagi pulai lemai bisiknya nurun lemai pulai malam nurun malam pulai pagi. Jadi topik perkara kedekat dekenang kita ke sekali itu senentang gaji. Gaji itu nasegi perkara kebesar benar tina tuan.
1: Ya, betul.
0: Tiap kita bekerja tentu kita nganti gaji.
1: Ya, betul.
0: Jadi perkara gaji itu terima iwah kita di menua Sarawak tu tuan. Nak nemu tikas berapa gaji kepatut diterima orang ke gawak bak sektor tu, sektor tu gawak company berapa, gawak ngau setengah company berapa. Jadi betul nak kelemai tu Randau tu nak tuan. Ngenang sedentang Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 nitih katua perintah gaji minimum. Tau ke gaji itik pemaduk miat mah tadi ya disedia. Jadi nyak tuan ya. Kenang tu tadi ulih nuan rang nama tuju atur gaji minimum tu tuan ia ke udah diatur perintah Malaysia tu tadi.
1: Okey, masih lagi ya. So okey, aku kan nerang berkawa apa nama tu dasar gaji minimum lah. Itu dah diatur oleh perintah Malaysia tu. Okey, kena 1 Januari tahun 2013 ya ke udahnya. Perintah Malaysia udah ngatur ke dasar gaji minimum lah. Tuju sida yang ngatur ke dasar tu ngambil ke si penatai pemisi bala pekerja pengawal di di dalam Malaysia tu ulih datai ke tikas ke mana lagi. Okey. Lepasnya pekerja pengawal ulih daripada gaji tu ada satu tadi sida ulih apa nama tu ngasai ke pengelantang peniau penghidup sida ya. Kau gaji ke udah besar ya tadi. So lepasnya sida ulih lepasnya yang mantuk menua kita ngeremai ke industri dagang lah serta pengeluaran dalam pelaburan teknologi intensif ngau produktiviti buruh lah. Okey, yang keempatnya tadi ya ngambil ke bala kita di menua kita tu lah nak terlalu bergantung ngagai pekerja pengawal ke hari luar negara lah. Okey, nyak tujuh tadi.
0: Tujuh tadi nah. Jadi nanti kita bedak dia tu tadi gaji tu nak tahu mendam bak siti tikas saja nah ya. Laban tiap tahun barang nikai harga nah tuan ya. Servis pun pihak megak nikai harga bil-bil ke dibayar kita pun nikai harga. Jadi nya ke buah tadi perintah menyiko dua daripada non tadi ngatur gaji ngage tikas ke ngenyamai ke rakyat serta nentu ke penghidup rakyatnya tadi ulih lantang nah tuan. Jadi penerangnya tadi tuan nama dekumai kita yang tadi gaji minimum gaji tikas ke pemadu ni ni utai ke dekumai yang tadi tuan.
1: Okey ah. So nitiah ke atur di baru seksyen 2 yang dekumai ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 iaitu dalam kurungan yang Akta 732 lah. Okey, gaji minimum tu artinya batang gaji. Tahu ke disebut kita yang apa nama tu gaji pokok.
0: Gaji
1: pokok. Batang gaji tu ianya nak dimasuk nak termasuk allowance, overtime, bonus, insentif, ngau apa-apa ke ditambah bayaran ke ditambah oleh pengaji kita lah. Nya reti apa nama tu Gaji minimum.
0: Oh, gaji minimum. Reti ya tadi. Oh, jadi reti batang gaji ni. Oh, jadi ni maya perintah gaji minimum 2024 tu dah dikena tuan ya.
1: Okey. Atau perintah gaji minimum 2024 tu sudah dikena ianya bermula hari 1 Februari 2025 lepas lah. Mm-hmm. Okey, bagi bala pengaji ke BC ngaji pekerja 5 ikut atau kelebih ya. Nanti sebab ya kita medak nanti yang ngaji 5 ikut pekerja ke atas ya ia mesti kena nitih ke 1007 tau lah. Okey, tang bermula daripada 1 Ogos 2025 tu tadi. Mm-hmm. Atau perintah gaji minimum 2024 tu mula dah dikuat kuasakan lah. Mm-hmm. Ngagai semua bala pengaji dalam apa nama menua kita tau lah. Mm-hmm. So ia nak nak ngira lah berapa ikut pengerja pengawal di gaji saya. So semua mesti kat 1,700.
0: 1,700.
1: Nak kurang daripadanya.
0: Ah, tentang sebedau tu tadi 5 ikut ke, tahu ke ngelui erinya.
1: Ya.
0: Baru yang nitih ke gaji minimum.
1: Yes, ne? Betul.
0: Tang dia tu nanti yang sikut tahu ke 2 ikut regawak ngoyah. Nak tahu nak nitih ke tuan yang tadi. Ya, oh, mana kau tahu ni. Jadi tuan uji nuan nerang ke ngagai bala pendengar. Berapa tikas gaji minimum batang gaji itu kebenar? Sekali kayaknya tadi munyi ke bisik daripada orang yang tadi OT sudah masuk dia, elawan dah masuk dia. Nyak kena di 1007 tahu ke berkeni itu tuan.
1: Okey, nitih ke tu perintah 20 gaji perintah gaji minimum 2024 tu. Mm-hmm. Batang gaji tahu disebut kita gaji pokok nak oleh kurang daripada 1007 200 bulan.
0: Nak oleh kurang. Arti ya tadi dalam namanya penerang surat gajinya tadi gaji pokok 1700. Anti nyemak elawannya tadi nyak nambahnya yes, tuan nah. Selalu maka elawan 100 tengah kini elawan datang kerja tahu ke elawan nama kini hanya campur ngau 1700 ne.
1: Ya.
0: Ukai 1700 sudah campur ngau tabuka ne.
1: Ukai. Ya kendiri ya batang gaji 1700. Uh-huh. Ya mesti ke besi tulis dia batang gaji ataupun dikena dia tu selalu di kita mendalam payslipnya basic pay tulis
0: basic
1: dia 1700. Nanti yang bisi allowance apa semua nadai boleh masuk tak?
0: Oh, nadai boleh masuk 1007 ah. Berarti dia tulis ke diri baru. Udahnya tadi dia campur baruannya gaji bulan ya. Okey, nya ya tadi terang benar. Jadi berkeni ngau kadar gaji minimum gaji madu baru tu tadi tuan ba pengerja pengawal ti dibayar gaji hari ukai semua ke bergaji bulan na tuan.
1: Betul.
0: Bisi orang ke bergaji harinya. Jadi dibayar ngena cara gaji jam ngau cara nitiah ke nama ke piece rate tu tuan. Keni ko nya.
1: Okey. So bagi pengerja pengawal ya ke dibayar ngena cara bergaji hari, sida dekat dibayar gaji nitiah ke hari biasa sida gawak lah. Kayaknya bakal tau lah.
0: Okey.
1: So nanti kita medak nanti sida gawak 6 hari seminggu. Gaji sida enak oleh kurang daripada RM65.38 sehari.
0: Sehari ni.
1: Sehari nanti sida ya kerja 6 minggu sehari lah. Nanti sida ya kerja 5 hari seminggu, gaji sida enak oleh kurang hari RM78.46. Okey. So nanti sida gawak 4 hari seminggu, gaji sida pun enak oleh kurang RM98 sehari. Nanti bakal sidak ya contoh lah, sidak ya dibayar gaji ngena gaji jam. Okey, sidak ya nak perlu dibayar nak oleh kurang daripada RM8.72 sejam. Kelimpah harinya megak dia. Bagi pengerja pengawal ke ia ke dibayar ngena cara piece rate tu. Okey, kadar gaji sidak nak oleh kurang daripada 1700 bulan. Ambil ke contoh lah. Ambil ke contoh. Riba lori tidak bayar nitih ke trip. Contoh dalam bulan Ogos tu, hari gawak sidak ya sudah cukup 26 hari. Nanti nitih ke tripnya gawak, penyampau gaji ya patut dibayarnya dikira toke sida 1650. Jadi pengaji tu perlu maya gaji tambahan ngagai sida ya RM50 ngagai pekerja pengawal ngambil kaya gaji anak kurang daripada 1700.
0: Okey ne. Tajak pun dituang nak trip tadi nak nak cukup RM50 hari gaji minimum.
1: Yes.
0: Perlu ditambah pengaji tu tadi ne tuke ya tadi ne. Jadi semua gaji tu nama tuan ne. Awak ketua limpang mimin hari perkara kenang tua. Diguna tau kada kena ba orang ke gawa company je tau ke ba kada-kada makai tuan.
1: Untuk gaji tu ya ya yang digunakan ngagai semua orang tegawat di baru sito swasta lah.
0: Ah,
1: sito okay, swasta okay. Nanti government yang ada termasuk lah.
0: Ah, ada nah,
1: ada yang masuk lah.
0: Ah, tang ya ke gawat swasta, ya ke gawat ngau company ko kita
1: ya,
0: ini
1: ya, tadi.
0: Nah, sikit dibungkur atau tu. Maka sidak ke gawat nyumai berapi apa semuanya tadi ba restoran tau ke ba kedai-kedai makainya tadi nasigi dibungkur atau tu
1: ni. Betul.
0: Oh, okey okey okey okey. Jadi Siti utai ke kak dia tanya aku tuan kak dia temu aku ni berkini ke nanti nyemak pengejar pengawal nyempu setuju nanti semua batang gaji yang nak dibayar ni tiap ke atur perintah gaji minimum tu tadi kan yang takut ketuke kini takut nak damik rugah wak berkini ke nyok tuan ni.
1: Okey, dalam kes tu pengaji nak tahu maya lah. Memang dah boleh maya gaji pengejar pengawal ni tiap ke apa nama tu ni tiap ke atur perintah gaji 2024 ngagai bala pengejar pengawal sidak ya. Walaupun sidak ya apa nama pengejar pengawal tempu bisik setuju ngau sidak tempu agreement lah. Okey, nanti ditemu ya boleh jadi siti kesalahan lah di baro section 43 atau majlis perundingan gaji negara 2011 lah. Nanti semak sidak bisik temu ditemu kami hari opis pengejar pengawal hari pemeriksaan atau komplain orang mayu.
0: Okey, lepas aw bisik ke kes na tuan ya.
1: Nak boleh bekanya.
0: Ana tahu kena ana tanya pun tadi pengejar pengawaknya tadi ngau tuken nuan kak gawaknya tadi. Nanti ngawak tuken nuan maya aku gaji 1,500 pun. Nanti ngawak tuken nanti ngawak nak tahu kena na tuan.
1: Nak boleh.
0: Ana segi salah ni tiak ku undang ne. Tanya pun orang ke de gajinya tadi iam pun setuju gaji yang punya ne.
1: Jadi mesti ni tiak ke atuanya tadi lah.
0: 1,700. Ya, peninggal kita ya belalak dulu pelopak aku. Aku mai kita mending ke lagu. Udah lagu tu lagi kita ya sambung baru. Begulai ngau pemesai tuan Dunstan kita ke sekali itu dalam program Run of Masang. Kita berperindang dulu.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dalam program Randau Mansang kita, nyambung randau kita begulai ngotuan dan sedan anak anggu. Ia nyak pengari sikuk pemesai dari UPS Pengjauh Pengawak di Sarawak itu. Jadi tuan, kita nyambung baru randau kita ke sekali itu.
1: Jadi itu tuan ya, boleh nuan nerangkan nama hukum. Nanti jemak meh tadi bala pengaji itu ditemu nak nitih ke atur atau ke perintah gaji minimum 2024 ya kudah di dikena berengkah 1/5 tahun 2025 tu tadi tuan.
2: Okey, nitih ke seksyen 43 tadi, atau majlis perundingan gaji negara 2011. Nanti semua bala pengaji bisi ditemu nak nitih ke atur perintah gaji minimum 2024, nanti dia temu sidak uliah dikena hukum lah. Okey, penyalah petak keterubah bala pengaji uliah dikena tinggang hukum denda sama mata duit, kena mata duit nak lebih hari RM10,000 nitih ke setiap ikut pengejar pengawaknya yang tergaji. Nanti ditemu lah. Okey, nanti semua bisik ke tertemu baru kesalahan berulang ya.
1: Tanduk baru.
2: Pengaji uliah dikena peneti am atau denda nak lebih daripada RM10,000 lah bagi setiap penyalah ngau peneti khusus lah. Atau mungkin di macam kena tindakan mahkamah lah.
1: Tindakan mahkamah ni. Jadi nasi gigi bisu kuang bapak dia. Main apa tu? Tinggal 10 ikut pengaji tadi kali ngau 10 ribu tak 100 ribu apa ya ni?
2: Betul.
1: Jadi nyak main tadi ya. Awak ke bala peninggal kita ke lebih hari tuan ni sedak ke bekerja tu tadi. Nemu senentang hak tau ketanggung pengawak diri ni. Senentang gaji tu tadi. Berapa gaji tikah merung minti. Nyemak pengaji kat merik lebih hari 1,700 nyak dah dengan awak
2: nah, tuan lah.
1: Tang nak tahu kurang dari 1,700
2: ni.
1: Untuk kita mendak gaya 1,700 kemarin hari tu. Mesat ni kan nyana tuan tak paham mana kena beri tu. Kati bala mayuh boleh nemu ngosui lek tuan pasal atur perintah gaji minimum 2024 bakal ke disebut nonton tadi ne.
2: Okey, bala mayu uliah nguliah ke info bekawa ngau atur perintah gaji minimum 2024 tu nengah ke tempo apa nama tu website office kami lah, kayaknya Jabatan Tenaga Kerja Sarawak lah. Kayaknya www.jtkswk.gov.my. Sida uliah ngelawak ke tempo apa nama tu website tu lah. Okey, kelimpah harinya mega bala mayu uliah bertanya ngau cara bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak lah. Tahukah sidak ya dialu-alu untuk datang ngagai UPS kami. Ti semak peniau ngau alai no sidak gawak lah. Sidak uliah datang terus ke UPS lah.
1: Jadi ti nyemak sidak ke dekat ngenatai ke aduan tau ke dekat bersadu ke sebenar tentang gajinya tuan. But dalam website bisik no cara tahu ke sidak bertelepon ngagai UPS tahu ke data diri impu tahun kini ne.
2: Nanti sudah akan ngagak komplain ne.
1: Kak komplain pia.
2: Nanti sama bala mayo dekat ngadu komplain to. Dekat ngenatai keaduan sida lah. Sida uliah ngenak cara bakal disebut aku to lah. Okey, pertama sida ya uliah datai terus ngagak upih pengejar pengawak sama alaino sida gawak lah. Terus and then sida terus ngisi ke borang aduan lah. Okey. Yang kedua nanti sama bala pengejar pengawak nak boleh datai di sidang, nak boleh datai ngagai UPS kami sida tahu boleh ngenatai ke aduan ngena cara komplain cara bertulis cara bertulis lalu suratnya boleh dianjur ngena cara pos lah tahu ke email terus ke kemimpo apa nama tu email lah. Okey, yang ketiga bala pengejar pengawak mega uliah bertelepon terus ngagai UPS pengejar pengawak. Okey, yang keempat tu sida ya mudah gig lah kemudah tu. Sida boleh ngadu ke komplain ngena cara ngena aduan rasmi yang SISPA ke SUMA lah. Cara tu lebih mudah lah. Tak pantas lagi.
1: Jambat gini.
2: Jambat gini tindakan.
1: Dekat boleh diputar ke. Jadi kes-kes kudah dadu kita ni mayu lagi orang natai ke aduan. Kelebih lagi kita ada Sarawak dia tu. Sekali ke datai batang tubuh atau ke sida yang agak aduan ngagai talian ke bisik disedia kita tuan.
2: Ya, kebiasaannya, stik biasaannya, sida mayo gi dat bisi te ngena cara datai terus lah.
1: Datai terus ni.
2: Datai terus and then sida terus faikan case lah. Bisi aku medak bakucing tu, sida ya yang kemedaknya lebih pada datai terus ngau ngagak aduan. Aduan secara apa nama ngisi form ya.
1: Ngisi form.
2: Kadang-kadang melalui email semua lah.
1: Perlu mai barang bukti kini tuan?
2: Tidak ya perlu mai nanti saya datai batang tubuhnya ke office. Sida perlu mai sida empu apa namanya surat lah. apa namanya dokumen lah, dokumen berkenaan dengan si dempo kontrak kerja, slip gaji, maklumat majikannya, semuanya mesti lengkap lah. Laban nanti tetu ada lengkap, mungkin susah lah untuk kami ngadu ke sasatan aduannya. Nah, sida perlu lengkap dulu apa yang dipinta kami. And then lengkapnya kita akan terus menyalaikan sasatan aduan lah.
1: Jadi ngau penerang ke disedia atau tadi nyadi nyamain lo kita mansiak kes tu nak
2: kan.
1: Awak ke kes tu tadi uleh pulai ke namanya pulai ke pemayak ngagi sida ke ngagak komplain tu pun tadi ne. Jadi cara kita tu nyu nyorinduk aku dengar senentang kita ke berjalan ke pengawak tu. Nanti begini ko nanti kita benung ngatur kesnya tuan. Nanti jemaah pengejar pengawaknya bertemu ngotok kes tidak ya kita nyadi orang tengah tau ke begini tuan. Selalu nanti kita berjalan ke pengawak kita.
2: Okay, so kebiasaannya kami akan apa nama tu terus ngak ngagai tempat kerjanya lah, ngagak ke pansiak dulu lah.
1: Pansiak
2: dulu. So pansiak tu tadi kami nak akan madah entity orang tengah gak aduan, kami takkan madah lah. Kami takkan madah entity-nya. So pansiaknya lepas kami ngadu pansiak tadi, kami akan ngadu ke apa nama tu, nganjung ke apa nama hasil sasatan ngagai kerjanya tadi lah. Kami akan madah apa yang perlu diagak sida ya. Adakah sida perlu ngadu ke faikan case ataupun sebaliknya. Hanya akan tindakan kami lah.
1: Tidak tu kita ne. Tu tuan, ti kita ngenang tu tadi tu perintah gaji minimum tu tadi ungkup ngagai rakyat kita di tu. Bekerja konti rakyat yang tadi rakyat dari pengejar pengawal dari menua Indonesia luar dari Malaysia atau dibungkur atau tu megak sedak tuan.
2: Ya betul. Okey, nanti nitih ke section 60L tadi. Atas kerja 1955 section 118B Ordinan Buruh Sabah, section 119B Ordinan Buruh Sabah Sarawak bab 76 tu. Semua pengejar pengawal di nak boleh dicipiang lah sama sekali dengan pengejar pengawal menua asal. Atau tu tetap atau laban atau sudah tetap dalam seks, convention IAO nomor 100 lah.
1: Jadi pengejar pengawal hari menua luar kelebih gig ke pemandu mayuan dia tu hari menua sepihak kita Indonesia gawa dia tu. Jadi sidak pun nak tau nak dah bayar 1700 nya tadi ne tuan ya. Sama hak yang maka pengejar pengawal kita di tu ne.
2: Ya betul.
1: Jadinya mentek diatur perintah. Laban ti nitiahnya tadi atur bagi kita lain sidak lain nak tang perintah ngagaknya sama sekali ini sama.
2: Asal sidak gawa di Malaysia tu sidak sama. Dipukul rata semua.
1: Manah mai ke perintah kita ini tuannya. Ngau sidak ya. Jadinya mentadi ya tuan ne agi ka berandau senentang. Tu pelabak ku mayuh agi topik bukai ke bakawul ngau pengejar pengawal tu dekat di Keranau ketua ilah tuan ne. Tang awak ke lebih nyenak lagi senentang perintah gaji itu tadi tuan nama jaku lalau jaku tangkan ya ke dekat di kenatai kenuan ngagai pendengar ke sekali itu tuan.
2: Okey, aku ngari ke oples meja pengawal menua Sarawak lah dekat mesan ngagai bala pengaji ngau bala pengejar pengawal ngarap ke sida sentiasa nemu hak-hak sida ya nyadi bala pengejar pengawal. Engau tanggungjawab sida ya nyadi pengaji lah. Okey, utai tu patut ditemu bala mayuah. Okay, ngambil ke nadai penyarut serta isu bertempat sida gawak lah. Kita semua sama nemu dia tu atau perintah gaji minimum 204 tu udah dikuatkuasakan sepenuhnya kena 1 bulan 8 tahun 2025 lepas nitih ke batang gaji 1700 sebulan lah. Jadi kami di apa nama opis pengajar pengawak ngarap ke bala pengaji uleh nitih ke atur tu. Laban bagi siapa-siapa bala pengajar pengaji ditemu nak nitih ke atur gaji minimum 2024 tu nanti ditemu salah, ia boleh kena dakwa ngagai bak mahkamah nitih ke Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 lah. Nanti semak bala pengaji agi berdaun untuk apa nama tu orang berdaun untuk faham nemu
1: merti
2: ke serentang atur perintah gaji minimum 2024 tu sidak ya dilalau ngatai ke diri lah ngagai upes kami bertemu ngobala pegawai kami minta hima nasihat lah. Laban kami sukalah mada sida datai sebenarnya. Laban kita kena nulung ke sida ya apa namanya ngambil sida nemu lagi berkenaan dengan perintah gaji minimum tu. Bagi bala pengerja pengawal ke BC nak dibayar nitiah ke atur perintah gaji minimum 204 tu, sidak ia pun sidak ia boleh mengatai ke aduan komplain ngagai upis kami ba upis pekerja pengawal. Bala pengerja pengerja pengawal nak perlu takut lah. Laban nanti sidak bisi ngadu komplain ke apa semuanya. Nama ataupun sidak mempunyanya, nama sidak memang di kami di pelalai kami lah. Dari orang pihak ketiga lah. Yang punya. So jadi bala mayuh megak diperansang datai lah ngadu aduan ataupun komplain di semua bisi info berkawal dengan bala pengaji tidak nitih ke atur perintah gaji minimum 204.
1: Nyadinya tadi utek ke perkara ke mana tajak pun kita berjalan ke atur nerit kadak tu tuan. Tang mana lagi tadi bala pengaji datai batang tubuh nak bertanya ba kita nama keperluan. Berpadah ngaji kita nyadi aku tu bisik ngaji rezekian iku berapa iku minta kita ngatur na tuan ya, ya. Betul, ni betul. Patut awak ke ndak bisik penangguh dudi arilah ni hanya ke mana lagi nah. Jadi nyak me bala peninggal semua lebih gig kita ke bisi company yang ke register ngau perintah dona tu ana. Jadi nanti kenyemak kita kak ngaji orang bayar kenyak tadi siku dua iku tadi nak tahu nak nitiah ke atur perintah gaji minimum tu ya. Nanti kita akan mu penerang ke sini datai kita pun ngaji upis jabatan tenaga kerja tadi ne. Oleh berandau berkeni ko nama take perlu tanya semua. Probak ko tuan nanti maka orang kedekat gawak ba kedai-kedai apa semua perlu surat ngambil sidanya gawak de kemuan sida tuan. Okey tak gawak pihak ajak pergi lah dia datang kerja. Nak tahu nak bisi suratnya nah tuan?
2: Ya perlu. Sida ya maka sida pengaji ya tadi.
1: Ya.
2: Nanti sida akan ngambil siku pekerjanya sida perlu menyediakan apa nama tu kontrak kerja di kemai kontrak kerja.
1: Ya aku.
2: So perlu laban tu dokumen tu perlu disimpan diberi ngagai dua salinan lah satu disimpan majikan bala pengaji satu perlu diberi ngagai pekerjanya lah di gajinya
1: lah ke sama-sama bisi dokumen semua laban suratnya ke kadang dia kena orang muka account bank
2: betul.
1: Dia kena orang ngelon barang macam tadi ni ya bala kita ke nyadi orang ke gawaknya tadi nak tahu tak nanti orang meri kita kerja nak tahu nak bisik surat
2: ya tuan, betul
1: ya. Jadi nama-nama penangguh dudia rela upis pengerja pengawal boleh ngatur nama penangguh ke bisik perubah ke tuan lagi kak beranau tuan ya tuan ya sedentang lebih lagi perintah gaji minimum tak leban perubah ke bisik maya tua ke beranau tu bisik orang baru nemu 1,700 hanya tadi batang gaji no tuan
2: betul
1: ukai semua gaji ukai bertayam masuknya tang yang tadi batang gaji bertayam dengan semua nya lain
2: ni tuan.
1: Nyadinya tadi probak ko bisik ba maya ke bukai lah atau beranau sementang apa kara ke bukai ke tuan ya tang bekawul ngau pengerja pengawal ne ha. Nyadinya tadi peninggal randau aku ngau tuan Dunstan anak anggu siku pemesai RUP sebagainya pengawal di Sarawak ditu. Nama-nama penanggul utai ke dekat ditemu kita datai ngagai laman web Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak ditu. Tau ke datai empu ba upis ya dini upis kita di tuan.
2: Okey, iyalah. Mayuh nak nemu tu.
1: Nya ko.
2: So upis kami baru dah pindah ngagai apa nama tu bangunan Cingling lah tingkat 5 ba nanti kita mendak ABC Yon Mo nya ba depan Yon Mo ya seberai seberai jalan nya
1: seberai jalan
2: ba Yon podium Mo, podium
1: ba podium dia
2: podium dia
1: tempat orang makai rumah no dia ada ya
2: ayo orang nama orang lagi ngagai bangunan Crispy Kien lama ya
1: nanti dia kita
2: nanti kita bisi ke datai terus datai ngagai bangunan Cingling dia lah ada podium dia tingkat 5 kami po office
1: dah tingkat 5 nah ya. Jadi nama-nama urusan dia tu buat podium nyamai cukup nyamai nanti kita kan mood ini bertentang Ion Mall ba tunggak ke Batu Tiga jadi dia tadi jadi pelabak ku nyamai ranau kami dua ke sekali tu dengan Tuan Dunstan anak anggu pemesai dari UPS pengenjak pengamak di Sarawak dia tu jadi nanti kita ketemu baru aku ada melangi dengan Tuan Dunstan anak anggu jadi kami meri terima kasih lagi kita semua bertemu kita ba maya kebukai dengan topik pengerja penguat kebukaan. Terima kasih tuan.
2: Okey, sama-sama.

0: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega ulih ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kitai. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu ulih mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi ulih ngembuan runding tik nak maneh ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu nu datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita mendak api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dingal tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang tik tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang tik nak tahu dikarap. Legi ya tik sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai kebetul anang beranau ngau orang tik ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nityang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita jatuh menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Hai, aku Rikin Rusen. Jatuh kita pegulai dengan YFM Pegulai Sejalai.

100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh boleh mansut ke peluah brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Tuh, pagi rewind.
2: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
3: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut nadai dalam penghidup dah ke suam bola ni.
2: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
3: Ya.
2: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
3: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Ya, kunuan tak ada nuan dah berlebah ni. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Ramlis, Walter, pagi tu meninggal dengan lagu Air Mata Bercerita, lagu kena merindang kita, Bak. Jam ke penudi kita bergulai, Bak. Y9-12 kita ke pagi tu. Tu jadi, ya tu Siti Jakut Tesau, ia ke bisik diterima kami. Kalau ia tesau tu, madah ke Dewan Bahasa dan Pustaka atau ke DBP, Pampang Sarawak. Ke bergulai dengan Perintah Sarawak dengan ngatur pengerami nyuak ke Praya Sebut Pemaduk Manah Premier Sarawak, Ungkup 2024-2025. Jadi pengerami tu dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026 hari 5, 7 setengah lemai. Bersebengkah hotel ke terbilang di Kuching. Jadi 7 ke ngatur pengerami nyuak ke Praya Stok. Andang ya dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke nulis buup ke Datai Ari Menua Sarawak. Ya, ya Siti Jakut, Jakut Tesau, ya ke bisik diterima kami bak Y9-12 kita ke pagi tu. Ya, jadi ya kemarin peninggal 18 hari bulan 9 2026. Jadi nanti kita berhati ke bak berita kemarin. Dia berbuling stopot di Betung, nerima penerbai bilun ke Terubah, ia ke Sangkai kemarin. Bapak pengawak nguji ke penerbai bilun, ya. Jadi nitiah ke penerang Facebook UPS Kerja Raya Sarawak atau ke JKR Sarawak, bilun untuk penerbai ke diujinya berkejang hari Kuching kemarin urung pukul 10 pagi, lalu terengkah ngau likun urung pukul 11 pagi, ya. Jadi penerbai ngujinya di pejalai ke jadi hari sebagi pengawak nyendia ke diri enggak berarti ketika sedia ungkup fasiliti sebedau operasi bak palannya enggau penuh, ya. Jadi pengawak bilun ti sangkainya mega sama di kemata ke Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, ya. Jadinya ngelansak sekedar berita ke di baik ku perhati ke bala peninga kita bak Y9-12 kita pagi tu. Jadi lagi terus merindang bala kita bak jam ke penudi kita bergulai bak Y9-12 YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Mulut mayuh bansa mulut. Kita di kumai orang mulut basah dari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tentang menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung tak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang tak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jaku. Cabul mulut, nanti kita pancar berjaku. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jaku, tang tak dikemendar ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut, enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama enggai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jaku, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai enggak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai enggai maik kita serumpuk. Entik mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Entik mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Entik mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Entik mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Entik seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Entik kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Entik mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tahu ngenusah, tahu ngedang, tahu megak mata.
2: Kami, Merinang Kita, Nintiang Hari, bermacam lagu, ya.

Ya, lagu hari tu ni kami biar ku balut terlihat di hati. Kena merindang kita ke lagi terus gulai engkau kami. Bak Y9-12 kita pagi tu. Jadi 22 minit jam kita lepas pukul 11 pagi. Jadi sekedar kita hanya tadi nyangka nyudah kira wah. Bersebelah dapur, berbelakang. Nama utai kakak di sumai kita. Ya, ungu pasar itu. Ya, laban ia kena gawak. Yang berdengar nyangka lawan Dani Sarito jam ke dia tu. Kini nyangka bedung ngiru pagi. Jadi aku dah tunggu dah ni, sudah tentu nya sudah namanya berundi yang ke nama utai ke kak di sumai kita ke ungkup tengah hari itu neh hanya meh siti hari tanggung pengawal kita lebih lagi beraban kita kindo nanti yang hari seluruh anda berundi yang ke nama bagi utai ke kak di pandu kak di sumai kita nanti yang hari ya laban kadang-kadang ya utai nya pan tahu ngasuh kita nya tadi tusut terundi yang nanti besari-sari hari siti utainya ke hari siti utainya ke hari sumai kita pan ni tak nemu lagi nama utai ke kat di sumai kita ini tiang hari ya. Jadi siti hari tips ya boleh dipedak kita ba media sosial kini ke cara nanti yang mana sari tu mana kicap kini pergi lah tadi mana kari kini atau ke bobidan ini tiang hari ya siti hari cara megak kena kita yang tadi ngambil ke kita nak tusuk rundi yang nama namanya utai berundi yang kena utai ke dekat di sumai kita hari satu hari dua sampai hari minggu nah. Jadi nyam ya sekedar hari utai ke patut dipikir dirundi yang lebih lagi baraban kita ingin tahu ya nyalai ya pagi tu peningat lagi terus merindang bala kita lagi terus mengundiang ke YFM Y9-12 pagi tu lagu baru hari Linda lagu Repak Panti Jalai merindang kita Y9-12 Y

0: Pagi rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakau ya ke dia tahu. Macam Jakau nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Aku sekian mana tuan nya dia tanyo mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdarat nya. Lebau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Au leban munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ge kebuan.
2: Utai yang sama ganyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ooh, beef tasty gone now.
1: Adai, ukulan ni ngau ramah kai mi campur lasak.
2: No!
1: Lepas dia,
2: Alah!
1: Ayah, dia tahu nyau.
3: Bunyau ngau mujab, bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bakian batang tu. Hah, asal maya makai belawak ke daun jabang, baik dek. Daun pasa, daun bandu. Daun jabang, daun pasa, daun bandu. Nah, dek tu bukai. Udah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makai jem lama-lama.
2: Yeay, mending unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakian batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalau nemu dek. Empat jak minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sub kontraktor. Nebang kayu batang nemu dek. Dia tu tua bos mune bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
2: Eh, asal tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos. Bos.
4: Bukai bos kujap. Kulai.
2: Tua bos B-U-S. Bos.
4: Bukai bos kulai.
2: Nai, anang mune nyoba. Au kuli gede. Dengar di nyau. Mana di tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah ubi ke lawak tua.
4: No sebaka tiga itu nyajap.
2: Dini nyaka sebaka. Spill lain. Tak dek. Bungi wa tiga itu tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemo dek. Uji pada dek di kampung dengan balakara. Nadai memilih makai bekedeknya.
4: Namaku bekekera pada di pejab. Dek lain me perut jinabo bekedeknya. Tak dek perut dek nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah di jap.
2: Main mau tai lara. Eh nyau dek. Kak makainya main dia nyok.
4: Makainya main? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Andor di kemai ku makai nejap.
2: Eh, dade adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap, dikan munyau minggunya kemari. Maya aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku orang tua yang pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo, kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seluruhnya? Udah tua-tua ya bekanya, dia bergulai. Dan dia mesti sayang surat nikah.
4: Apa? Biajab, uji ciang ke UPS pengerjista bangsa. Tau ke JPN dulu, jab. Kada nak seluruhnya bertambah lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
2: Itu siku kenyau. Stupid, nemedai. Mali kita yang lampat turun tua ya berjakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makanya main kena nyau.
4: Apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik dek makai utai jap
2: am gak dek tinggal dulu ceritaku tampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kunyi tadi au
4: ni ngamaku tu au
2: dek nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu dek nyau
4: apu
2: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tu, pedak dek. Rundiang aku, mana tu wakin nampak janik kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
2: Dek tu, umai dek bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyau keringke bakanya. Kenapa tu tempat ke janik mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
4: Eh, jap. Dini bisik karan di tu, aw. Dini no ngacuak ke. Bulak tau, jap. Tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenakan beguli kelia. Nah, dah ya. Kukulan ingau orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Aw.
2: Nga, medew nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada besi jenerita seluai kini boleh subsidi. Entin dah, asai kunyau. Kada nak seluai ngagak kasam jani kini. Ukai nanti bici yang kena seluai ngulainya.
4: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seluai duanya.
2: Nai, nanti malu lapar kak. Dia kemakan nyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan dah? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempah deh. Gagak kedek mie campur lah sana. Apa jual boleh deh?
4: Kapan nak ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
2: Nemu gade ne unyau. Tang, dik mesti ninga. Pelian ya kerekat gagakku. Kita benar deh, kita benar deh.
4: Namanya jap.
2: Ketuk ya.
4: Tak jadi kena jap.
2: Nee, kumai ku nemu teh green tea mak my what
0: datai mak langkau umai uranya.
2: Woi ibu ayo jadi rumah kita
4: asa ka ngaura rumah panjai we munyinya ditu ada si modern style ditu jap
2: ketinggal ngaura
5: waya ibu anybody home
2: sebakam nyamukangku
4: main jap
2: akang ngaper ibu ayo
5: ibu
2: woi jadi rumah kita.
4: Nah mah orang tuh nyangut tua ada jap. Kada orang tuh bisa ditu jap.
2: Napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nah dai aku bisa ningari tau orang anggap sampai semak ngokiem kita itu.
6: Seduai pia nak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
2: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ibu. Nama apa? Kediri aja. Pia ibu. Ni ayah ada ibu.
6: Ayak dia tadi nyondol ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi bedak nak ngalai bagau. Mumo apa tuai banyak ngai nak bedak wang bagau. Aku tu tinggal kaya nak. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah lalu mas dua anak nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
2: Ibu kiroh mai gadi ibu, ibu kojaku ngai mati tu ibu tang kapena ngai kepune pantu sawah lagi kapena nike me kami dua itu bah nyau di kapan tu sawah
4: ngai japa
2: ha nanti ngai nike tuam
4: pada aja nyawa segi teka
6: nama kesuduayane
4: ada ibu aku madah nama peluak dinyata telengak nyamuk ibu au
6: lak kaja ne nintu di hei kita tiga ketuk meh angkau mai kami dua ya dia nek ngenak lampu pelik aja lebah empat kasamnya nek jani boleh hayak dempai lamanya
2: ini buah kiro ibu nyau nyau nyau nyau nyau ingat deh lama daripada aku tadi nyau titik aja pelin aku tadi au
4: oke cip nyin bisik ku medang kiwang didin asai ku mayo isi dalamnya jam.
2: Oke, start pelan itu. Apo ibu, anak kiro ibu, pe mayo dire kasambre dengan ne. Anak mayo nama mayo, udah kamu itu tadi. Mayo amai lawak denak di ibu ibu. Yang wato nanti ni dia, ada entunya kaiga deh. Kau rengak saya to. Apa nampi? Apa nama pi?
6: Apo nama pi kita tinggalnya pada mana? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Jop, jop, jop. Nampak jop, nampak yang empat. Jop, aku ini namanya macam tu jop, jop.
6: Nyanya tahan bahu kita tiga tu anek. Bah, makan naik. Hai, nyan ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
2: Sikit. Sikit nadai. Nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cek. Temu tepat sama pi.
4: Oh, aman ibu. Kuah aja tadi. Nak sempat nyungkit ke deh cek. Alu pada sama pi kita tiga.
6: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak ngomong ni. Nah, isi anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat anak empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu, umas, umas. Nungak tu ibu, nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu. Padam api.
2: Apa? Ayo ditunya. Padahal adanya petang tekan yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
6: Apa anak? Padam bahu gapi kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda pedak. Kau pernah ngebikin bahu makutu.
2: Aau ibu. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia aau ibu. Nyau, nyau. Nama tunjang jane itu terlihat. Jane itu wah itu wasai kuning nyau.
4: Akai, akai. Tunjuk dari aku tepangguam dinya dade. Tambap. Hayo ditu.
2: Tunjuk dia pihak. Kumaik tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
6: Nyai dua bahu. Pek kita tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isik tadi. Asai ku dah kawak ku isiknya tadi ya nek.
2: Nyami bo. Udah mending ngawak tadi. Kada na panggo mayau gini bo. Yau kan nyampe si peda may api padam tadi.
6: Dai ane, ya ketemu ku. Na dai kami dua ayah de nupe mayau. Kengka ke bisi. Manuk sabuang ayah de bahu aku meh din.
4: Ente pia, bo. Manuk sabuang ayahnya menike ke rumah tadi. Bisi bebulu tai gang rendas patuang ku tu tadi bo.
2: Kasih aku punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku mana sabuangnya na bannya.
6: Nak ngawal kan ya? Lagi pedau lah waktu. Empa ne, empa.
2: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Nanti uang kesan dia bapak raknya. Ah, nyen nama dia. Asih aku pansu aja ni dalamnya asih aku.
4: Nom, nom, nom. Ah, main jap. Oke jap. On, dek baru batu ketua ke sekali tu jap.
2: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kau ngga utai ke bisa saya nyawa tu. Api padam.
6: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mau punya di tiga tu ne ane.
2: Ada yang mau ngau ibu, hidup baru dia.
4: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang
7: Lo mami tu jap.
2: Yo.
1: Lapar jap.
2: Yo.
1: Lapar jap.
2: Anjat.
1: Hah?
2: Anjat.
1: Lapar jap.
2: Anjat.
1: Anjat. Jangan lagi-lagi aku mami ke dia. Eh, jap. Jap, jari ku lekat bengkiwang tu jap. Jari ku jap. Tulung ku jap, tulung.
2: Anjat.
1: Jap.
2: Anjat.
6: Ya, paham aku kita, Nek. Eh, nama ulah dua kena, Nek. Lepas dua, Nek.
2: No.
1: Jariku, Jap.
2: No.
1: Jariku. Akai, Jap. Jariku lekat bengkiwang tu, Jap.
3: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisi, dang denah ngagai temuai. Tang, kita kan jadi temuai tu, asasai kemega. Medau taik bisi, ananggah aluka denah pribit ke kita ambil. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya. Kalau kesidaga, pagi lalu sak.

Ya, jadi nyambil lagu Gali by Melissa Francis ke pagi tu peningat Sulu Matang Kudu. Lagu kena merindang kita kaki terus gulas jalan kau kami bak YFM bak Y912 kita ke pagi tu. Nyala kita nyuka datang bak pengujung Y912 kita. Nyala terima kasih ya. Untuk bala kita ke udas gulas jalan kau aku kenyari pukul 9 pagi ngak ke 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari tu lagi kita ingat ke berita tengah hari hari YFM. Jadi kena ujung ke Y912 kita pagi tu. Aku merindang kita ngau duit lagu. Lagu ke dibayar rawing syaris ke pagi tu. Sulu kunci rusuk. Dan sebenarnya tu lagu Rika tiap kali. Bertemu baru, bawa awak ke bukai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Jom kita ini di pukul 12:30 hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6-19 hari bulan 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Irau Kati kala 8 stesen mengikut kebaca indeks pengamah angin API kategori dan manah ke pengerai nak pukul 11 pagi tu tadi. Serian mengikut kebaca pemadu tinggi enya 171 di Tangkan Kuching, 170 engau Seri Aman 164. 4 stesen kebukai mengikut baca bak kategori jalan enya Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 Gau Samalaju 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah lagi dalam mansi sektor perubat itu. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madahnya berindik dari sektor perubat nuklear dia tu menjadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden, penyulut teknologi baka PET CT ngau punch imejan molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadainya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia servis perubat manyuh macam penyakit kronik. Ia bagaimana minta madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingin tu pengerai di negeri tu. Ketujuhnya ia nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri tu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai di mana lagi. Dato' Amar Dr. Sim mansut ke perkaranya Maya Malam Gala Konferen Perubat Nuklear Nasional 2026 di Kuching demalam. Atlet dari 11 buah menua kemasa Lumba C 2027 kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sepamanjai atur lumbanya. Menteri Nebiak Lumba Engkau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah cara tu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkat gunan dur Diau ke lantang lagi sekumbang sidak di Sarawak. Penyampau atlet yang masuk Lumba C 2027 di Sarawak dipelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumba Engkau Main Sarawak dekat nyadi palan timguna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta megak palam jual ke produk ngau barang ari urang dagang. Ia madah bunyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumba Engkau Main ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. Tunjeng kaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbanya nyeng kaum ungkup pengurami berjadi ke lumba tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bak sepiak bangunan Baitul Makmur di Petrojaya megak dikemujur dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikenan nentu ke pengawak nabur nyedia penerang gau data bekal ngau lumba C uliah dipansut ke ngau jampat ngagai mensiam manyuah di serata dunia. Pengawang anggap palan komuniti bidayuh keberungkus RM18 juta babau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Jinet madaka projeknya dikemansang bak palan kengembuan pemesai 582 meter persegi dipejalan ke oleh UPIS Council
pelilih baru MDB. Palan komunitinya ngembuan tuju di kenyedia ke palan menyegunati lantang serta kondusif endur peranak di genturung pendia-dia berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaung program Ramanggau Community. Ia kemegak sampai Menteri Perengkap Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas pejalai projeknya kemari. Penemuainya dikena nentu ke projek di pejalai, nitiah ke perambu serta nyapai target ulih tembuk gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, ungkap ya tengah hari itu, tengah hari hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Samantha, Nalihari, Tadalamay, and Marindang Malay.
1: YFM, Sibulay, Sijalay.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menyagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak Benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisyamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak megak mukah dekat di Kemansang nyari palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semua oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukuang pemansang di muka balingan ngau dalat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kemaya Arido.

nak bakal di kereta kita. Nya alai, tanya si liat dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedijualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu ngenatai ke sekedar penerang berkawan gau sekedar isu tau ke topik ketika randau nama station Kuching Seri Aman Tibu Pintulu Miri Ngau Limbau Ninja Ngari 6 jam keturbah ngelang tengah hari.
5: Lagi meh.
6: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
5: Oh, sekejap dulu nai.
6: Dum, manuknya beri makai dulu.
5: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
6: Dum.
5: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sadar lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mainnya program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai?
6: Dum, indai benong ni ngau YFM tu.
7: Segelai sejalan kau kami ngelah tengah hari kita yang kebiari nampak selama berjam ke terubah ya randau minggu tu ya bulan kau pengeluar program kita kebuka kau 5 bengkas station okay, di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman kau Limbang kita ngaga Miri. Hello Miri.
8: Halo yo, selamat tengah hari.
7: Ya, nama berita yo.
8: Berita managari di Bandara Miri panas tengah hari tu yo. No anda.
7: Berita mana yuk tang bersebun baru menua kami di Kuching gitu yo.
8: Agak bersebun ah. Di Miri kira ke nyau mana gaya sebun nyau kurang munyi ke berita tadi pan 60 lebih aja ada. Laban 2-3 hari itu bisa hujan di Miri dah.
7: Bayar minyak yo.
8: Iya.
7: Okay. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
9: Hello.
7: Nama berita yun.
9: Mana?
7: Okey. Gari Dayan.
9: Kak madah bersebun. Bersebun kami dito. Bersebun balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerayan. Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisi hujan tang. Nemu datai baru gak ya? Sebun mak dito. Labak ko kita dia balat gek babak ko.
7: Kami seringnya asai ko tersari aja pada ku teman nah deh.
8: Peluang yang warim Malaysia aja nih.
7: Amat terang pulai lebih ke gawat malam jadi terang bekas selama deh api nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergi lakukan nanti. Kali tadi paginya medak ndai namanya maka kebula. Okay, okay kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
10: Hello, selamat tengah hari.
8: tim suwa baron ya.
10: Awak yang tim sarinya deh, bisa berubah, bisa duit ko ino darah ngau ku dito. Mereka selamat tengah hari, tuan bayang agak belayo.
11: Hai, selamat tengah hari.
7: Aw lagi bahendur puang bala pertikal ya intan dah.
10: Oh ya, yeah. Badan kedai rempus tuan nama tuai.
7: Hari ini saya doain do pada kenama.
11: Aku Elizabeth and Alban hari UMS.
7: UMS. Hmm. Oh, ini kita bawa menuan. Ada nama UMS nama.
11: University of Malaysia Sabah.
7: Okay.
8: Dah pandai aja kau Sabah.
7: Iya.
11: Yeah. Aku Christy Gading anak jenis dari University Politeknik Malaysia.
7: Okay.
10: Okay. Ya, macam kami tiga hari sibuk hari itu.
7: Lama sudah intern bah RTM dek?
11: Lebih kurang 3 bulan kenyal lah.
7: 3 bulan.
10: Tuh, new kambis dah.
11: Oh, kambis.
10: Nih, baru kumai sedua ya kenyam kami, baru ngayan ke deh. Ngayak lama kita ngini ya.
7: Betul. Dalam menyembanyuh orang ke engkau sedua di belajar bah RTM dia, intern, practical, ni bagi ke imun lagi pada sedua Lucia ke? Tau ke Margarita ke ni?
11: Belak imun pedak kau.
10: Tak ada jalannya lah banyak tawa deh.
7: Kedewai kena getil ni nak meri jawapan bekenya. Okey, lagi nundik sedoi baru kita ngagai Suraman dulu. Hello Suraman.
12: Hello Made Matthew ba aku Jing sama tengari ngagai yang kita semua.
7: Oh, dia bersebut lah sen kira ke bersebut di Suraman eh.
12: Ya. Nang kami tau lama melunggang mimin aja nyo menua kaban kita sepiak nyin. Betul. Jadi sebuahnya tadi ente nak kami juara sidari luban tu ke.
10: Dan sari tau kena wet juara yang sian nak nemu hari ni.
12: Apa ya?
10: Hari ni nyaratai ni. Nah nak mau aku kemarin udah 213 lemain kemarin. Udah nyak nikik agak 182. Nanti kita mendak ranking ya pagi tau deh. Hari jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawaknya 182 kenawin.
12: Ya.
10: Ya, ya kaku ya nak gemlung yang bunyi kenuannya tadi.
12: Hau amai kena darah.
10: Ya, aku kuali tadi kau.
12: Ya. Ada bayi angin, ada bakati kita yang kadang yang nguak-nguak gana darah.
10: Betul. Betul. Tapi angin namun nak gemansak sida serikai nyenak ke dia nah. Tu nak ke bintang wajulau nyu sangkai di kenawin.
12: Positif aja malah bang kena uyat yang kanya tanya ge de darah.
10: Angai napa menua aku ditok ke ana.
7: Ndalah tetagang ke gaya pukuat angin meh neh. Sebab ke kita ke kena pansa angin lelengau nya ni lah tagang sama di ni ari ke lelengau lelengau meh.
10: Pama bayar do jangkau.
7: Kita ke gelimbang dulu. Rumah irama kita idum.
13: Halo, selamat tengah hari, Eme. Berita tu mana? Mana? Bagi selama gaya hari kita, munyi ke kita sebuat tadi. Bisa hampir sebuan mimit. Munyi ke berita di bacaan tadi di Limbang tu. Nyau udah nurun. Kira berapa tadi nih?
7: Di Limbang tadi jalan pembersih ya, Dom.
13: Nemu niki nemu nurun kita itu. Laban enggak ingin nyebut hari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup dianti kita di Limbang berengkah diadu ke di Limbangnya pesta Limbang segi mayuh mensia ke datai meda pengerami pesta Limbang tu kemari.
7: Iya.
13: Kau sari tu pun lagi di belabuah ge belabuah ge dibuka.
7: Okey, untuk jam ke terubah kita sebuat randau minggu tu ya. Okey, ngelah tengah hari kita itu kira ke pulai ngagai kita di Sibu tu Lucia. Boleh ngau darah bajak kita intern Wiko Elizabeth ngau Christy.
10: Oh, dia baik kuang gai peningau pi magak ngagai DJ Dom mesti wai pa ma me Dom 3 jam tu bisa kaban kita.
7: Iya.
10: Oh, ngomai yeah. Darah nah. Okay, jadi perkara minggu tu tau ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu ba program RMT kita berkawa ngau Hari Suka Negara. Labak ko kita sama bela udah kala nemu tau keninga nama utai ke dikumai Hari Suka Negara tau ke HNN. Tok Siti hari inisiatif nasional ngambil kuliah nyadi ke pengawal lomba tok kesukan tok ulih nanam pengerindok ngagai urang mayuh tok ke mensia mayuh ba pengawal lomba ngemain ngambil ulih ngada ke rakyat ba benua Malaysia ke cerdas ba untai pemegang ngemuan pengerai ba tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada henti kita beda hari suka negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbak-bak serta menua kita di Malaysia. Lalu sebenarnya mega aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program hari suka negara atau ke HNN atau diatur ya. Jadi aku ngelansak mimit sebeda mending ke penemu hari bala pengelola program kebukai dia dah maya tahun 2015 dia penyampau rakyat benua Malaysia ke bisik ngau main tak kebusukan mina 40% saja au cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari menua bukai ambil kebanding baka hari menua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya bersukan. Jadi nanti kita mendak 40% bak menua kita Malaysia di tok mimit ngujuang ke dia opis menteri pengerai menua Malaysia madah ke rakyat bak menua kita di tok mayuh ngemuan penyakit tinggi darah ke satu, kedua adanya kemih manis, lalu mega pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding ngau rakyat bak menua bukai ya. Jadinya meh Siti aku buat hari suka negara tu diatur perintah bak menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke dasuan nuan nangkan ke tu?
14: Bekau ngau hari sukan negara tu angka bisi sekedar peningan nak nemu sejarah hari sukan negara. Jadi katih penemuan DJ hari YFM Limbang.
13: Okey, terima kasih Lucia tu sudah ngeluar ke topik tu kau Elis ne, Elis enten yeah. Kita. Jadi sama tengah hari megang gay kita sebuat di Bakunti dia. Jadi berkawal dengan sejarah nanti nitih ke beri Lucia tu tadi sejarah Hari Sukan Negara. Ianya Hari Sukan Negara HSN kerubah digagak kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi pian mega pengawak tu diatur nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi nah Luciana bulan 10 bulan
10: ya,
13: depan.
10: Bulan ya. Baru.
13: Jadi ya. Bulan baru. Jadi ba DC keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk ba Malaysia Board of Records Tegal ti uliah ngatur program lomba ngamain ngau sertai atau ke secara serentak dalam sari Tegal ti uliah ngatur program lomba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lomba ngamain diatur mainnya bisi 17,648 serta 15 juta orang kengau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Sukan Negara kalah di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge M Maisin. Jadi tuan tahun 2020 Hari Sukan Negara diketu Tegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh ti limit physical atau ke perhat. Ya tadi sejarah berkawal ngau hari sukan negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
14: Terima kasih. Okay, terima kasih hari DJ YFM Limbang.
10: Oh, nya sejarah dikunci ngau cara ngelansanya tadi ne Dom.
13: Ya betul.
10: Oh, okey.
14: Dia tahu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
12: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi adaran? Siapa tu tadi mang?
14: Christy.
13: Elizabeth. Oh, Christy.
12: Selamat tengah hari Christy. Okay, jadi terus agai kami pas Sri Aman itu
14: nah.
13: Oh, anti gede.
12: Oh, nak dah salah je anti. Nasib dia kan eh. Oh. Okay, jadi,
14: Okay,
12: jadi, Oh, kita terus ngagai tujuh ne. Oh, nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi apninga kena kita nambah ke penemu mensia mayuah ke pemesai reti ne. Pengawal lumak tau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita mensial. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan diri ne. Laban tiap engkah utai ke diatur kelebih geba hari lumak ngomain tu tadi ndang diatur kita nak boleh lah tu siko je tu tadi ente main tu tadi ente ya bertim kita akan menang jadi kawal tu pepadu ya berguna lah nanti kita akan menang ne. Tepat tu tadi Christine
10: maka lalu, kita akan masih ke tau lagi main darah ya, mesti ngempit mana kawal kita ini nak tu lagi
12: ya betul sudah biro wanita ni mualah ya. Ne. Lalu yang ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh sikok-sikok kita ini. Lalu yang keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua kelebih lagi bab karai ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan dengan lumba ini. Lalu pihak mega yang kelima tu tadi tu pemadu yang berguna lah yang bak kita ke nang orang ke meran ke pengawal lumba ngemain tu mereka pengiktirafan ngakai sidak ke landiak serta udah ngambil bagi bak pengawal lumba ngemain di menua Malaysia tu lalu dah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ne. Jadi ketahuan tu aku kan nama gitu tadi Dara Lucia piam ga Christine ngau Elizabeth nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi sedak ke dia di bagi menua petuang tu patut dia terbuka hati laban bak tahun tu bagi menua petuang dah dipilih nur ngatur hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawal tu tau ke pengurami tu ilah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuk angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di petuang tu ilah dekat nyedia ke 33 itik aktiviti yang kedau tau dipasuk lebih lagi orang ke diau di betuang ngau semua kita ke diau di strata menua Sarawak ni au nyadi nyak ku Siti Ari berita ke cukup mana lebih lagi berterima ngau pengurami hari sukan negara 2026 kalai ke tahun tu ba peringkat negeri Sarawak bagi menua betuang udah dipilih andur ngatur pengurami tu jadi kira kira ke nyak sarak kami hari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi piam gadara Rusia jadi pula warungi kita tiga hari ni.
10: Ya, kita nak jemput hari sukan negara rengat benua Sarawak nyedara ne, ngau bala pelingat kita lah. Ke pemandu di kerinduk aku, aku bisa medak bala raban komite tu sidanya bisa nyedia kemain toko selipar.
12: Oh, pamuk selipar ko kita nak.
10: Oh, ya.
12: Kayaknya ka.
10: Ayam ya, selipanya toko kita nak ngagai selipar ke yeah. Dekat ke depan yang kita tiko selipar ko kita pamuk selipanya.
12: Pamuk selipar
13: dan kami pamuk tiko selipar.
10: Oh.
13: Nanti kepala yang di nama tu senang di paham. Kalau tiko selipar nanti kami di tu.
12: Yeah. Timpok yeah. Selipar tau ma. Namanya selipar yang keberberatnya keliak deh kita kan kami kena selipar ke bansai ketenyaknya deh
7: bagi kami namanya handsome handsome keliak kami kan ngau mainnya main segitiga
13: segitiga bermuda
10: aku ngarap aku bisa main asa yang bisa tanadai daripada aku beria minat main kini ke kita ke namanya kena tali getahnya kita melipat dia nah nemu tu mainnya kena nyebutnya
12: nemu kata mainnya
9: zero point kan zero point
10: zero point bunyi ke MA ini kita nak nemu tu ke zero point
9: nak nak dapat ke kekejuak dia tau
10: oh nadainya beria
12: dia main selingkuh bisa medarane batu ya, seman ya. Main selingkuh main ketek liangnya nemu ya de tanah dai nemu saiku
10: au ngau sitek lagi ke ban umur 3 tadi namah ke penemu berkawa ngau pengawak lumak tubuh sikok-sikok kita reti bari tok tarik daran dik tengau belumak bala peningah kita nemu andi main ke snipek ngau tubuh ngau pengulih pe makas put kita deh ante bakal aku nadai ulah ngau ora belanda biar tin tarik dengai-dengai main sengkayu main tukok selipanya mai duduk deh hari kita ke ngau ora lumak kita dia kita nemu oh aku boleh ngau pe kebol aku boleh ngau berbinten tak kenyak deh
12: Kadang-kadang to dari tadi dara kita nak kala meda bak ambek ke bandi yang main namanya tadi ne. Pickleballnya tadi. Nah kalau aku main tau, tante ku kak main tau. Uliah gak aku belajar main tau. Jadi ibu main nama tau. Uliah gak kita belajar lumba ke baru ni dara.
10: Betulnya. Kira ke di kumai orang. Kena jago tunai jauh. Tapi ingatnya ngam hati deh. Main orang udah tua. Leban namanya dua net ya baru. Adanya yang pokotnya. Mietnya.
12: Tu angka tak ia katanya tahu dah rasukan ika warga emas tu angka uliah kita kini uliah.
10: Aneh-aneh macam tu warga emas. Yo uliah doa yo nya tu apa dawa saya kau no.
7: Kami yang kita gas pun lah.
8: Dengan pickleball yang deh. Lebih kami ke berjadi court pickleball kami ni by office bulan. Nai ingat ke bulan berapa kedepannya dia Dato Sebastian Ting deh. Ya, ada sejarah pickleball tu berengkah hari miri kau ya di Malaysia nya.
10: Tiang meh sampai mendapat orang nyebutnya main pickleball ngai pula.
8: Ngai
12: itu so, video.
10: Sejarah
12: dia saya video
10: lah. Share lah.
12: Ya lah.
10: Uliah lah jadi stiker.
8: Kauy. Okay, main dulu ni yo lagi.
7: Sabar dulu.
10: Guna sejarah harinya tahu dia nak main.
7: Nunku dia rintai magang ni tu yo lagi nyebut lah.
8: Ya, lagi memang sabar dulu.
10: Sedua ada main-main nama sedua ada ke baru ada kemarin. Dia rindu main nama Christy ya, nang gigak ya.
14: Aku suka main pingpong.
10: Pingpong. Dia tahu deh.
14: Dia tahu main badminton aja me.
10: Oke, ulis tadi patuang kita ge li cauinya minyak patuang. Gede dia tanya ini.
14: Main batu sereman.
10: Ya. Apo? Banyak batu sereman mamayu main baru tu batu sereman. Saya nak udah tu yang nanya noh.
7: Ba UMS lah patut ada sukan dia ambil nih.
14: Oh, bisa ya main gua juga.
10: Main selingkuh kita dia nah bahasa apa ya?
14: Oh, bahasa apa? Selalu main basikal.
10: Oh, main basikal nah.
14: Ja Blano orang.
10: Oh,
14: udah fun run din.
8: Di ni ba bukit ba kundasang.
14: Nah, dari orang Belanda pun kena sel.
10: Aman, nama kau Belanda pun kena sel. Nama pengawal dia dia.
7: Ngambil angin,
8: ngambil angin.
14: Selalu dia orang bisa event Belanda, fun run, selalu orang food run, Belanda sampai makai.
10: Oh,
14: ya.
7: Ia kan jadi betulnya.
13: Ya Belanda, lo makai dia nya.
14: Belanda dia nya bisa certain station tidak akan ngetu makai dia, dia nya sambung baru Belanda. Nanti kuno lihat aku.
7: Sudah jadi kita makai Belanda.
10: Nulis. Aku juga sengak sport lah banyak. Nama marai wai kalau kenyang.
8: Sebenarnya ini ada sebab sumpel acau.
7: Oh,
8: kalau ingat jakonya dia.
7: Oh, sudah
8: dah makainnya terus mana sumpel acau.
7: Ya.
10: Ini acau mesti sumpel. Acau si buat kedai.
7: Ya. Oh, sudah Melayu badannya senak ni senak perut ke sudah.
10: Nanti kita sebuat asai ku ngau bakal run sambil nama kita ke makai tadi delis. Boleh ngambil pulai bala kami tu lekat dia aja nak angkat.
14: Nanti ku ngau pun aku makai dia aja nak ngau rupa nak baru.
7: Ya.
10: Udah tau kini kita delis.
14: Jadi kedengar aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kemaya hari sukan kita dekat diatur. Engkau bisa sekedak bala peninggal kita berada nemu kemaya hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tau. Kati penemuan YFM Mari Bintulu.
15: Okey, terima kasih mau. Jadi nanti
10: sikap wai sikap mau.
15: Bengar tu kan nama aku dah lama kita itu umur. Ani kan bu umur.
10: Anak lalu nya bu umur yun.
15: Anak lalu ya. Okey, kemaya hari sukan negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Kedekat datai lalu ia diatur serentak ba Selampur menua Malaysia. Jadi hari sukan negara Renggat menua Malaysia dekat diatur ba pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN berbulan dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari sukan negara megak barenggat menua Malaysia dekat diatur mayuh program rengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau kerambai jakok ya teknologi digital ni tuan-tuan nantu pedak dan kecerdasan buatan AI antara program maya tu baka pelanda tau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia Aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu Maya SSN Renggat Menua Malaysia dia Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dipelabak ke dekat jadi ke program tu urungnya dalam pukul 7.30 pagi lalu dipelabak ke penyampau bisik 5.3 rakyat 5.3 juta rakyat bak menua Malaysia anggau ngambil bagi bak tiap bengkah lumbak ngomayen ti disedia ke bak tiap bengkah menua atau ke negeri nyak tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur kita megak boleh medak atau ke ngelawak page rasmi pejabat belia dan sukan dia sida mayuah mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bakan ti bintulu tok tadi kita tahu ngelawak kiat atau ke scan QR bak namanya ambil ke penemu tak kuliah ke penerang berkawal dengan sukan ke dekat diatur buat bagi menua Bintulu hanya tadi Cia hari Bintulu
10: ya jadi terima kasih hangai Nuan Yon Mbak Bintulu retinya tadi laban utai tu diatur serentak 10 hari bulan 10 2026 buat menua Malaysia nya kita medak penyampau ya aku dah register tolong ambil bagi 5.3 juta mayanya ialah nah untuk kita sampai atau namanya munye keyon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti di sibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalan kita tahu Kristi udah tahu
7: nyonya lepak rantau kita buat sibu Tolisia Elizabeth dan Kristi nih
10: Nada nama Elizabeth.
7: Oh Elise.
15: Amat.
10: Siapa murah berserangan mati dengan Elizabeth ni?
7: Salah sebut meh.
10: Napa tu salah ya? Nyau teh patinya mempan sebab mulut. Nora
8: salah sebut ada.
7: Iya.
2: Kena luang tu. Sudah silap.
7: Aau.
2: Aau. Dulu tu
7: sudah silap. Nyau nyau lepak. Dulu kamu.
8: Elizabeth gayo.
7: Aik kopi kita nyau celap. Uji merindang hati kami ke lelaki itu nginjau Christine kau Elis dah ngiga lagu. Aku jadi ingat kenapa judul lagu kebisik gelas berintainya yo lagu jadi aman. Nama judul
10: nih. Oh, anak kau masih yang kesedah ayak deh
2: lagu Elis. Lagu gelas berintai.
7: Lagu judul nama mana benda aku ingat ke judul lah.
2: Bisa masuk lagu.
7: Eh gelas berintainya lagu jadi aman nama judul nih.
10: Tiga dulu meh.
7: Nada berkunci yang ingin orang sibuk nebah aku nanti ingat ke judul lah.
8: Gering-gering yang nebahnya yo.
10: Kita berkainan dulu
12: nih. Ingat kaku, nya lagu ya.
7: Nama lagu ya?
12: Nama mimpi nuan ingat kaku.
7: Bukai, tajak pemandu gelas berintai ke kia.
12: Lagu ya, ya meh.
2: Rata jugitnya.
10: Rata jugitnya. Tak jua ayahnya leka lagu gelas berintai.
7: Nanti kami kami kucing udah nebahnya meminta kasih kita sibuk. Lepasan ke tu juga kayak babang DJ kedek lagi.
8: Ane yang kaya kedua Elis, kedua Kristi ya. Abang kaya.
7: Dia dah kami tu nganti ya.
10: Nah, dah lagunya. Nah, boleh layan merina hati orang tua ya. Maka ayak-ayak dua ini Elis, Kristi. Nah, lagu kita empo, maya kita bisa playlist. Nah. Okey, kita mengadu dulu. Namanya RMT kita.

0: Anche lagunya na ya. Nada mimpi kagi lain no. Kaya Kriste, Elias?
1: Ya. Pengindu nak bagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Kau jako, bukannya mati nak tenemu na Kriste. Kau.
2: Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ Ary FM Miri. Jadi sekedar bala peningas hari tu kak nemu bak di ni hari sukan negara 2026 tu dekat dia tu ni teh ke menua ne.
3: Oh, terima kasih siapa ke tanya tu. Mari tanya ngagai aku tu.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya. Nama bidang dah ambil sedoi belajar tu. Kristi ngau Elis.
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, yang dia mengajar English lah, dah tahu lah. Sikot dah.
4: Untuk aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif lah.
4: Ya.
3: Harap kedua yang muncul kamu dah tahu lah dah. Lagi pula yang agak tanyakan sudah dah tahu. Lagi.
4: Tahu
3: ke, tahu ke terus ngantik ke kombo aja.
2: Oh, ngantik kombo aja.
0: Kamu udah mutu baju kebaya kan enggak sekolah.
3: Udah mutu baju kebaya.
0: Jadi kebaya modern.
1: Datai bakombo tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebenarnya aku nyara

0: lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai mintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyerut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ya, terima kasih Marina Jara. Jadi, nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngau Indo ni kemayu hagi atau ni tiah ke data Reupis Menteri Pengerai. Orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita lelaki ke obese tu yo 15% tidak kena bisa 20.6%. Lalu obesity edaman tu abak perawat dah ya ke berway lah sebuah atau di tahun yo.
2: Ya.
1: Lelaki di tahun ini ke report 38.2. Indo 60.2 nya. Siapa ke tanya ke retinya?
3: Ada report na guna 2015 dia tu 26.
1: 2026 nya kan nyoma yu age dia tu.
2: Ya baru mai maju kemua ni yo.
1: Iya.
3: Ngai. Nas tu jo na.
1: Nah, jadi
4: kaum kita itu cia.
3: Tanya kaum kita ini oke ga?
1: Jadi itu apa tek ke ditanya tadi deh ba dini hari Sukan Negara 2026 dekat dia tu orang yang kabalah ninga bisik hati kak ngau ngambil bagi aku ngenang di di seberainya dulu jadi ba ke terubah tu ba TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peninga ya 7:30 pagi jadi itu peringkat atau ke tikas nasional atau ke kebangsaan di Selangor ba dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu nyanya Mesramo ke Masik sama 10 pagi di Perlis pekarangan Kangar Jaya Mo Kangar 8 pagi berengkah di Negeri Sembilan ba Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Parui 8 pagi di Kelantan ba Yon Mo Kota Baharu 7:30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani 8 pagi lalu di Melaka bak Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Ayer Kroh ya jadi jam ya 8 pagi lalu ke Sabah bak Padang Istiadat Tauran 7:30 pagi kalau ngagih Padang tu siapa ke belajar din tadi Kristi ke Elis
4: Elis
1: kalau ngagih Padang tu non Elis
4: jauh jauh boleh tahan lah jauh
1: berdau kalau kaya
4: berdau
3: nak ada pilihan lain aku dah
4: nak ada pilihan lain
1: ni nombor ke kaisa saya semua orang lalu bak Pulau Pinang bak Kompleks Sukan dan Rekreasi Jalan Betik Bukit Matajam pukul 8 pagi Johor Tuan bak Tuanku Mahkota Ismail Youth Centre Iskandar Putri 8 pagi lalu bawa wilayah Persekutuan Labuan bawa Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan 8 pagi lalu di Perak bawa Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak Ipoh 8 pagi lalu di Pahang Kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan 7 pagi lalu di Sarawak bawa Dewan Penglima Rentap Betung 7 hari bulan 10 di Sarawak aja nak sebakang ngabak menua buka ya 8 pagi betulnya tadi insin 17 hari bulan 10
3: ya 17 hari bulan 10
4: ya betul
3: lepas dia tu rengat menua Sarawak sekali
1: Nyameh palan dini lain nong atau

0: Isukan Negara 2026 to. Okay, pulai baru kita basi bu dia.
1: Kena kedinga aku, mayu kategori sida aku lengau ngambil bagi ke betiap berengkal lumba ke bisi dia to ngerumah ngau hari sukan negara to. Kati DJ boleh berkongsi kah kategori ke bisi dia to rumah hari sukan negara tu ila.
2: DJ siapa asal deh?
1: Oh. Sorry DJ. Nah,
2: lanjut sambung baru kemiring.
1: Nyeragai DJ.
0: Nanti sebuahnya oleh abang nyambung baru oleh ya. Tadi ini yo. Ya.
3: Aku sih nanti abangnya lama nanti 56 minit dah nanti.
2: Tanya, nama kita Kristi, benuang namanya Google gama kita tiga, dom DJ-nya lama. Aku bisa buat bisa, aku gigak dia nama itu. Si kau kena apa raya?
3: Nada kami lewat dia lagi menawa Facebook kami. Benar kebelian.
2: Karena semua orang minta kau apa yang kau ya?
4: Si kau akan miring apa ikatnya, mail?
2: Apa ikat?
0: Apa umail coba?
3: Iya.
0: Baranda urwai coba apa umail?
2: Balik memang deh darah.
4: Apa limangnya? Apa endoknya? Apa endok? Anak-anak terperasa lah sudah berhenti.
0: Maka orangnya magam ya. Ini kode Elis ngau Kristi.
1: Ini maka.
0: Agak boleh kena kenyadai. Mente ya. Agak bujang sobat.
2: Kau ya. Munyi nyawanya sih. Karena yang kakak muteh dan kayak bisa benda cetak nyala yang live aku. Munyi nyawa aja sih.
0: Nanti
3: kami
5: nyamu teh sama kelalu besar tau deh.
3: Dengar deh dom.
5: Kamu.
3: Woi. Nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya. Nyampau sedua kepada belajar.
0: Ama.
5: Nanti rindang deh.
0: Nanti pukul 9 start pukul 8 sedua ya.
3: Sudah duga-duga.
5: Sudah pas.
3: Bila kuliah.
2: Ribonya cetak nyala untukmu dua di pulau negara.
0: Psycho sedoa psycho ibu doanya nya
3: ya
0: Elis ngau tanya Kristi ya
3: sehingga ya
0: orang wala na ibu wala sedoa madah ke bekeni ga yo poen ane yo
3: orang dah kalah poen yo
0: au ati aja men
4: nah itu banget di psycho nya na darah ka amam
2: lah ta mamat ya nya ni pun di psycho
3: ke ente bakal cata kenal lang yo kira ke calon ngepit surat kabar menyo balas kada.
2: Okay, nama ngomola ke kamera lagi tanya Elis.
3: Okay.
1: Oh, kita mulai baru. Ngagai
2: ke apa Ryan di Kuching.
1: Ya, apa Ryan di Kuching. Apa Ryan di Kuching. Oleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari sukan negara tu ila.
3: Tahu mana
0: hari sukotnya broadcasting salahnya buat apa Ryannya dah.
3: Iya. Ini kan jadi
0: aneh dia ajar orang negatif. Mulai belajar
1: apa ayun
3: okay bak kategori ke bisi disedia ke enggak opini kamanyo enggak kita hanya lagi ninga kami atau kabar muka radio jadi kategori ke bisi disedia ke ungkup sidak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas jadi warga veteran ke 40 untuk ke 60 tahun rakan muda 13 untuk ke 29 tahun engkau orang bandar rindu engkau anambi amit jadi tebal lagi nanti kita bedaknya maya hari sukan negara tahun tu pengawal ke bisi diatur sekedar area ke udah dirintai ke di sebut tadi begak enya fun run fun walk pembiak bisi pengawal lumba basikal jadi di benua betuang disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan engkau program bukai ke disedia ke ke pengurami HSN Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 nyentuk ke 18 hari bulan 10 tu di Betung nitiah ke penerang hari staf menteri yang biak lumba enggak pemansang orang dagang nya Dato' Garrett Rentap Jabu ya patah programnya ilak sida naga ke bisi 21,000 ikut mencari menyuah ke dekat ngemasuk program ke bisi diatur hari selampur menurut kita Sarawak itu jadi program kemuncak ke kia dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 jadi ke menyuah bengkah program untuk ia menyuah serak rakyat di menurut kita Sarawak itu antara ya ke bisi disedia ke megak enya main untuk raban dan biak engkau apa indai piang megak sukaneka untuk sidak ke timpang pendiau OKU engkau sukaneka warga emas. Tidak nemulah ni bagi main kerja sedia ke ungkup sedaya. Okey, main asal malam kita munyi kau dah disebut tadi bisa mengkak dimain ianya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tenteng engkau main-main kebukai lah batak tali semuanya bisa magang. Silik tadi pada kita bawa foto rasmi Hari Sukan Negara.my Pulau Baru ngagai bala nak di Sibu engkau Makcik Lucia. Terima kasih.
2: Aau kenyam dengan agak kau na. Aau na udah ngano na laban deh bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah. Aau terima kasih ngagai DJMA Bakucing nyadi kepnode hari kami tiga namanya padalam randau minggu tau ke RMT aku ngelansa bakau ngau ramai cakap tau ke tema rasmi kudah dikena berengkah hari HSN HSN tu diatur kena tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 ramai cakap ke dikena mainan subak ianya menuju negara bersukan tiang mainan ada hashtag nah. Lalu pada 2016 bersama ke arah negara bersukan 2017 negaraku negara bersukan berikutnya tahun 2018 cergas bersama mainnya berengkah dengan hashtag ianya hashtag HSN 2018 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau kemai 19 ngau tema sebulan Sporting Nation jadi 2020 nadai HSN ketega COVID-19 budanya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online toko hybrid mainnya lalu 2022 hashtag keluarga Malaysia aktif lalu barengat sekolah mega sihat aktif ceria 2023 hashtag Fit Malaysia 2014 cergas bersama 2025 Malaysia aktif lalu 2026 kuda dikunci kita bak RMT kita ke Sarito ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai jakok ke dikena berengkah hari 2015 berengkah HSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi udah berkunci ngau bala peringat kita yang ambil ke utai ke dikunci tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau Hari Sukan Negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tu nah. Tumu kita yang atur randau tu. Oh, okay, MA, dukun, pulai baru okay. Kedua.
3: Bisi kabar nyawa tadi. Oh, MA, kekia lagu kelas berintainya. Judul ya, Pemajian Nuan Lekat di Mata. Judul ya, yo.
0: Bisa bolehnya ada dia, yo.
3: Oh, bisa orang beri info tadi, yo. Bisa buat sistem.
0: Oh, ya. Tebah dia, me, yo.
3: Oh, tebah, me, sudah tu.
2: Berinya berimpu, me, kita.
3: Kena aku merindang dom ramai ramai you di miri enggau merindang hati kumpul bak kucing
0: nanti nak igat beta meo lagunya nyacon ge
3: lagi ku ngigayo jadi mandah megai mekerupun ngan jadi gayo enggai kasak ge lagi lagu pemajian anak gua lo uji buka FB kita dah hayan ke ni kita pun live
0: okey
3: udah ne udah dom.
6: Udah lah aku. Aku tu buka ba
3: laban aku tu ngannya dibuka tu. Kalau boleh buka aku.
6: Oh, kejap ah.
3: Okey, FB kita. Nanti udah live lagi baru kita tanyalah. Udah ya meh.
0: Ngunan dia udah kacet kada tadi yo.
3: Aku laban aku meda ba YouTube tu udah tang ba FB. Bisa menawa FB ba konti tu yo.
6: Tapi tu lagi tulis testing tu itu.
3: Testing.
0: Engkau tu ayas ke minggunya kemarin yo.
3: Gambar-gambar kita aja ya.
6: Gambar-gambar kita nya tapi nya testing nadai papa.
3: Okey. Kira aku dah banyak lagi aku belian ke baru?
6: Ya, udah.
3: Okey. Lagu kena merindang hati kita tiga tu yuh, pemajik nuan lekat di mata udah tu kita enggau carta kenyalang.

0: Ya, kita sebuah bertemu cerita kenyal langung ke pihak sarita minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa insian?
1: Aku dan saya. Okey, sekejap. Tidak ada masalahnya.
0: Ya, sedua dia juga berdoa yang
2: aku berdoa ke pihak.
0: Ya.
1: Oh my god.
3: Nama mu
0: nama temu nya angin tu.
2: Hari ni kena saya.
0: Anak gua aku ngiga hari ni bunyi. Hari sibu bunyi. Balat nak kesal.
3: Ini kita coba sibu.
0: Oh Lucia. Hari sibu tu nya. Padam sibu nanti bunyi angin. Ini bunyi ke duduk bat speedboard batisi jendela. Lucia, dah.
3: Speedboard ni.
0: Aw.
3: Nak nyawat Lucia.
2: Labannya tak ada udah tanya, udah berjaya kita kelalaki ni yo.
0: Iya. Mimik dah kita nak tangkap karan tadi ni yo.
2: Iya. Kau irau ketali karannya sudah tak ada ni yo. Kau tahu ini darah hari sibu ni yo. Ni Kristi yang kajari.
1: Oh, nya.
0: Benung agai pulau gaya kita tu biasa dah sibu.
1: Benung lepas perias agai pasien kian deh.
0: Yeah. MF. Ni yeah. Bagi Elis ni bagi sibu. Sibu. Ni bagi.
3: Oh, balam yang menjangkitnya.
2: Elis ni apa?
0: Oh, jangka aku sedang mampu mixer yang masih problem yo.
2: Ya.
0: Yeah. Ya cuma matanya.
3: Tadi dah mana?
0: Elis. Oh, ya kespiannya Kristi.
3: Dalam. Dalam lebih jago guys dua
0: dia. Suai juga nak bahasa isyarat. Besai
1: bungai. Bungai bungai roh sebab denya nya besai main eh.
0: Iya.
1: Kristi. Mana nak bungainya Kristi? Au.
0: Nak boleh nyawa dia. Boleh nyawa. Bisa benar gol ba si dan pun mixer di kondi au.
1: Okay, nang awak ke kita terus nak pemutus kan eh.
0: Au. Bisa 12 pemikir kita yang keminggunya kemarin minggu special kita ingin tu ulang tahun ke-6 Carta Kenyalang. Ini buat apa angin tu hari Malaysia. Kita berengkah engkau pemutus untuk minggunya kemarin. Minggu ke-37.
3: Lagi berenang sedua ya.
4: Kita ngangai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari tu kejap si 2 kejutan.
3: Beri ni yo.
2: Rugi nak ni. Aku mengantai nama beri tangan.
3: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari tu.
2: Awak. Tukin
1: ni. Kalau minta udara mpau.
2: Bisa bala tu. Tukin ni.
5: Sama apa?
6: Awak jadi kira ke duit ti bocornya kira bisa orang mpau.
4: Kita. Sirap lor.
7: Carta Kenyalang tahu di pada bab Facebook Wife and Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
8: Carta Kenyalang Wife.

0: Carta Kenyalang.
1: Ya, pemuda sudah ditemu Carta Kenyalang minggu yang kemari. Ya, okey.
2: Boleh dengar kami MA?
1: Dah datang bawa penyangkai. Nak ada teman sari buat lagi kita ni.
3: Yang tadi ketulahan ni, yo.
1: Asal nebah lagu kan nebah lagu tadi, yo.
3: Sebenarnya kita nyebut ke laban minggunya kemarin kita berumban ngejam deh sampai gak sempat break. Terima kasih ke ngagai balas penaja-penaja atau ke orang ke sponsor kita catatkan jalan spesial minggunya kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ke ngepis reka banyak di kena di dulu gini yo.
1: Betul. Oh, nyebut dulu lah penduduk ya.
3: Ya.
2: Ah, nasi kemerahan nak gagaku no.
1: Oh, sedua macam tahu mah.
3: Oh, anang seling agak derena nemu kura-kura dalam perahu.
2: Ya.
3: Baca dia mentaja apa magai trofi ya.
2: Oh, tang tajap pia ya nadai bercurai aku ni reti tenang ngepit mina ba penduduk ke penudi sekali hari 12 iko bala pemekit minggu yang kemarin nah.
3: Ya, ngepit. Nak pansut hari nak kena kuarantin.
2: Oh, nak kena kuarantin. Mina ya ba penduduk ke penudi lah.
1: Ngepit tetang ngepit.
3: Ya.
2: Ngainya di ngepit ngau tinya ngau nak ngepit kak sebaka kena yuan. Ngepitnya lu kurin tinyanya lu di kurintin tau nak kurintin
3: bela maneh magang 12 iko sidang minggu ni kemarin bela bela maneh magang ada jauh ga poin ada ya tu sehati ga in ke yo ngai nentu ke siapa juara lu mendua penuh-penuh kebuka ini yo
2: tang tajap pia juara ba kenawin edo tau terima kasih ya. Bapa penduduk ke 12 saya nak kembali Fizi hari sibu ngemai lagu Nuan Bujang nanti kita medak minggunya kemarin ya. Bapa penduduk ke 11 Denny Gira hari Tatau ngemai lagu Indai ngari ke Bintulu udahnya Jimmy Isut hari Bintulu Mega ngari ke YFM Bintulu ngemai lagu Melikai Pengurindo udahnya bapa penduduk ke 9 kembali hari Miri ngari ke YFM Miri Mike lagu Singkang bab penduduk ke Lumur 8 Aloysius hari Kuching hari ke Kuching Mike lagu ngarap ke Wanika Pulai udahnya Cecilia Inci hari Limang ngari ke YFM Limang megang Mike lagu Seminak Kelulo bab penduduk ke Lumur 6 Aaron Roni hari Sriaman ngari ke Sriaman megang Mike lagu Medan Belalai bab penduduk ke 5 Awang Muhammad Faiz hari Miri mai lagu Reta Berga ngari ke YFM Miri budenya Hislovia Edelivini Hiskia hari Limbang ngari ke YFM Limbang mai lagu Atinua Natiaku bab penduduk ke Lumur 3 Frederick Manggi hari Sriaman ngari ke YFM Sriaman mai lagu Tungkat Semengat bab penduduk ke Lumur 2 bantai dulu midonya memang tau ya. Zoomnya MA pengawak deh mesti dengan zoomnya. Ya genggam mimpi suak sih kena ngesau sari tau. Ianya MSA Jeburi hari sibu ngari ke YFM sibu ngemai lagu Simpet nak bertampung ngau juara kita nyerumak ngau catat kenyalang special ke 6 2026 ianya Petrina Suliang hari Kuching hari ke Kuching ngemai lagu Tajak Nakat tau nyak pemutus kita pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih kakak NK Yunggai.
1: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita maka aku meda Lucia 25 tahun yang lalu.
2: Nah dai subana dak merah nang kenya dai. Nya ati dah jawabnya. Nah meda mua ko de suba. Perasaan dia jawabnya nak Kristi. Dia tahu sira Kristi luru buang kami sebab berketang nak tekna narir.
1: Iya. Seminggu lagi bau racun buat aneh amai
2: garang. Tak baso nak kod.
1: Kayak mesti dah depan basnya nyuma bu anyum bu.
3: Nama rada nemu bekarane yo.
1: Iya, chemical kelihatan siap dia tu nyak kira ke mudah gilah.
2: Nak buat kita lah raya sebab nak kod dia tahu mau ko.
1: Iya.
3: Hormon dah tua
2: imnya. Iya. Tawa dia darah.
1: Kategori veteran dah.
3: Okey, jadi pulang ngagai sekali lagi break. Terima kasih ngagai bala penaja kita lagi Sibu nyebut dia ke merek sponsor Re Sibu, pihak megak Re Sriaman, aku nyebut dia ke merek sponsor Re Miri. Jadi Siti trofi pulai ngagai siapa nama inadara Re Limbangan tu boleh boka ke pemadam mana?
4: Islovia.
3: Islovia ya. Jadi tanya ngagai nuan. Lalu klimpernya megak bisa dua itu agai trofi ke di sponsor Re Miri nombor 4 ngau nombor 5 ya nyedi retinya Heslovia nya bisa nerima duit trofinya dom ya nombor 4 ngau boker ke pemadu mana lalu Siti agai trofi pulai ngagai Awang Muhammad Awang Muhammad Faiz Re Miri ya nyedi Sibu ngenan dulu siapa ke merek sponsor Kemerit, terima kasih mah ngagai orang kemerit sponsor ngagai carta kenyalan special.
2: Ya, jadi baca carta kenyalan special ke 6/2026 tu. Merit, terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, enya kaban kunci negeri CTN 49 ngemeh. Ya ku dah merit mata duit ke penyampa RM500 ba pekit sike kita minggu nyet kemarin ya. Jadi ke nombor 1 bala peninggal ngambil tetap terang nerima duit ke penyampa RM250. Nombor 2 RM150 lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
3: Okey, kita ke Sriaman. Sriaman mayu mayu ngiga penaja ga.
2: Ya.
5: Okey, jadi ya, terima kasih yang kenuan Mr. Bana. Lepas yang ya kepandu ya besar kita ya mari besar terima kasih yang kedua kita company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nyen kemarin. Jadi ya kecoba ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ketuliah ke penduduk nomor 3. Ianya company ke dikumai DKNZ Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam servis tu jadi company tu balu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningan mayuh jadi ia keduanya tadi ianya company ia ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke pendiau dimpu di Kuching ianya Habinu Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan saya datuk pan mayuh mega. Ya mau ngagai craft tangan lah. Nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan. Baka gift. Udah nyak tadi burek, manik lom, resin. Jadi saya datuk tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya kebakanya. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenar ya. Ya nyak resin. Resin lah kata aku nyebutnya. Lebihnya craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana. Lalu terima kasih mega laban ya bisa nyedia ke kelimpah ri ke nyedia ke resin ya ke penduduk nombor 2 nombor 3 ya mega bisa mereka kita ya sikira baka gift lah kitchen ngagai semua DJ ke gawa minggunya kemarin. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai nuan tu Puan Angela ne. Puan Angela awal.
3: Dah kirim ke nuan Nora.
5: Agak bak kucing, tanya tadi agak bak kucing.
2: Nak sabar nggak medar isian
3: kan? Kan angkir ni yang catat nyalah. Ya. Namanya bisa tulis nama dari rempo dah.
2: Kata tiang ke bak tanya bak B ya deh. Bedoyan.
5: Ya. Utai kemana way bukunan tadara. Sike logo sike nya mah. Ya ke dibaik kengkia deh.
2: Ya, kena ngesau deh.
5: Kitchen. Ya.
3: Aku ingat je buat nama yang ke sponsor trofi bokeh ke pemadam mana hanya ya Alistair J tak ke disebut AJ ko ya. Terima kasih lagi. Terima kasih angge semua orang ku dah gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari mah udah sponsor cetak nyalang special kita kita minggu yang kemarin Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidane yo.
4: Iya.
2: Amin. Harap ke mayuh age orang ke sponsor baru
3: ali. Mayuh age jerki sidaya udah toila deh.
2: Iya.
3: Okey, jadi berengkah ke kita ngau cerita kenyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu. Okey. Tapi laban ke terubah ngau cerita kenyalang minta nombor 2 nombor 3 bakenya.
4: Okey. Miri siko ne yo limbang yo. Yeah.
3: Limbang
4: tu nite ke siko lo belum datai tu. Nak penyadi lagi.
1: Okay. Di Bintulu, Yun?
5: Bisa siko.
3: Udah datai doang. Doam ga Yun?
5: Udah.
1: Okay.
3: Nah, natau ngalih ngaget tim doikonya ngaget si dampad syarat mesti ngok kami tiga ada.
2: Kak, mai Yunnya pejahat caranya. Okay. Kumaya baru ada kemarin Yunnya.
1: Yun tak boleh macam-macam lah nak belajar ba menua kemiri tu.
2: Jaga nah. Nyapaya kecil.
1: Enggak ke dia lalai anak ya.
3: Okay, Bintulu Siko.
1: Okay, Bintulu Siko Yun.
3: Sibu dah. Sibu tau pikir aku nanti nada itu do iko nya masa belagu laban.
2: Betul.
3: Yeah. Sigi
1: atur cetaknya. Do idea.
3: Atur cetaknya lang suba dah.
1: Iya.
3: Orang ketrubah ngacetaknya lang mesti nge belagu ba.
2: Nata buaya ngop
1: ngawak
2: tante
1: de
2: buaya
1: mesti
3: belagu. Sebab mesti doa ya. Udah gato minggu ke penulis doa apa ATM sibu ya. Yeah.
1: Mesti kau mesti pengingat ni yo. Kena merindang hati apa.
3: Kira-kira iko meh hari sibu sari tu.
2: Ya.
1: Insan Sriman Sen.
5: Engkau kerja tu apa yang bisa tu Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sriman itu tahun ni kengke konti dalam kandang kita ke mulai bah program cetak nyalang tu neh.
1: Awak
5: atau japi aku mengam ransang engkau ngai ni kek ke konti tahu kat telefon ke baku serapan 3 3254 3 6 nya harus telefon ke distia ke kami bah Sriman itu kita ke dekat belagu bah cetak nyalang hari ke Sriman sarito neh.
1: Iya bah kucing tenitih ke janji hingga semaya keempai balang tu semaya hari tahun 2021 sebab nanti jadinya di awal.
5: Bisa empai balang ya semaya ne.
1: Lama-lama semaya 2021. Bukan nama laban balas sudah tu. Lebih kita ke bertemu, lebih kita ke bertunga, udah nunga speaker bluetooth.
6: Amai kan ya.
1: Lalu semua akan bersama-sama. Anang guai kaku kan jadi kita berbentang. Gagak ke hari bulan. Okey, ialah aku mensang sana. Ya, aku mada hari 2021 keliak. Alumpai datai. Ya, sidak ya main ngai pulau gaya baru saya sibu tu.
3: Rene tu. Sibu baru tu. Pedias pendian lah pantai.
1: Bisa tak salah juk minyak ini Lucia.
5: Tengah mada ke?
1: Naman sen?
5: Apian bisa semaya nak balang. Lu jai utenya nak?
6: Letak sebuat utenya.
5: Ini tahu.
6: Letak sebuat semaya balang ya.
1: Hai. Okay, sebenarnya basic video hari pemenang kita champion CK Special ungkap ya minggunya kemarin engkau peluang tembaga you kira kemarin saya terima kasih yang genuan kau dah jadi penerbit CK Special kita hingga ulang tahun ke 6 engkau hari Malaysia minggunya kemarin eh. Engkau bala-bala tim kita ikan sama ngadu CK minggunya kemarin jadi kita sama berarti ke tu kira ke video pandai hari pemenang kita minggunya kemarin ia Petrina Sulang ia dia tu benung ba menua semenanjung Malaysia dia sempat yang ngadu ke kita video kita sama ngemata ketua dulu.
7: Hello, aku Petrina asal Kaki Wong Serato ngari ke konti YFM Kuching. Aku berterima kasih ngagai YFM 6 bekas station ianya Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang.

0: minta terus nyukung program Carta Kenyalang tu, engkau terus nyukung stesen radio YFM. Nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Celap hati mendak video yo yo.
2: Yang ngasah oh, ke bandar raja kane nyokas kua baros wane yo.
1: Iya. Okey, terima kasih ngagai Petrina. Engkau ya, hari ini ya, dunia ya. Dunia.
2: Oh, mana ya.
1: Nama sih datu. Hari ini bunyinya pak.
3: Halo lagu pun ada ya.
1: Bukan ikunya, bukan kucing.
2: Aku tukang klik empat jari tadi yo nyotnya.
1: Au ah.
4: Bantu penyakit lata.
1: Udah mana-mana kita akan serius.
4: Sabar, aku mudah penyakit lata.
1: Aku gai kebetulan. Bukan
5: tersebut, enak kau dah baik lata ya.
1: Au ah, aku gai kebetulan. Minta kinsel lama.
4: Ya.
1: Hakai.
5: Nama yang lata lah, baru dah mendak video.
2: Apa dulu dah?
1: Okay, nya mari terima kasih guys apa yang kau intai apa yang kau berbendar nganjung anak kita okay bega nulung anak ya ngadu ke video nya deh awak. Okay,
2: nya ya. Dulu Bintulo ke Sibo.
4: Aw Bintulo dulu.
5: Nama Sibo tu ngapa pakai dua ada meng setuju ya deh.
1: Ngapa
5: pakai
4: kurang. Udah ngok pala
3: suai. Udah sebuat dua tadi.
4: Aw kau seruan.
3: Udah sebuat.
5: Ketawa dua ada merinsa gawa minggu baru nyente macam baru kita.
2: Mengena Arab ke kaban sekali. Napa tuh? Bisa 900.
5: Kalau kroke, ini udah mau udah ningau.
2: Eh 900 iko lebih harus ningau. Ningau semayanya deh. Napa tuh bola?
1: Iya.
5: Oke, lah ngau pakai dua meyangi kaja lagu lah kayak.
1: Oke, engkau nuan tuh Yon di pintu lu Yon.
4: Oke, nunggu lo aku ngalih ke kamera dulu. Nyak ya, ni to.
1: Dia nak bagi aku Yon, aku jauh bahaya itu kita.
4: Okey, bisa
1: ah, ya, sudah berkali, okey.
4: Ah, induk darah dari Bintulo. Okey, hello.
6: Hello.
4: Okey, siapa nama?
6: Felicia Yusuf kan, Anna James.
1: Felicia, ne?
4: Nama lagu cerita?
6: Begedik Tang Sayang.
1: Ya.
4: Begedik Tang Sayang, ulih tarik. Nganuan ngenak, bukannya aku bukan. Coba, ya. Okey, kita sama ninga ke senanyi hari Bintulo begedik tang sayau.

0: Okay. Ya, ya, habis. Hari bintu lu, Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence Law.
1: Florence Law, nih.
0: Florence Law.
1: Oh, kita rubah nggak cerita kenyalang? Oke, setidaknya mah tajam sih kesal nih.
3: Puan berapa kesal data Felicia? Puan berapa nu data?
2: Puan dua.
3: Puan dua, ini sekolah.
2: Ba SMK Bana
3: Bintulu. Oh, SMK Bana Bintulu. Ah, oh, ila ni ke baru ga ambek berani-berani age ga.
1: Iya.
3: Oke. Oke, ada siko aja ni Yon. Ari Bintulu.
1: Oke, terima kasih Felicia. Ah, engkau nak kau lihat yang natai ke lagunya tadi, lagu Begadi Itang Sayau, keterubah yang kau kita sike, bisa kesal mimit, maya ia ke ngalun kau o-o-o-nya tadi pun lagi dikontrol ya, ne.
3: Udah nyadi yang NK yang ngain, ya.
1: Oh, nyadi Chris Ben Fowler.
3: Chris Ben Fowler, oke. Aba, 3-4.
1: Iya, aba, terubah yang lagu tadi Felicia, betul, nada itu nanggol tang nuan ke kontrol, ba, udah nuan ke chorus tadi, bisa berupai kesal, udah nyamain nuan kemai o yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal dah. Oh, ini bunyi kita ikut jadi tazan. Bunyi tazan kena beberto ya. Ulih adu mimik lah tang. Terima kasih lah bantuan berani nguji Felicia. Ini aja.
3: Oke, okay, terima kasih ya udah jadi juri.
4: Kesal juga juri. Juri.
3: Kita kemingguan tau.
1: Ngagai nuan tu di Limbang dem?
3: Mire yo.
4: Dah, dah bisa.
3: Ada standby Mire itu. Beranda dulu enggak pengarir Mire itu deh.
1: Anang gue aku ngiga lo nih Mire.
3: Oke, wis sudah medayo.
1: Oke, nya ya.
3: Oh, kita beklalang rebu jang terdulu deh.
2: Al sapa to?
3: Oleh madah nya Rino nanya. Ada. Udah madah ke dalam bodo lah.
2: Ino dara. Sapa to jang? Sapa nama jang?
5: Halo, selamat main DJ. Namaku namaku Grayson lah. Grayson. Ya,
2: Grayson. Kalau ngau sebentar tu, Grayson.
5: Nanti kalau tu kali pertama.
2: Aunya
5: lah. Keterubahan. Ya, keterubahan.
2: Aun. Tadi ya, main wanuliah nama tu tadi Brani. Nanti kek ngekonti na. Aun. Lagu nama baik nuan Grayson.
5: Aku main lagu lama dari Ernesto Kalum. Biar aja meh.
3: Biar aja meh na.
5: Biar aja meh.
3: Tu bari bintu baru.
2: Asal dari Brani tu.
5: Sari. Kan ngap ke penda Aris Rehman meh
3: Aris Rehman
5: Aris Rehman
2: oh. Bapak Taharang ya, oke siapa ngari kene nuan to Grayson
5: ngari kemiri meh ngari kemiri
2: ngari kemiri maaf ya kak
3: hati udah lekat bemiri bah
5: tampun aja ya
3: terima kasih makan laban oleh Limpang Sarito Sarito sih gina doa
5: Narai, boleh setengah hari lah.
3: Oh, setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketegal carta kenyalang tu dah.
2: Ngari kemiri kan orang Grayson tenuan juara minggu nyela. Aku pengau no nyadi juara deh.
5: Oh ya.
2: Kan kau ras manggeng.
5: Oh betul.
3: Ya, ya kebenar ya tu gawa bas. Si Terry company teko untuk kita kalah juga kita lain telefon. Tahu ni gak Grayson tu lah deh. Oh, bah berdiri nan belagu.
5: Berdiri.
3: Kesah kau mama ngelaban si tak pintu lo ngelaban orang bukai malah gak dah. Oke.
5: Ini boleh pedak?
3: Boleh. Oke. 3, 2, 1.

0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Grayson ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Kira kenyadi NK yo ngai na lama tengare te.
3: Yo yo. Oke yo.
1: Nyadi suah nga belagung lama tamade.
2: Kroke berumah.
1: Kroke berumah. Bepekin na kala.
2: Bepekin na kala. Kala suba lah maya gi sekolah nyajak meh sekali nyajak.
4: Bisa nunggu. Pengingat maya sekolah.
2: Ada ya. Cekirino ate jak meh.
1: Kira lagu bia ajak meh nya kira ke suah de bai no ana.
2: Suah.
1: Kira nya de asik no ana. Feeling non bisa pada aku deh. Artikulasi nan mana bok nama tu lontaran suara nuan pan mana aku suka mana ya.
4: Nyari juri ke dalam podium na. How not see now.
1: Hashtag aku suka. Jadi nanya ngora deh. Bukan ni gaya dengan aku mula-mula pejamat ada aku maiku. Inesto kalau mula
4: dari mana menyawa po Grayson deh mesti kita nai lah ngari kesiaman lah lagu bamiri tapi nuan ngari kesiaman lah
2: makanya apa dua wakil
1: udah Maya bukai lah aku ya Maya pulai gawai lah nanti nuan lagu bersiaman ke studio siaman ngari kemiri kau ya terima kasih oleh limpang oke yo sudah hampir nanti kita bala juri awam baluade nanti kita rindu ke Grayson type 10 ha poin dari juri awam
3: Bintulu dah Grayson di Miri okey Bintulu jadi Felicia ke dia tunya kucing laban ke bedawayan ada salam ke siapa membintan tu
1: aku nak sabarkan ingatnya
3: hari sibunya yo
1: Elis ngau
4: hari si boleh ya kami bisa tiga ikau lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya siapa okay. Nada tanya nake nada pengari ngamai lah. Tajak pihak anda nak percaya aku sedua ya udah boleh buka ke pemadu mana deh ba sabeh na.
3: Ya.
4: Elis lah udah selalu boleh orang sabeh cara yang pakai mic pun dah ditemu kita ya.
3: Juara apa peringkat blok asramanya UKU ya.
4: Peringkat bila mana blok satu piala yang
3: okay, siapa lo berlagu? Elis tak ke Kristi?
4: Dia dulu Kristi.
1: Anang ayah ke Tio kan?
4: Anang ayah ke Tio. Ya, bisa si koda ke kami bisa temui datai kita deh.
3: Tahu punya alun jangkung kucing ke?
1: Kucing bisa, seraman bisa.
4: Minta sawup kita ngiga lagu mana ke?
3: Okay, Kristi lagu nama baik Kristi?
5: Gue.

0: Sanggup aku.
1: Oh, kempel nggak deh tulis si dayanya na? Oh, seorang RMT dah, RMT, arblago, arblago.
2: Kita mesti accept challenge kita.
3: Betul, padai.
4: Dia tau, dua eba baru dia sudah dia tau agak agak ngaya kak kira kak ngabang kak bukan ni kau dah. Abang apa?
3: Apa? Apa? Apa?
1: Apa?
3: Daddy ke?
1: Daddy suka ke suka daddy?
2: No.
1: Okay, dia dia dia ada si dah ingat sikit ngasu dia kesal nama macam.
2: Oh, no bus tak.
3: Dia kesal lah main anak kesal.
1: Taruh dia jadi DJ dia tanya dia pagi. Oh,
4: siapa? Siapa dulu lah tadi? Christy kah?
2: Oh, Christy dulu.
1: Ya, udah kena baju baju kebemayang ni. Kermai ke saya kena aku besar baju.
4: Udah kah? Bunga namanya bunga kan usung kah?
1: Okay, dia sedia lah.
2: Oh.

0: Ya, sanggup aku ne tanya Christy.
1: Tahu sanggup.
0: Aku mah rena sanggup Korea sebelah-belah.
2: Christy ke belajar ba Poltech di Malaysia ne.
1: Oh, iya.
2: Ngambil bidang seni.
1: Inggris,
2: okay. No wonder lah bila nak berlagu tadi, you are more to English sounds.
3: Speaking
2: lah.
3: Speaking lah.
0: Tawa dengan sound kau ya. Betul atau kau yang tadi? Malayau.
1: Betul.
0: Boleh guna lah.
1: Boleh kena.
2: Laban ba first verse, verse non tadi agi iban. When you come to second verse, then you start to
3: speaking lah.
2: Yeah, speaking.
4: Speak yes. London lah.
3: Mersis.
2: Yeah. So
4: nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggunya kemarin. Bisa enggak tahu mana caranya ba lagu
2: iya,
4: lagu
2: iya, iya.
4: Bekas tidak masterpiece lagu ni ke koya ke harinya.
2: Yo. Bisa yang nyebut istilahnya deh.
4: Oh, istilahnya.
2: Bekas tidak endon ke kena leka jaku cantik jadi cantiknya deh.
4: Iya, yang lagu sangat baik. Tak sanggup aku tu nak boleh agak ada sebuah nanya.
2: Oh, laban ya bahas second verse tadi ya lalu ngagai menua London Dean. So please be careful.
0: Mata yang nyebut maca.
2: Kalau
0: diurai mai mana meyang.
4: Tapi tapi puji mengagai nuan Christy lah bahas sanggup bayar mai lagu sanggup aku nya dah. Rendang 1001.1K orang tadi.
0: Mayu mah wae
4: orang budak Christy.
2: Ya. Ba YouTube lah bakul menita YouTube 300 iko dia tu.
0: Kada yang ngeluai harinya.
4: Ambil. Bisa orang nanya yo kira ba aba unde ba YouTube oleh kira kena kesedanya hanya peranan wan dia nya yo.
2: Ambil sekali yo lah kita ngambil yang total ya.
4: Kira oleh yang menya ngage balas tidak kena nya ba aba Facebook tadi. Okey dia tahu Gintir Elise dia tahu.
2: Elis lagi ke bunyi rasa bahaya tu lagu ni.
0: Ngambil ke tampak ke pembendang nanti
4: sekejap. Bunyi
2: bunyi rasa bah tu lagi bunyi stesi.
4: Nur Christine dia sabar ke nak belajarnya. Nur nak belajar Christy
0: ba Kuala Lumpur.
4: Kuala Lumpur.
1: Melayu tu lagi.
2: Sabar.
1: Tu sabar tadi ni.
0: Boleh bah tu, boleh bah. Ah, okey aja dua pia
1: mau manda tu.
0: Ya.
2: Lagu apa ba?
1: Lagu tu ditemu ke petara Riram Les Walter tem si sabar. Lah mari kapit.
0: Oh ya orang kapit deh, sapo orang kapit pula.
4: Sapo orang kapit ga.
0: Ane malu menteri deh.
1: Sama
0: dia. Tu mesti tu peminat Ramles tu nah. Udah ngundi Ramles kah?
1: Ramles spare rumah.
0: Udah Elis. Spare rumah ya.
4: Spare bilik ya.
1: Salah.
0: Udah ngundi ya ada by SSJ ngundi ya ambil popular.
1: Ngundi. Kita mesti support loker.
2: Betul.
0: Loker mah gang, saya dah di rumah yang.
1: Oh my
2: god. Elis kau Christine tu sebagai kabar dansa badi aneh jari tu ada pedang ke kena mikrofon kena namanya trofi
4: lain patah tanda
2: lagi enggak ke bintang yang nutuk hidung gitu.
0: Sekali orang pun kan ngamai pedak nyu deh no dan nak guna gambar.
2: Okey
0: Elis. Okey. Monggo out. Kakak deh ngadu ke lagu dulu.
1: Lagu tua diterima Elis. Sorry pada peminat nanti suara nanti berapa
0: sensitif minat
4: ngari ke siapa noh Elis ngari ke sibuk kan
0: ngari ke siapa asate deh
1: ngari ke nama tu
0: ngari ke stesen ni nuan
4: dia kepada bisa pengari Sri Aman kunci yang ada pengari
1: tu
2: aku udah bisa yo.
4: Udah bisa yo.
0: Tinggal duren ulek kita ikut cara lu. Udah bisa aku ya.
2: Gaya betul dah Christine.
0: Ngari kaku ke Elis. Ngari ke Siaman kan Elis.
4: Ngari ke Siaman. Aku nuka tinggi di tau. Mereka
0: kita nah.
4: Siaman. Merengkak dia mah. Ngai dah.

0: Tapi aku jarang.
1: Nama memang cik temu tak orang dah habis berlagu.
2: Memang kacau. New call game Optik Wah.
1: Ah, cik, eh, cik.
0: Jangan sepek, leh. Sengaja. Lantai ada laban aku.
1: Aduh, sakit jantung kita.
0: Sakit jantung, nah.
2: Nanti Chris dan Paula, yo.
1: Okay. Okay lah, aku serius, oh. Fuh, nada gila tak. Siapa nama tadi, Anai?
3: Alice.
1: Oh, Alice. Ya, nama temunya tu baru dah.
0: Bertimbang nyawa saya dah macet dah.
1: Padam macet. Padam macet. Hari ni bunyi tu apa?
0: Ya, nak temunya di ni.
1: FB bunyi. Kita tu padam. Aku nak dah muka FB.
0: Nak dah kami muka
2: telefon. Mana? Enggak sedar ya. Enggak sedar yang nak PC tu main ke lagunya yo.
0: Nak dah.
1: Tahu. Anak gue aku ngejengi gak hari ni punca tu nih. Nah. Oh, bunyi video. Hari kumpu padu hayu. Mati kita.
4: Mana sehingga penyalah orang aku.
0: Oh, ya, Mel. Koya aku
4: mana kami. Mana siap penyalah orang.
0: Mana pisai lah kami belagu. Koya sida.
3: Lalu okay. Sibu salah ke ya?
1: Kan FB bak konti nalah dia buka. Nama tu ke penyawa dah. Ukai aku lah. Udah padamku. Bah lah. Takut lah. Aku tenang dengan saya FB tadi tau.
0: Medang kami baru ambil lalu kita ni Yuan. Kau jai mam sibuk sare tu.
1: Ah, dia sibuknya dah. Oh, delay tu. Nangga mak. Alice tadi ni.
0: Ya, Alice. Komen dulu.
1: Laban nuan tu ke bendar ya Kak Nguji mai Mel version ko kita karaoke. Ngau nak ulih nuan Kak Nguji ngubah lagunya ngagai version lelaki tang ari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Dino leh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi. Pelabak aku manah didingal lah. Laban ya terlalu tendur.
2: Terlalu berhati-hati ini yo.
1: Ya terlalu berjujimat labannya terlalu menjaga hati remles walter. Enggak gini no. Ya kebuah ya. Pelabak aku engkai ya Kang Uji mai Melbourne tang nyak tadi mimi dah gitu yo na baru ya cun.
2: Agi degalau-galau ya. Benar ya bisa ton suara gay list tadi. Engkai agi malu-malu enggak balabang.
1: Betul. Tambah lagi ada benda abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesalati. Waktu lah.
2: Tahu kala saya ke medagama.
0: Kenyit medagama te tadi. Nya ini gua jadi belagu nah.
1: Okey.
0: Si kau dah get nah.
1: Hari sibuk ya.
0: Oh ya.
1: Okay.
0: Oh, selamat ngale hari Mel.
3: Selamat ngale hari.
0: Oh siapa nama?
3: Mili.
0: Mili. Hari ini nuan tadi.
3: Kepada Naya aku hari kami dan dia bak sibuk.
0: Dia bak sibuk nah.
2: Oh okay, kau mai kau Mili.
3: Okey.
1: Ini spell yang nama dia Mili.
3: Milly.
1: Okay, M I
0: L L Y.
1: Gak dapat L.
0: Kau mai korek nawe, ngai kau mai sebun.
2: Ngari ke siapa Milly?
0: Sikit sibo ya. Si udah janji kami minggu ini.
1: Okay, lagu di bawah nuan Milly.
3: Penawar penghidup puang dari Melissa Francis.
0: Selalu ngau sikit tak kena kalah Mel.
3: Nak kalah. Terbaik.
0: Siapa ngasuh dek kita tadi dah?
3: Apa iku?
0: Apa ada? Apa ada? Sikit dengar sikit.
3: Ya.
0: Oh, belagu bah luar nada, bah sekolah ke semua.
3: Bah sekolah bisa, maya sekolah rendah sebab.
0: Ulama nya udah na. Oh, senang awak.
1: Kira undar hati.
0: No, kenapa lama lama kan jadi tanya udah berpuam na.
3: Empat.
1: Oh, anak besar ni macam
3: SMK Lanang.
0: SMK Lanang yang.
1: Lagu nama baik tadi?
3: Penama penghidup puang.
1: Oh, no, okay.
0: Okay bah.

0: Tahu, dah ambil lagunya milih. Tahu, aku ngante bertanda tadi. Je lelak di rekom tanda. Tang kemera nak nuju aku dah dah reti sekarang. Okay, terima kasih milih ne. Ane jerak dia datang kita ilau.
1: Maya, Maya band boy kami musiknya Lucia. Warning dulu kami out.
2: Teman terkenyit.
1: Oh, terkenyit abang baku cing tu.
0: Biasalah.
2: Bisa hari tu, bisa hari bengau dah pulai tu lah.
1: Iya.
0: Warga gol gawak. Kenyak main ada nadai tengah sut kenyit.
1: Bengau siti, iyo siti agenyo berpula surat jantung gasah yeah, sibu.
2: Mion si terkenyit kenyak.
0: Gerah na urat jantung deh. Ni berpula sih.
1: Okay, steady milih. Ni mili tadi ni.
2: Siapa ngomen na dom ngomen na.
1: Dom. Ah, ramai ramai kita.
3: Aku ngomen pula.
1: Jadi
3: mili tu mana suara mili tu? Matahari sida kebukai tadi. Mili tu te kumre mereka ya besai. Jadi aku ada komen suara ya segimana nanti uliah. Udah tu perlu nama tonggau rak ruke kau pikir kini. Ambil ke suara adanya nama tak boleh dipelajar kaki suara hari ini nama tak suara
2: dengan saya bakat
3: kena taik ke suara ngeluar ke suara saya bakat gila lah sebab tu kalau enggak pergi ke milih udah tu dah nak bapa
1: sekolah rendah
4: sekolah
1: rendah
0: sudah sekolah menengah sudah ni nak nyuba kerja nyawa anu kau
1: ya bayar cikgu ya pintar sebab pindah orang agak
3: sembah tapi mana suara ya tu okay teruskan milih.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Nanti jadi penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Oh, balan man.
1: Indah Melissa Perancis kelihatan menyinya menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah.
0: Oh.
1: Ya kan jadi artis.
0: Pemasa Melissa buat video nyengoh ya pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Oh, buat lagu penawar penghidup pun ya.
1: Oh. So, Indah Melissa nanti bercemin mata lah. Nanti buka demi mata nyamang handsome ke kami pada nuan abang-abang kucing diri kau
0: handsome pada ada ya ke kak pada puji MA nya handsome pada pada ada memang
4: okey lah
0: okey lah okey lah
1: nanti yang mana okey saya tolak ke baru puan tadi okey terima kasih Mili
4: okey terima kasih
1: okey hilak lusa nikit baru ke konti kita ya dah merindang lah lagu dari Melissa tadi ni. Lagi bersih makcik nak dai?
2: Dan ni dengan makcik dia.
1: Sehingga ya kita gak orang tua ai kenyak meh.
0: Kenyak meh. Mai orang
1: ninga.
0: Kemana ninga kami ko dai?
3: Okey.
2: Okey, ngagai siapa ada tak?
1: Oh,
2: ngagai Suryaman.
4: Suryaman.
5: Aku bisa ke aku tu temuai di tu baru datai.
2: Kira tu lah mengagai tanya ngagai dua mereka tak ada nya ke bukan ni kok cerita.
5: Tahu ke ente pakanya? Tahu ke?
2: Ada lah jauh.
5: Oh nak ke pakanya? Okay. Ya.
1: Boleh ngagai sudah mana? Okay. Aku ngalih ke TV lo sudah.
2: Ini boleh ngagai dua tak ada ya? Nadai pengarai dua.
3: Nadai. Kalau dah datai nu ke nak jadi apa-apa.
1: Iya.
3: Nen mau.
2: So nama tau. Elis nyempo dom piang.
1: Oh, kira ke pihak mana?
2: Oh, tukar buat tinggi di tamu.
5: Okay, jadi ya kita terus berandau ngau pengari-ari Suryaman datai ke konti itu ne.
1: Iya.
5: Yeah. Siapa nama tu tadi ne?
6: Okay, nama ku Roy.
5: Roy. Yeah. Ya kalau nama tenguji ngau kita sobat tapi sep nanggol pas sistem kami sobat ne. Ari betuang tu tadi na?
6: Aku tu sehari tu ari melugu, melugu skip. Ya,
5: oh, datang kemarin.
6: Dua menua.
5: Oh, dua menua segi kaya ya ne. Jadi Roy kemai lagu, lagu nama tadi Roy.
6: Danji Sungai Lamana.
5: Wow.
6: Ari Heli.
5: Ari Heli ne. Udah setia nuan. Kita bukanya udah setia break 10 magel ge au.
2: Nanti ya udah lagu ya.
1: Oh, udah lagu ya.
2: Oh, kami
5: entar. Oke. Ya, toh.

0: Terima kasih.
1: Yeay, akhirnya.
2: Jadi Roy. Oh, ini kata
1: belum. Terima kasih Roy.
3: Bisa Roy Rasailinya.
2: Oh, ini kata belum kak batu perunsut ningai apa lagu.
1: Okay, gak.
4: Menarik saya bersaing berkaku.
2: Terima kasih Roy.
4: Okay, sama.
2: Iya, kuliah limpang. Hari ke Suriaman eh, Insian?
1: Iya. Halo, hari ke Suriaman.
4: Harus memang ada setengah tuh orang Suriaman tuh.
1: Oh, terima kasih ya Roy, udah hari ke Suriaman Sarito nih. Ngarap ke bisa manis-manis meh, ya. Minggunya lah.
2: Iya. Kita boleh ngagai kucing, bak kucing bisa tiga ikut pengari ada merindang kita tuh yuk. Sempat nih?
3: Sempat, iya.
2: Okay,
5: iya ke? Sempat.
3: Oh, 15 minit. Siko 5 minit. Oh,
2: boleh.
5: Cepat.
2: Aku angkat ke Siko ke bagi kita tu lebih ke gawak pukul 3 lagi. Ia boleh limpang ke kita iba konti. Suah ke kita di tanah. Nyaya.
4: Beranda dulu, Mio.
3: Oh, ni gamal.
1: Oh, ni gamal ya.
2: Ni berdau biar amai.
3: Oh.
2: Anak nganu si gaya. Orang tu wai gawak.
5: Nah, nak kami nganu.
1: Oh, tapi ya mirah ni.
5: Chris tau. Nama kita Chris.
4: Mana?
1: Okay.
5: Lama nak benda ni.
4: Oh, kerja.
3: Ini betapang lama tak Chris.
4: Oh.
3: Ha? Betapang lama tak?
4: Oh.
1: Lagu nama
5: apa? Nama lagu Sarito Chris.
4: Ha?
5: Lagu.
1: Lagu nama Sarito?
4: Tobo Barapi.
5: Oh,
3: lagu
5: Barapi ne.
3: Step Shigan ha.
4: Oh, hari-hari kena jerbu di tok baku ciang.
3: Gambar apa ya?
2: Okey, ugalan ke pemukit kita hari kucing, Christopher, berbara api dendam.

0: Okey, ingat ya pemakit kami hari Kuching, Christopher. Kapan kita ke suah megak-enggau kita dalam carta ke Nyalang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, ingat ya. Terima kasih, Nay. Alu gawak ya. Okey, ingat ya. Thank you. Ya. Ya, kau boleh limpah enggau kita dengan konti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Seraya kita ke berkelalang ya. Ni bagi sedua ya dulu. Okey. Oh, paut ke baruh mikrofonnya si gaya kita kawan engkau abang tu.
1: Abang. Ya. Okay. Abang nama?
0: Oh, abang Long lah.
1: Abang Long ke abang memang macam abang tu.
0: Manyo tetkan. Ya, ya ga FB tu ngenya di ba PC nyo ngena handphone. Okay, mati kita.
1: Nana gua dulu mati.
0: Oh, beranda dulu engkau anak kita tu sapa nama ni?
2: Sapa nama mamang?
1: Beda peda mua.
0: Sapa nama?
3: Lola.
0: Lola.
1: Lola.
2: Oh, Lola. Oh, Lola. Hari ini nuanto Lola.
4: Lalu ke atas.
2: Arebao. Arebao. Nuanto Iban ka?
3: Bidayo.
4: Bidayo.
2: Oh, Bidayo. Nama ringannya tadi. Bisa untuk yang nak campur. Ya, sige pio. Bidayo atau ke Iban?
4: Selalu ninga read YFM, Lola.
3: Nadai.
4: Nadai, oh?
1: Nadai.
4: Oh, cataknya lah.
0: Labannya ninga siaran Bidayo. Tapi Puan ya sanda Ibannya.
2: Lagu Iban by Nuan Sarita. Lagu nama?
3: Peminat Nuan.
0: Oh, Florence Sloan eh.
2: Artinya peminat Iban lah tu tadi.
4: Pum berapa dia tak?
3: Pum tu.
4: Pum tu.
2: Ini sekolah memang.
3: SMK Singai.
2: SMK Singai.
4: Okay.
0: Peminat Nuan tadi ni? Okay, nyak ya.
4: Apa nganjuan nanti sebagai konti tadi Lola?
3: Mami ngau di
1: sini petis.
4: Oh, mami ngau di sini. Oh,
3: okay.
0: Siti ni lagu baik, biasa baik mana Lola? Siti ni yang atas.
3: Baru.
0: Tiga lah.
3: Oh.
0: Okay. Nemu jaku berdayuh aku sorry tu, nunggu elok.
2: Nemu jaku Iban dengan Lola, nemu nih panai.
0: Ya. Tidak mak ya, bak ya Iban si bak konti lagi kami bertusut. Aku tu jadi dari Babylon sekejap lo. Okay, nyaya. Okay, terus kau Lola, peminat Nuan Florence Low.

0: Ya, kira-kira hashtag aku suka lah ni yo.
1: Ya, tengah lawan wayang yang pangsat tanya dah.
0: Si gaya ya, orang kucing hero Tamil menyuah dah.
1: Ya, maya nyeka habis cerita baru ayah ni.
0: Ya, ambil seorang belaya baru sudah polis ya terjun dari bin. Cerita Tamil. Okey, terima kasih Lola.
2: Okay.
0: Dari segi vokal memang cantik lah. Minat ia perlu di blend mimit baru dia jadi Florence Law. Dia tu lagi Florence Medium.
1: Okay. Florence Lola.
0: Ya, Lola. Ah, betul, Florence Lola. Nanti mimit lagi perisanya. Tiup mimit, blend mimit, ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sikit okay. Menyadik ya. Menyadik ya.
1: Menyadik ya.
0: Okay.
1: Laban ni kelalu jam 4 yang netak-netak sebutannya nak kati ko termnya yang keyongannya
0: buat ya, ya tak bersambung ya satu per satu dia sebut ya ni ya kepada nanti ya tambah yang mimi lagi bikin garam ya perisa ya ia akan menjadi Florence Lola Loli tu lagu rancak tu dia baik menjadi tu aku minta kakak ke adik tu ni
2: adik.
0: Okay.
1: Pun berapa adik tu dah
2: Tahun 5.
0: Tahun 5
3: kan? Tahun 5.
1: Tahun 5.
3: Siapa nama kita ni?
2: Belina.
4: Main nama sekolah sehari tahun ni.
0: Jauh apa yang indah ya main kita hari bau tadi. Bau kampung ni?
2: Kampung Gumbang, Skibang.
0: Oh, Skibang.
1: Kampung Gumbang.
4: Karena ada ikut nama belagu. Apa yang indah ya? Mesti nama belagu.
0: Oh, dua ikutnya. Jadi cikgu ya. Minggu baru dia lah apa indah ya belagu.
3: Guru vokal.
4: Uji pantai ke gamal apa yang indah ya dia tiyo.
0: Anak gue, aku...
1: Nanti udah belagu lagi ya.
0: Oh, gak ada belagu dulu lah. Kita tuh ngacau ke penerbitan gawa.
3: Karena ngacau tiyo.
0: Kalau ke yang betul gawa tuh.
3: Nama lagi. Yang betul gawa.
0: Anak gue lo.
3: Betau
0: lah. Begikis belum betis.
1: Oh.
0: Ngalai, ngalai. Laju mai kang ngalai dikit mukian aneng gua ya mau. Okay, Belina dah standby.
2: Dah.
0: Nama hari ini bunyi nyawa tak nih?
1: Nama yo.
0: Aku madam kita dulu. Okay.
3: Padam dia.

0: kasih.
1: Iya, Belina. Hashtag aku suka. Neo.
2: Tempat jari.
1: Iya. Aku tunggang jadi ngalih ke Semara laban sehari itu berkongsi ke Siti Semara. Awak kena Belina je lah. Bak Belina tu, bak aku ingat ya, bakal kita akan makan mie nya, package dia magang. Masuk makan mie. Steady Belina.
0: Thank you.
1: Awak komen berkada yo, Nuan yo.
2: Ya, kami yang bisa pengerami sikit dan dia dengar kat tengah yo. Saya kekangkat dengan orang bertanda.
1: Betul. Kan? Sidak tu nanti ya.
2: Suara yang
1: ya,
2: mana.
1: Di sini ada lagu.
2: Dikit lah tukar dengan genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang ramai lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segi tahun dah, sidak tu nanti WB datanya, WB kumpul berdau kat pulai. Nanti banyak berami bak dewan dah. Okey, balam menyuh kita akan rekam dah apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya Bak Kunti, indah ya Durin kau apa ya Mr. Leo mesti kita. Si gaya orang tua yang megah kamera. Ha ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali
1: mesti hari ya, Kampung Gumbang eh.
2: Ya. Balak kia magang lah sama diri kia yo.
1: Mami anang gue. Eh nak dengan mak yo kamera tu. Ni kau jangan dia indah ya dah.
2: Kali ya.
1: Eh ni indah ya.
3: Nah, telah buat kamera.
1: Indah ya durian.
2: Okay.
1: Ini kamu lah itu. Eh, ni pun kita lah madak kamera taking dia.
2: Terbalah.
0: Saya warga mas tau. Aku kan nyebutnya
4: dari 10 tahun. Baik, dah 10 tahun dah gay. Ulek nyadek.
1: Nadek ke kerja gitu deh. Sakit jantung kau.

0: ni nga mayo sarita o sembilan ni ko bala wakil carta kenyalan ni yo
1: ya sembilan
0: selamat bala ujian minggu ngagai Elis ngal Christy harap doa terus mujo mendalam pelajar pihak megang ngagai lola ngau Belina au agi jauh pejalai sedoa ya harap ke fokus ngau pelajar terus mujo agak dalam pelajar lah au terima kasih ngagai apa yang ngina udah nama Tokiruah Muayari nganjuang nek sida belagu nyukon catak nyalam pia megak ngagai inai Felicia tadi ada yo
1: iya
2: yeah. Iya
0: berapa hari itu ya udah meses aku kan nganjo ngane belagu tangge ngiga lagu ko ya nganti ku nanya orang di Bintulu masapa gawa lah
2: udah okay. Ya sarinya abis message nya aku nganti message ka
0: au pia
2: benar okay. Ya
0: selama ujung minggu semua ngagai bala kita semua
1: oke ngagai nuan tu dom di Limbang.
3: Okay, terima kasih guys semua tu udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak mega ngarap ke kita ini tadi dia bau jam minggu, jadi selamat bau jam minggu semua. Nah, ni
1: lagi betul bingga rakyat rakyat kat pulai. Kenuan tu Yun di Bintulu Yun.
2: Okay, terima kasih ngagai pengariku Felicia, terima kasih ngagai apa indai namanya munyi ko bos panatre Felicia pelabak ku mili pen sama mega namanya di suku apa indai mega
0: ya orang
2: Lina mega apa indai sida ya terima kasih lah bandar nyukung carta kenyala ngau lagi kita bertemu baru buat program 34 je seranyawa neman badan.
1: Okay, hari Bintulu ni Yon.
2: Ya.
1: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
4: Aku ngagai Elis dulu nah, laju Elis.
1: Oh, ngagai anak lo, bala anak ni anak. Aku nge-zoom dulu. Lalu teringat ke lagu Gelas Berintai meh tu dah jadi antu.
5: Anya ya. Jakob tujuh ku ngagai bala peningau YFM Iban. Terima kasih ya laban semampai bulai ngau kami dari YFM Iban ningal serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kebukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebelum aku ninggal ke direknya di student intern lah. terima kasih DJ-DJ YFM laban supporting.
0: Ya. Uji juga minta gawak telah ni nemu bisa ke kadang-kadang rezeki tau kai gak semestinya nitih kota kedai pelajaran ni yo
1: betul
4: agak kede tau dah zoom rek yang mua de Kristi jaka ke penuh de
0: uji jaka reputih dah nutup
4: jaka reputih ke penuh de
0: tak cigo English tak ada
5: Okay, thank you for inviting us to join this Cetak Kenyalang weekly. And I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experience in here in RTM Cebu and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ and also DJ Lucia and all from YFM. And that's all from me.
1: Yeah. All the best to you too.
5: Okay, thank you very much.
1: Actually, you okay DJ Lucia to Auntie
0: Lucia.
4: Okay, jadi ngari ke kami sebuah hari YFM Sibu mega merit. Terima kasih ya minggu tu minggu ke penuh di Sedawaya lalu mega tu minggu ke penuh di kungau kita baca tak nyala yang bertemu baru 2027.
1: Bah lah cuti ya.
0: Lama faham ya.
6: Amat tu boleh tu cuti.
4: Okay next siapa ada tak presti?
0: Kena baca orang ya.
4: Kena buatan orang cuti.
2: Ada movie.
6: Buatan ya lah.
4: Kira ke namanya ninggal ke YFM Iban lah pulai ngagai RK. Okeynya aja lah. Bye.
2: Lakinya.
4: Au.
1: Okeylah makcik.
4: Tidak diluluskan ke RK-nya darah.
1: Gila kami hari kucing ini
4: siapa. Ngone aja lah. Mada ke orang hari live kita. Aja lah enjoy kita ilau.
7: Lara, ya tanya kebenar ya 3 bulan cuti ya diluluskan ya ke RK nak diluluskannya Dara.
1: Iya.
2: Aku ngarap ke mujur semua
4: kita
2: ya
1: Okey, ngagai nuan tu Dum Roma Irama di Limbang.
3: bedah kota dede.
1: Bedah dong.
2: Lulus
1: nah, itu. Eh, isian bedah.

0: Insin
1: ano insian nila ke.
2: Okay. Terima kasih kawan Matthew. Ya sudah nama tu tadi ngeluan ke perahu kita ratai bagak berpenyangkai 3 jam nak berasai. Terima kasih menggangkai ya semua pengari sudah ngari ke semua stesen ngali hari tu kelebih lagi Roy ne Roy mai lagu Danji Sungai Lemanak ngarap ke juara lah minggu ni lah. Lalu apa yang enggak sama ujung minggu okay, kita 5 pihak muka inudara kita Riko Ari ya, sibunya harap ke sedua yang mujur bapak pelajar sekolah udah practical bapak RTM tahu ke terus gawak bapak RTM udah nombok ke pelajar lah ne Christine Wailis. Okay nyaca terima kasih sama ujung minggu semua
3: ya nganti ibu sedua yang kepindah ngai RK dan
1: ya
3: bisa kusuang saya
4: tahu okay maya kusuang ya.
1: Okey, terima kasih semua yang sudah mujur ke carta kenyala kita minggu ke 38. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Nginjau lagu Ori Timothy. Hai, bye-bye. Okey, terima kasih semua. Selamat ujung minggu.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin tik kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jendela. Kena nagang angin tik kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tik kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Semulai Senyalai Gawa FM bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Ya, terima kasih YFM Iban Kuching. Jadi, bakas lama. Ginting hari 6 kita boleh buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Sari tok gintir kami hari Bintulu mai ke kita temuai. Jadi siapa nak temuai kita ke minggu tu, aku terus ngelalu ke penatai temuai kita ke minggu tu. Jadi selamat datang Mr. Adam.
2: Okay, selamat datang ke Terubah ya, dekat ngepun Karandau. Aku dekat meri tabib bahasa serta meri terima kasih ngagai radio television Malaysia serta puan Sharon Laban Uda kiruah ngangau aku datai beke ke pagi tu. Jadi aku madah kenama di rempu. Jadi nama aku Adam Nicholas, umur 30 tahun, lalu asal penatai aku hari menua Tatau.
1: Orang Tatau.
2: Au.
1: Okey. Jadi sebenarnya ngatai ke pengagati meh ngagai no laban nuan ke udah boleh lumur satu bak pekit ngagak tangok tak ke mari empang apa megak no bisik megak nganjuang baju kuas ke dipekit bak pekit pengelandik jari The Iban Women Charitable Trust IWC Tim Palamak. Jadi tu meh batang randau kami dua, batang kenang kami dua ke saritu bak program 34 Seranyawa Ba Adan. Jadi bekeni ya saya ti nuan lubuh nuan ke nerima kangau lepas tidak madah nuang boleh nombor satu ba kategori mari empang tu.
2: Au, munyi kurang asai segi gaga hati serta temaga hati lebih dikangau kurang boleh nombor satu ba pekit ngaga tangau tak mari empang tu tadi.
1: Au, bekeni nuan boleh ngau ba pekit tu tadi. Nama utai ke ngasu nuan mutus hati kat ngau.
2: Okey. Utai tengasuh aku boleh ngau tau ke mutus hati ngambil bagi bapakit ngagak tanggok tau. Ianya laban aku dekat ngangkat ke adat tau ke hasil pengandik jari bangsa kita Iban ianya bakal bergagak ke tanggok serta mari empang tau dah. Laban dia tau mayon biar bak baru nak rindu tau ke kurang rindu bergagak ku tau. Ianya alai nyau utai tengasuh aku mutus hati dekat engkau serta dekat mantai ke pengandik jari empu bak mua mayuah.
1: Oh, jadi itu keterubah yang engkau pakai tu?
2: Oh iya, itu keterubah ya aku engkau bak IWC metang sebenarnya tu kalau aku engkau bak miri ngambil baginya anjuran simposium ngepan simposium ngepan Iban.
1: Oh, kalau boleh
2: bak mirinya sebenarnya keterubah aku engkau aku nak kalau boleh.
1: Nah, kategori nama?
2: Kategori agak tangguk muka.
1: Agak tangguk muka. Tangguk ke sebakar atau ke
2: bekeni? Tangguknya tangguk lain.
1: Oh, tangguk lain eh. Jadi bekeni nuan nemu pasal pekit tu.
2: Aku nemu pasal pekit agak tangguk tu hari Bala Kaban serta media rama. Sidak ya berkunci ke berkawan dengan poster. Bekit ke dianjur ke IWCT tu empu.
1: Jadi nya meh besar kuasa media rama jam ke maya reto na kita boleh medak nama bagi pengerami tau ke pekit ke bisik di adu. Jadi bekeni nuan nyedia ke diri sebenarnya nuan ngau pekit tu.
2: Okey, cara aku nyedia ke diri empu ngau masuk tau ke ngambil bagi dalam pekit tu nya keterubaya aku nyedia ke diri empu hari segi runding serta pengerai tubuh di rempu. Lak kedua pihak, laban aku bisik tanggung pengawak hakiki aku empu enyak bakal kerja. Nyak alai aku mesti kak bisik tau ke niat beramat-amat.
1: Betul.
2: Nyak alai sebedau ngambil bagi nanti aku dah berniat. Nanti aku dah mutus hati engkau baru aku nyak. Ngai ke utai nyak lagi ndak siap tau ke munyi kurang lagi nyu mantu ngapa utanya ndak nyadi nya alai aku mesti ke ngambil mesti ke nyedia ke diri
1: tiasi yang hari nuan gawa hakiki
2: amai betul
1: udah nya tembok pengawa hakiki baru nuan
2: malam lagi baru aku nyedia ke trempo dekat ngaga utanya.
1: Jadi bak mua tu tadi mari empang baju kuas ngau title ke boleh nuan bak mua aku tu mari empang tu tadi berapa lama nuan nembok ke ya ngagak ya
2: mari empang teka tembok aku ke danjung ke paket bak LBC tu aku niap ke ya dalam kandang 7 bulan. Kebuah pihak laban munyi ko aku madah tadi laban aku mesti tanggung pengawak pukai pekerja hakiki aku mpau jadi aku semina ulih megai tau ke ngagak mari empangnya tadi semina malam mari aja nyak pen dalam kandang 2 atau 3 jam aja aku ulih megai ya. Nanti lebuah bakal ujung minggu aku ulih megai ya lama lah dalam 5 atau 7 jam nyak pen nanti nadai penangguh bukai tau ke kuyang 7 bukai
1: pada punggung duduk agak lama duduknya nah. Jadi mari empang tu tadi digagak khas kenangan pekit.
2: Oh betul. Sekejap mari empang tu sekejap digagak khas kumpul dikena aku ngap pekit by IDB City.
1: Jadi lebuh nuan ngagak ya tu tadi deh. Katin nuan bisik penemu ke dekat ngagaknya utai nyadi ke special.
2: Kebuah pihak laban segi aku kan agak nyadi ke special laban buah tau ke gambar stacura nya segi di pikir ke kompo ngambil kena nitih ngau orang bukai.
1: Artinya nuan dah bisa plan empo kena ngagaknya.
2: Ya, ngambil kia nyadi special, ngambil kia ulih narit hati serta nyadi ke momen tau ke munyi korang momen ti dikerinduk ke balam ayuan belubah medak ya.
1: Jadi lebuh nuan ngagaknya tadi ulih nuan berkongsi ke namanya perengka-perengka ke dikenak nuan ngagaknya tadi.
2: Perengkau tidak kena aku ngagak tanggung tak ke mari empang tau ianya hubung tak ke hubung anchor kurangnya size nombor 8 serta mari lekamania dengan lilian dia kena kita ngalus tak ke ngarawat hubung dengan tak ke hubung nilun dia kena kita ngagak buah tak ke dokumen kita pom-pom yang nyampu nyak meh sekedar kerban tak ke utai tidak kena kita yang agak tanggau tak kemarin empang ya.
1: Bangsa mania tu tadi deh berkeni?
2: Bangsa mania tu uliah semua bangsa mania dia kena kita yang agak tanggau tak kemarin empangnya. Tayang pengalus tau ke pemaneh tanggaunya bergantung tau ke nitih ke jenis mania nyampu. Bakal engkau tu tadi jenis mania terkena aku tu dikumpai kita mania toho. Mania toho saya yang nombor 11.
1: mania toho
2: lah. Ya, alus di pedak. Nanti kita kena ya ya katakan mania kasar, mania bukai uliah megak kita. Tapi ya daripada kita kasar gek ke staya ya. Tak kejarang gek gamak.
1: Mayu bangsa mania.
2: Mayu ah. Bangsa mania ba pasaran tau ke ba kedai sikit mayu ah.
1: Bekeni nuan milih curak wanik mania tu tadi.
2: Cara aku milih curak mania tau. Nitih ke aku empu tau ke nitih ke gambar terdekat degagak aku. Bakanya aku mesti ke ngagak yang ngambil ke ndak lari tau ke bisa kena kata elemen tradisional lah dalam berketanggung gambar empang ke gagak kunyak dah. Laban yang nitih ke tau ke bendera panggau libau ke bisa 5 warna.
1: Nah, reti ya tadi tiap curak tu tadi sikit bisa reti banyak tadi nah.
2: Sikit bisa reti. Yang nitih ke sikok-sikok kita ke ngagak asyik pengadik jari nyampu meh.
1: Kati buah mari mari empang tu tadi dia buah ya tu tadi nyak datai di penemuan pu tau ke elemen tradisional tau ke bisa orang bukai ke mari idea yang kenuan.
2: Bu gambar bak mari empang tau ke tanggung teragak aku nyak nya bepun hari gambar ti daripada aku bak media rama dan nyak aku mengaplikasi ke munyi kurang nyadi sitik tanggung nyadi udah aku boleh gambarnya dan nyak aku mikir dekat ngagak gambarnya nyadi bakal ke daripada kita dah tahu lah.
1: Nyadi sebenarnya nuan berengkah ngasil ke mari empang tu tadi nama perkara keterubah kepatut digagak Nuan tadi madah nuan medaknya hari media ramah nuan agak lakaran dulu tak ke terus hari rundia nuan poin tadi
2: bakal engkau labah aku medak hari gambar dulu jadi aku nak agak lakaran aku nitih ke aku mpu penemu ke jerempu jadi uliah megak orang ke tau ke orang ke landiak nak lakaran tak ke orang kerinduk nak lakaran ngambil ku tanya ke mudah ke dia kerja uliah megak kita agak lakaran nak ada salah siku-siku orang tengah agak tanggung tu tadi.
1: Oh, jadi berkenai proses nuan proses nusun mana tu?
2: Proses nusun mana tu? Ia nadae muni ku kita. Ia nadae nak terhad ya kita proses dia. Nya nitiah ke kita empu penemu mana? Kena kemana? Ia segi dia proses hari pun hari atas tenyentuk ke kebaruah.
1: Kalau kena nuan lebuh nuan ke nusuk mana tu tadi? Salah dia agak terbalik kini.
2: Kalau bak kita ngagak siti-siti asyik mengandik jari tu tadi segi misalnya salah digagak kita bekengku kadang-kadang salah ke curak maniak nak tadi ditusuk jadi nyak lagi dekat dia buka kita baru jadi nanti kita nak muka lagi nanti kita ngepun ke buah ke bukai nanti kita neladan ke salah tadi ya segi ke buah ke buka, gambar ke lainnya lagi ya segi akan salah.
1: Lalu jahit terus gambar
2: ya, ya lain jahit.
1: Oh, arti ya tadi salah ditusuknya buka barunya jadi cerita kan ya nih.
2: Oh ya, jadi ada cerita.
1: Jadi berapa lama timpuh dia kena nuan nembok ke sitik-sitik mari empang tu? Mari empang ke berapa dah gagak nuan tu?
2: Tu mari empang ke 4 udah ada gagak aku. Nah.
1: Jadi ke satu ke kedua antara berapa lama nuan nembok ke?
2: Ke satu ke kedua aku nak lama nembok kena dalam 2 bulan kena lah ketiga nak lama laban ke buah pihak nak lama laban gambar mari empangnya ukai gambar ke tusih de gagak serta ya ukai ukai tubuh ubung jadi ya tubuh leka jadi nanti ya tubuh leka tu tadi kita nak kiruah nubuk tanggup yang ngambil ke ngermai ngau mana jadi kita perlu nak ngambil kena kena ngambil awak ngau lama lah dalam kandang ulih siap sebulan entah yang nak gambar yang nak susah.
1: Oh, nah jadi antara mayu warim pampak itu tadi ni ke pemadu Umar kita gagak nuan.
2: Tapi pemadu Umar kita gagak aku itu mari tidak tanggung tak mari empang tak dia anjung ke bukit bayar besi itu ke buat pihak laban gak tu kena gamto ya mayu curah ya bisa lima curah itu mana ya baka hijau kuning burak celum ngau merah kebuah pihak laban sitik dage gambar tau adalah gambar manusia nya lai aku mesti ka ngasuh ya sepadan ngau ngau curah mana tadi pilih aku yang tadi
1: jadi penanggul tip pemadu besar lebih nuan ke nembuk ke sitik-sitik mari empang tu tadi.
2: Oh penanggul tip pemadu besar entai aku kan nembuk ke sitik mari empang tau ianya bak bergagak ke pom-pom ianya atau ke buah ya ke warna merah baru tanggungnya ke buah pihak laban entai pedak kita entai kita sudah tembuk nusuk gambar tanggungnya ia sampai siap 100%
1: betul
2: nya alai lagi jadi ke situ cerita baru ya lagi bila kita nanti kita akan agak buah yang tadi labanya mayu proses ke kita agak ni kita ngulung dan yang nguntin lagi ngasuh ya segala mana ya
1: mesti sama saya sih tadi mesti sama saya jadi besar-besar
2: nya alai nya situ penanggul te di suah di tapik kita lah kena kita nyiap kena ngasuh yang jadi 100% mana ya
1: jadi kelimpah hari mari empang tu tadi munyi ketua bak puranau tadi nuan megak bisik nganjung baju kuas ke bak ujungin ngau pekit nama utai ti narik ti nuan ngagak baju kuas tu tadi ukai nganjung mari empang aja
2: kebuah aku nak utai ti ngasuh narik hati aku dekat ngau nganjung pekit baju kuas tau laban baju kuas tau megak siti identiti ngepan asal bangsa kita iban nya alai tambah pihak megak baju kuas tau megak unik dari segi tau ke bisik penyelai dari segi cara kita ngagak ya serta perengkau ti dikenak kita ngagak ya mpau lah baka baju kuas tau ya segi dekat gagak hari kain berdu serta hubung tidak kena ketanya bakal dawai ya ukai berkena ke mana ya
1: nama teka unik bak baju kuas tu
2: Utai ke unik bawa baju kuas tu munyik aku madah tadai. Ia ukai degaga ari mania. Teng ia degaga ari dawai. Degaga ari dawai serta proses kita kena kita ngaga atau ari proses nyulam ya nak baka kita nusua.
1: Oh. Dua perkara kebebeda menyatakan.
2: Dua perkara kebebeda.
1: Jadi hari proses hari suka proses nama bida nuan ngagak baju kuas ngau baju tak kemari empang tu tadi.
2: Munyi ke kumadah tadi. Baka mari empang tu tadi proses ya kita negi ku buang dulu hari atas. Udah kita negi ku buang denya baru kita proses kita ngagak tak ke nusuk maniaknya nyentuk ke kebaruah sampai ke yang ngasih ke sitik gambar terdekat kita. Jadi baka proses ngaga baju kuas tu tadi ya sigi proses hari proses nyulam ya ngena sitik ubung aja ndang bakal kita ke berjayatnya mea
1: Okey. Ni ke bagi ke pedis gigi gaga marempang atau ke baju kuas?
2: Ba penemu aku tai de pedis gaga sigi marempang. Ke ba pialah bang kita nusuk maniaknya sigi-sigi serta ente bakal marempang atau ke tangau tu maya tu bau. Ya sigi tau ke rumit ke, tau ke susah ke dega kita. Laban te ya kita nak nubo ubuang yang tadi ya nak ngermai, tau ke boleh mari empangnya jadi kucup ya lagi.
1: Jadi tadi bapun program tadi tua megap bisik beranda, madah ke nuan bisik pengawal hakiki nih. Bekeni nuan bagi pengawal hakiki. Tentu ya kakak dan ukai 9-5 aja. Kadang-kadang bisik pengawal lebih harinya. Bekeni nuan bagi awak nuan.
2: Cara aku magi awal aku ngambil ke nak ngacau pengawal hakiki aku sikit terbisik jadual kumpul tau ke limit limit awal ngambil ke utainya nak ngacau tau ke nak ngacau pengawal banyak. Jadi aku sikit udah melimitkan diri mpu baka malam aku mesti ngagak tau sampai jam baka jam sampai jam 10 lah. Jadi pergilah aku Dani pagi aku nak buntau dekat Dani. Ni alai nanti baka kita ke bisik pengawak atau ke bisik kerja atau kita mesti ke bisik jadual ke jari empu.
1: Betul. Arti nak munyi kau salah jako bergagak kemarin empang tu atau ke bergagak ke hasil pengelandia jari tu tadi. Siti ada cara nuan muai stres nuan pihak ya. Pengudah tembok pengawak.
2: Aku nak gaya cara siti dikena aku muai stres. Laban mayu agi utai tak boleh gagak aku. Maka kadang-kadang baka aku pulai gawak. Nak aku alu pulai ke rumah. Kadang-kadang aku bersukan kau bala kaban aku. Kadang-kadang aku brace walk ke dalam pu. Sebenarnya, bergagak kau utai tau. Ya, siti hobi atau ke pengerindu aku mpu. Ya, ukai siti cara tidak dikena aku muai stres atau ke muai pengelalai.
1: Betul, kena ngisi awak lah.
2: Kena ngisi awak. Laban munyi ke kita. Nanti kita ke ngombai muai stres lagi. Stres lagi, kita sebenarnya agak utai tau. Laban mayu lagi cabaran dia.
1: Jadi, bisa kalau non berunding kak ngagak tu full time atau ke minat part time yang ngagak tu?
2: Ke dia tahu nak kalau aku berunding datai kia munyi ko tai berunding agak pengawak tu full time laban dia tahu mayu main nembi arabat baru tu udah landi atau ke cakeh hagi berdalam pengawak tu jadi bab penemu aku nak empai bisik berunding datai dia lah kang agak tu jadi ke kerja full time
1: Kati ko bisa jakok lalau ke dekat debrit nong agera ke minat ba tai beketok mata dek nama jakok lalau nuan tiket ke ngau komitmen kerja tu tadi.
2: Oh jakok lalau aku nadai jakok lalau bukai semina aku dekat madai antip sema orang tai bekerja ia minat ngak begagak ke pengawak tai beketok ane yang tu sehati tau ke terus kajak minatnya tadi laban ke buah pihak bunyi kaku madah berpun randau kita tadi dah laban nanti kita nak berpun ngepun kita empu dulu kita nak nemu kita empu pengelebih lah nya alai kita mesti kak nguji dulu nak ngawak kita berubah atau ke megai utanya seminat sejam dua laban lama-lama lagi kita megai ya ya segi tembau lagi nak sana nyemak nak bakal terkurak ya, lama-lama ya jalan lah time ya badan
1: betul tapi ya oh, jadi kebenar ya peningah ya tu tadi ok minat landik bak bergagak ke hasil pengelandik jari tang mega ya orang ke aktif serta kalak boleh gelar keliang ngau. Untung aku duduk di sini keliang sari tu nah. Bak paket ke kalak dia tur bak menua ketitu. Jadi Bakal ke depan kita tu tu antara sas ke ulih di baik ya. Ulih nak berkongsi ke berkawal ngau pejalan nuan bak Bukit Keliang.
2: Pejalan aku buat Bukit Keliang tau panjai pejalan ya. Laban aku sikit tak berpun hari umur agak biaya. Ini datang hari pengerindu aku dekat ngangkat ke adat atau ke main asal bangsa kita Iban lah. Ini utai te ngasuh aku aktif tau ke berani nguji ke diri empu ngau berpekit keliang serta bergagak ke asyik pengandek di hari itu tadi. Laban datai hari aku empu minat serta niat atau kemunyi korang dekat ngangkat ke pesaka bangsa kita.
1: Berapa itu pekit dah di namanya di Gulu Nuan?
2: Pekit tu dah di Gulu aku bisi 5 itu pekit. Bakal keterubah ya aku nguluk pengawak atau ke pekit bak Selangau. Jadi kedua aku ngambil bagi bak pekit Raban ngepan Iban, anjuran Raban ngepan Iban. Jadi ketiga aku ngau bak nduk bak HRLB Studio, anjuran HRLB Studio. Dengan keempat anjuran Lundo, SDNU Lundo, serta kelima bak Balai Ringin.
1: Sepanjai nuan ngau bak 5 bengkah pekit tu tadi kati ngepan ke dikenak nuan tu. Nuan po tak ke nuan nyewa hari orang kini?
2: Dua kali aku ngau berpikir nyak ngena ngepan aku empu. Jadi ketiga kali nyak aku ngena ngepan orang bukai. Tapi aku ndak nyewa ngepan lah. Sidak ya nganjung aku bandua pikir te diambil aku nyak.
1: Jadi maya sesi tanya sawut bak pikir bak panggau pikir kalian tu tadi. Nama rahsia nuan nyok balakim ngau lancar nyak tadi ngau penuh ngau input adat Iban tu tadi. Nuan bisa ngagak research dulu kini.
2: Endang patut kita sebedau kita nurun bak pikir tau ke sebedau kita nurun ngagak semua pengawak. Niat kita nyak segi mesti bisa. Udah nyak kedua kita mesti ke ngagak research tau ke ngigak penemu senentang pekit terdekat di ambik kita serta kita ngelatih di rempu dari segi kita berjakau dari segi kita nyawa tanya ngambik ke kita uliah nyawa tanya nama te ditanya bala hakim yang tadi.
1: Jadi mayuh orangnya seminak medak pemaji atau ke penyikat orang atas panggau aja tu tadi ne. Ku kang nguriak mimi tu tadi. Ulah kena nuan berkusi ke utai kamar maknya di bawah belakang tu tadi bawah belakang berapa jam nuan anuar nuan nyedia ke diri aksesori ke dikena nuan tadi berat serta aksesori ngepan ke bukai sebelum nikik ke panggau.
2: Okey, bak senantang ke dipedak kita, maka balas sira keliang, balas sira kumang te udah berkena ke ngepan dan segama baji dan segama siga dan kita mayu dan mu nama ternyadi di belakang sebedau kita medak sida ke udah baji siga nya bakal berkena ke perengkau ngepan kita nya ia sigi munyi ke orang mayu wah masa dan baik kena kita bergarai dan selalu jemak bakal kumpul aku kalau bergarai hari pukul 12 sampai nyentuk ke aku berkena aku tanya sampai penghabis program tidak orang empu programnya sampai pukul 12 atau ke kena kalau orang madah ke siapa ke menang malamnya nya alai bala kita bala keliang bala kumang yang tadi tidak ya kadang-kadang makai pun nak menyikutai nak tentu kak kemik kak semua kita sikit susah kaknya nya alai kita mesti ke kena kata appreciate kita empunya memang hargai kita empu pesaka bangsa setahu orang ke berpekit empu
1: jadi ya mesti bisa mental kekuat ngau tu nah okey sebenarnya nu menjalai manang ke ngepan ke dekena tang seberau nya tadi lama awak tadi dah
2: sega amat lama tambah ge aku kelimpah hari aku ke nurun berpekit aku maka bisa nganjung orang berpekit kumayang nak ngepan aku kumpu jadi aku kalau ngasai kenyap batubuh aku kumpu dengan bala kumayang ke berpekitnya mesti ke ada jaga kasih ke sidak yang berkena aku teh berat
1: hari atas sampai baruahnya lah banyak bersubuh tinggi ngena namanya rawai
2: semuanya jadi nanti sidak yang ngirup air sidak susah jadi kita itu mesti melau sidak yang ngambil ke sidak yang nyamai atau ke nak mudah ke ni kurang mudah nak mudah asal di pinggir ke nyak mai tadi maya sedak lebuh sedak berpekit tadi
1: jadi lebuh nuan ke ngau pekit tu ada pekit kalian tu tentu bisa orang orang kuat belakang nuan siapa nya kini
2: Orang te paling orang kuat te nyokong aku dalam semua pengawak berkawa ngau ngangkat keadaan kita bantu tadi. Nenai orang bukai segi mak aku orang te keterobah laban. Ia sebeda aku berpikir aku segi nanya dulu aku dekat madah keterimpu dekat ngau berpikir. Jadi semua jaku perangsa yang jaku ajar yang tadi segi datai dari mak kumpu madah aku hari pun nyentuk ke aku habis berpikir. Nya mata dek kedua tadi balakaban tau ke orang te selalu nulung aku ngari aku ngena ngepan tadi sida ya udah kene kurang ada udah meluangkan masa dikena support aku nyentuk ke aku mujur dalam semua pengawak baka ngambil bagi dalam pakai keliang antara.
1: Awaknya di nama pengharap nuan ngagai seni pesaka tu tadi baka mari empang baju kuas ngau pekit keliang kumang tu tadi antara seni pesaka tu tadi bisik kayat deh ngau tu tadi
2: segi bisik kayat. Jadi pengharap aku segi harap ke seni atau ke pesaka bangsa kita bantau terus ngerembai atau ke ngerekai jelek nama tanpa rita ukai seminak bak menua kita Sarawak di tau tang ia uliah datai bak Tikas International kebuah pihak ngambil ke bangsa kita itu ialah seluruhan ngermai seluruhan pegari tanpa rita.
1: Awak jadi kau bisik ngat tadi pesan nuan ngagai balap tinga kau nyak bisik minat ngau bakat tang suah nyebut eh nade awak aku kira kawak bisik sedak tu tadi tang sedak itu kak tang beralasan ke kira kawak
2: sikit amat bisik laban aku kalau nanya tau ke kalau dekat nganjung orang ya mada nade hari kebuah pihak laban ya bisik pengawak tang entik dia minat, nada salah dia nguji ke jerempu dulu, nurun ke panggau. Laban entik dia nak nguji nurun, dia nak nemu pengelebih jerempu. Jadi untuk munyiku kita baka penanggua berkawa ngau kerja yang tadi, kita boleh minta cuti atau ke nyedia ke jadual kita ni bagi awak kita boleh nurun mantai ke pengelandik atau ke minat kita yang tadi.
1: Jadi nak berasa tu terinyu ada tai bak pengujur anau tu agi mayuh ke benda tekat tanya aku tang awak tu nyau serekat lalu kah bisa ingat tadi tanya aku kena ingat dilansa utai ke kak disebut nuan kini ke bedaul sebut Mr. Adam.
2: Utai teka ada sebut aku nadai ke utai buka. Tang aku segi ngarap ke kene kita ngarap ke kita empu pesaka bangsa atau seruran ya meh seruran atau ke ngerembai ngambil ke bangsa kita seruran ulih duduk sama tinggi duduk sama baru diri sama tinggi dengan bangsa bukai ya, serta ngambil kenembiak dapat baru minat ngagai pesaka bangsa tu ngambil ke pesaka bangsa tu nak lenyap dalam arus mangsa dunia.
1: Awaknya tadi randau kami dua Mr. Adam berkawal ngau mari empang baju kuas ngau penerbak ya bak pekit keli yang ngau lima penerbak ya jadi bukan kaleng-kaleng punya korang siku orang ke cukup landiak bak hasil pengelandiak jari jadi nuan mereka udah ngayang ke nuan bisik pengawak hakiki tang serta komitmen yang tiang hari tang perinduk nuan bak pesaka berketuk adat tu nada naga nuan terus ke pengawak tu nah. Jadi terima kasih Mr. Adam mengharap ke nuan terus mujur bak namanya pekit kebukai kini ngonya hanya naka randau ke midu Mr. Adam bak awak 34 Seranyawa nemban bak dan boleh baru ngagai konti YFM Iban Kuching. Terima kasih.
0: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balatin landia bak industri muzik, pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Neban Baadan.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Lagi lagu ni Marina Jarah, Bujang Kalimantan, Marina kita bawa FM. Segmen rentak ngali hari Sarito kita dan ni ke 34 Seran Nyawa hari pukul 3 nyentuh ngagai 3.40 ngali hari tu tadi. Lalu bas segmen rentak ngali hari tu kita dekat pukulan nyentuh ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Okey, anda berasai kita nyoda datai bas 19/9/2026 dalam lebih kurang 3-4 bulan lagi kita dekat nyingkang akan tahun 2027. Berapa nak umur kita buat tahun 2027 ni? Bisiknya tadi dekat manggai 30, bisiknya akan manggai 40, bisiknya akan nyingkang akan 5th series atau ke dekat nyingkang akan umur 50. Okey, bergelai dengan aku dan Stephen, kita ke Sarito, kita dekat bergelai bawa ke Sarito kali pukul 5. Lepas berita tu lagi bisik program Dandut, dekat ni ke lagu-lagu dandut. Dan sebenarnya kita dikeringa ke lagu-lagu serta kenapa ke info untuk kita semua. Patah hati ke sekali tu 6th Division.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

The Crew featuring Lucy M. Layak ke Penodi. Okey, tu berkawal ngau tulang dinosaur atau rangka dinosaur ke dijual. Rangka dinosaur T-Rex tu dia dijual, dililong lah, dijual, dililong untuk reti orang tu tadi bid. Bisik 7 ikut bid tulang tu tadi, pengujung ya. Orang kemenang bidnya 50.1 juta AS dollar. Jadi tu ke Pemaduk Mar, tulang dinosaur dah dijual. Jadi T-Rex tu nama yang dikangau gas. Jadi orang melabak ke ya tu tadi dijual atau ke tulang dinosaur tu dijual 20 nyentuk ngagai 30 juta AS dollar. Dan dalam tempoh 10 minit ya ke dijualnya tadi, bisik 7 ikut orang kaya. Orang kaya matuk siapa ke beli tulang dinosaur ni, nanti kita ngai kita, nanti kita nak kaya. 10 minit ya bisik lu terus manggai 50.1 juta AS dollar. Jadi tu mecah ke rekod tulang dinosaur ke dijual sebenarnya tu ke bernama Apex, dijual dengan harga 44.6 juta AS dollar pada tahun 2024. Jadi tulang dinosaur gas tu di pelabak ke umur ya 67 juta tahun. Lalu spesimen tau ke tulang dinosaur tau ke rangka dinosaur ke pemadu lengkap ke sudah ditemu ianya manggai 61%. Jadi tulang ya dalam lebih kurang 183 elemen tulang fosil tu tadi. Jadi T-Rex tu pemanjang ya 38 kaki, peninggi 12.5 kaki. Lalu tulang palanya, runtuk palanya aja pemanjang ya 54 inci. Ianya antara rangka tulang T-Rex ke pemadu pesai kalau ditemu orang. Okey, tulang T-Rex dijual dengan harga 50.1 juta AS dollar. Berkongsi dengan kita sudah tu lagi kau ngau penulisan sebuah kita berapa API atau KIPU nak kat kedai tu.

Okay, lagu ni Clement Joyce, lagu Temawai Lama lagi dengan ke YFM, segmen rentak Galeri Serito 19 2009 2026. Lagi megak balad bersebun kita di Sarawak di Tok Kalai, ke dia Toknya tadi bisa korang mimik tak lagi balad nanti kita berhati ke PIMS tu atau ke Air Pollution Index tu ba Upis Rampak Menua, Kuching 171, Semerahan 164, Serian 178. Kebukanya kuning-kuning-kuning-kuning yang kita berhati ke Tunggak ke utara, baru bisa kita mendak gadung Kapit ngah utara. Jadi utara tu nak yang kau bintu lo lawan bintu lo tu pan udah manggai ba tikas kuning atau ke tikas ti nak mana ke pengerai. Tapi enggak sibuk Sri Kai, Sri Aman kuning magang-magang. Kita berhati ke Bas Menanjung, Sebenatu, Semenanjung tebal lagi ini tadi kuning magang dan ke dia tu dah kurang. Sidak yangnya tadi tebal lagi ini tadi gadung. Artinya tadi sedang-sedang meh minak buat Johor enggak ba sekedar nur Lembah Kelang ya ke BC kuning atau ketika nak mana ke pengerai. Berperak moga BC City palan ya ke nak mana ke pengerai. Okey ni tikas pengamai angin IPU ungkup nak ke dia tu meh nak pukul 4 ngalih hari tadi. Okey, lagu kita ke sekali tu. Lagu Kimaraben Sayo Kenuan.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemua ngasai ke batuak nyawa wajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, tu kenanya kita bersendak, kita sebilik hanya tadi sama hari pengada. Apa yang kau anak kini, tahu ke anak aki kini, apa yang kau namanya anak kau indai kini, indai kau ini kini, tahu ke ucuk kita, kau aki kita. Sama hari pengada. Okey, perlu aku isi, tang, ia kena di sejarah mah, tahu ke rekod tu tadi, bisi lima peturun sama hari pengada. Lima peturun tu sama hari pengadaan. Jadi perkara tu tahu ke sidas bilik tu ianya di Silver City, Iowa, USA. Sama hari pengadaan ya, berpun hari ni kita kumpai tu ni great-great-grandfather. Korang mu kena kengalih kena Jakob Iban. Great-great-grandfather ya, ada 14 hari bulan 9 1907. Udahnya tadi great-grandmother ada 14 hari bulan 9 juga, dan tahun nadai daripada hari itu, great-great-grandfather bernama Wilbur, great-grandmother bernama Eddie, Fred Harlow, Aki ya, ada 14 hari bulan 9, dan ya Emma Bell, Indah ya, ada 14 hari bulan 9 juga, lalu ya ke baru je ada, tahun yang kemari, 14 hari bulan 9, 2025, bernama Arthur, ya tu tadi, nampung, sama hari pengadang kau turun ya ke aki ini ya, atau ke indah ya, sama ngau indah ya, sama ngau aki ya, sama ngau aki cheat ya, sama ngau great great grandfather ya, aki cheat cheat kini kita ngembainya, kini kita ngembain nih. Lima peturun sama hari pengadang, 14 hari bulan 9 ya ke hari ucuk ya. Nyentuk ngagai aki aki aki ya sobat. Yang dinti anak ate tu tadi bisik sama hari pengada ngau sedak ya, tau ke sama hari pengada ngau tempu, artinya tadi 6 peturun bisik sama hari pengada ianya 14 hari bulan 9. Okey, pukul 5 dengar ke berita, ditambah terus hari palan berita angkasa Puri Media City, Kuala Lumpur.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Sari itu, 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Teh Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Menjaku lebih menjadi ke kompleks itu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menghagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benung di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengau berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib bisyamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak akan datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semua oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agar belanja kena nyukung pemansang di muka balingan ngau dalat.
2: Jerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, kita dah mulai buat program Lagu Dandut. Lagu Dandut ke terubah kita sekarang itu ianya David Elio dengan Lalai Sempekat. Okay, semua lagu dandut dekat di dengar kita sekarang itu atau ke bajam ke penuh itu bersemen rentak ngalih hari. Okay, lagu dandut kita ke sekarang itu lagu hari M. Daud Kilau, Bunga Hati nama lagu ya.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup, ya, hidup.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang tuai yang sudah putus pala. Habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim pun.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Agaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Okay, lagu ni Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Aku menangkan Ramlah Ram tu, ya terbilang kau lagu ballad, lagu slow. Bakal kau kunci cintaku di dalam hatimu, cintaku hanya di lautan sepi. Tang tu tadi lagu Selamat Jalan Romeo, kira ke lagu rancak, lagu dandut hari Ramlah Ram eh. Kira ke ya tu tadi eksperimen atau kenguji mai lagu dandut. Okay, lagu dandut kita ke sekali tu, kita dekat dengan ke lagu Iban, Ari Suzy K, Bojang Betong.

0: Safa, dekat Maikulai Trophy Pemadu Terbilang, Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9, Safa kedekat Maikulai Trophy finalis ACSK ke-9, Pemadu Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat Maikulai Trophy lagu ACSK ke-9. Pemadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadu Terbilang, tau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadu Terbilang, dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Senario hangau lagu Cepat Kaya. Cepat Kaya duk lagu ke sempat masuk bak AJL 2000 final ya. Ya tu tadi masuk bak kategori ethnic creative. Jadi lagu Cepat Kaya tu tadi kebenarannya nyindir skim Cepat Kaya ya ketibilan dalam pun tahun 2000 sebabnya. Mainnya segi mayuh meh skim Cepat Kaya baka MLM nya deh. Kita ngambil orang, nipu orang, ngambil ke ngaga investment, ngaga pelaburan bagi tanya tadi, udahnya tadi dalam tempoh kepada kita dekat boleh penguntung hanya ke disindir lagu Cepat Kaya tu Ari Senario. Ok, nyana berasa apa pengujung program tak ke pengujung mega segmen rentak ngali hari kita ungkup sehari tu lagu ke penudi lagu dandut kita ke sekali tu lagu Ari Jalil Hamid ianya Ayam dan sebenarnya lagu Ari Pretty Nina Dincin Tunel. Selamat hujung minggu, selamat berlalu.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: baca ke apa itu tai ayam tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayar.
1: Why Arena? Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Why FM 24 jam sehari.
2: Gulai sejalai.

Lagu ni Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal. Sada lemai sehari tu bergulai dengan aku dan si tambah minta keisi. Sehari tu kena 19.9.2026. Selama lemai sekali lagi ngagai kita ke Habenur mendiang ke kami Bawai FM nangira nama ajak pengawal kita Dini ajak kita jam ke dia tu out. Jadi awak sada lemai ke sehari tu putusun program bagi bekas laman ada berubah kalai pukul 6.15 lemai tu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di kapit bergelenggau menti sigi ya. Jadi pukul 6.30 dia ngetai ke pesan berat ke bisi ngetai ke kita ngagai kami ba email YFM ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7.30 lemai dia kita rekam mendiang ke berita tetap terus hari YFM di Kuching Jalai P. Ramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas lama mega dia kita reka mendiang ke program Nembiak Mit. Jadi program Nembiak Mit ke sehari tu kita sama mendiang ke tanduk program Nembiak Mit. Lalu ngujung ke awak sada lemai sehari tu kena 19.9.2026. Gaya hari di Kuching lemai tu hujan berjimat kita berjalai kita kelebih lagi kanya bisik berjalai ke Jawah kini lemai tu harap ke kita datai bandur ke dituju engau likun mimpi Rawin Sharis.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus berkelangan menti sikit ya. Buat Hello Waikapit dan sebenarnya tu lagu Arilinda. Kaul Ati Tua, Sada Lemai, YFM.

0: GigaFM.
1: Ya mari selamat lemai gapinga mayo ke lemai tu nama ka selama ninting hari enam. Aku dekat berkongsi ngau bala peninga mayo ba hello why capit kita hari info tau ke aktiviti ke bisi dia tu di bagi menua kami di kapit tau. Jadi tu peninga mayo berita ke terubah ke dekat debai aku ke sekali tu berkau ngau program Jola Ramah Madani bergerak ke bisik dekat dia tu buat sekedar nu ngau di bulan ke udah ditetap ke sida arupis KPDN bagi menuang kita di kapit ke terubah tu peninga ianya program Jola

lemai. Bari ke sebakar megak, hanya berumah sebuang dengan berama balih rapit. Megak dekat dia tu Jalan Ramai Medani pukul 10 ngagai pukul 3 lemai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ketika datai dia Jalan Ramai Medani dekat dia tu rumah Sabah anak manggung nangas tabak balik kapit berlabur pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Lalu 25 hari bulan 9 2026 dekat dia tu rumah Abu Sultan Serian Batu Tunggal balik

ke udah di sebuah tadi au ngarap ke kita bala peninggal nanti nyemak kita ke semak no diau ba alai ke disebut aku tadi ngarap ke mega uliah ngakai ke diri ngakai palanya ngamek ke mami uliah meh beli ke barang ke bisi dijual. Okey, kita ingat yang agak berita kita ke sekali itu peninggal mayuah. Tu ianya ekspedisi Bukit Mabuang.

ujung bulan Kereta Datai, Bepalan, Bak Tunuk, Bukit Mabuang. Jadi ya untuk peninggal kalau ya bisik dua kategori ke bisik dibuka gaya sidak ke Ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang ya kategori komiti Tunuk Empu ngam mega kategori terbuka. Jadi ya kategori ya Tunuk tu peninggal mayu atau ya terbuka gaya sidak ke Diau atau ke sidak ke asal ari menua Tunuk Nyampu ke dekat Ngau bersentang namanya program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua ke sekali itu. Lalu mesti mereka berpengerai batang tubuh. Price ke mana? Sudah disediakan untuk sedak ke

0: terbuka. Tok mega namanya dibuka berdua kategori, hanya kategori terbuka lelaki dengan menegak kategori terbuka induk. Kalau itu terbuka anggai semua sidak ke ngau ngerjista derimpu bah program Pekit Ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun tu. Lalu mega mesti berpengerai batang tu buah. Kerai sekemana mega udah disediakan untuk sedak ke boleh gelar nombor 1, 2, 3 pihak mega nombor 4 yang tu agak nombor 10 dekat nerima kerai Sagwati. Okey, jadi nyemak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya kita megak tahu bateri pawon ngagai AO Jos anak candu balumo 019227-4428 019227-4428. Kita tahu megak ngiga AA O Tuni anak ringgi balumo 017-807-0164 017-0164. No kita bertanya berkawal ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua pada tahun 2026 kiranya nak lama daging au. Sama-sama mega kita ngambil ke nyukung pengawak ke bisa dia tu sida hari Bukit Mabung hanya ekspedisi Bukit Mabung ba edisi kedua. Lalu ke sekali tu mega peninggal mayu berkawal ngau mega siti mega program ke bisa dia tu kena 23/9/2026 hanya menulis penutupan abas serimai ngau program ke bisik dia tu kadikumai SDG pesasal 2026 hari sida uda hari itu peninggal mayu hari kadia tu balai raya di Song hari pukul 7:30 pagi yang gaya pukul 5 lemai jadi intin ada penanggu dia pengawak tu megak dekat di Guluk yang berhormat Datuk Seri Alessandra Nantalingi enya Menteri Kerja Raya Malaysia Kalaya Mega enya Chairman bagi Udal enya Mega program kedekat dia sung kedekat dia tu di bagi menua kita di Sung ya peninggal mayu enya meh sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikongsi ke aku bah hello why kapit kita ke sekali tu harap ke peninggal mayu Mega sama-sama enya ke pengerai di Rempu sebab aku lekat ke berita jaga pengerai 8 sembun atau ke jerebu agak okay, mengkang bisik di bagi menua kita biar mereka di bagi menua kita di kapit out hanya ajak hari aku ke sekali itu pulai baru agak DJ ke gawak di konti terima kasih ya
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur kita boleh dengar

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Hari 12 sikit lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Terima kasih lagi berlengga kami buat YFM. Sedalam main sekali itu lagi berlengga aku ni si tamu minta ke isinya di ke sekali itu. Terus macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan ti ke terubah tu ke diterima kami buat YFM kalai pesan pemati diterima hari milin anak kuah ke ngari ke sidak espiliat. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk kampung Melayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kampung Melayan ke Sepemakai di Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta kampung Melayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di intu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu ni yang tu dekat di kubur pagi 21/9/2026. Benarang ke Siliak kawan belayan telefon ngagai milian anak kuah bak lumur kusung 13455-7076 tau ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13834-1454. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di intu berbelah mayu kena 20/9/2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Selalu ni yang tu dekat di kubur pagi 21/9/2026. Penerang ke Siliak kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur 013-455-7076 tau ke ngagai Lili anak kuah belumur 013-83-41-454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak Lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah pemakai Rabat serta kabar melayan ke diau di Tanak Saka Penurin Bukung Pelasuk Duri Isu Teban Enteban Buyung 3 buah rumah Tekaluang 2 buah rumah Kubal 2 buah rumah Liduang 4 buah rumah Tabut Kejemut Lipat Skros Skra Sri Aman Buluh Antu Geraji Pemega ngagai kaban belayan ke ngelala Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud anak gagar Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai kena 19/6/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bobala Mayuah berumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidung Betung hari 1 tu 21/9/2026 lalu dekat di kubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Kristian Bukit Bangat. Jadi kabar melayan kena munggah sili agi telefon ngagai ijek berumur 019-453-4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Daud anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai sari tu 19/6/2026 niang dekat dintu bala mayuh bak rumah Alexander Billy aur bangat Jalan Lidung Betung hari 1 21/9/2026 lalu dekat dikubur hari 2 kena 22/9/2026 bak pendam Kristian Bukit Bangat. Jadi penerang ke Silik Agi kapan melayan telefon ngagai ijek belumur 019-453-4106. Udah tu lagi agi nampung ke sekedar pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami bak YFM.

Mayanan jauh lagu berpadu nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Remaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 46 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekadar pesan ke bisi dikenatan kaki tak ngaga YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi atau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kaban Belayan ia ke dia obat perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus, Ban, Rumah Morris, Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawung, Nangapadih, Perdanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nangamara Seratuk, Nangaulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betung, Rumah Pengulu Tira Mapar Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabam Layan ke Diaba Putat Sri Aman serta Kabam Layan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit tau ke Indai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 hari tu. Jadi niang tu dekadin tu bebelah mayu buat rumah anak ia Herin Bujang Randi. Ba jalai semumu atas betuang hari 1 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 22 bulan 9 2026. 26, bawa pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agik ke Pembelayan telepon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nanduk isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi, udah nadai hari kena 19 hari bulan 9 2026 hari tu. Jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu buat rumah anak ia Herin Bujang Randi buat jalai semua atas betung hari 1 kena 21 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 hari bulan 9 2026 bawa pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agik ke Pembelayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngeta sulit ika diterima hari lenta anak Jalak atau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul di Kampung Jungkut Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, tuai rumah Tua Rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Balai Ringin, Kabam Melayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melunggu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jula, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu, Semanggang, Serian, Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngeta sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona anak Melaka, niang Mona anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 hari bulan 9 2026. Malam tu buat rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabam Belayan telefon ngagai lenta anak Jalak atau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John anak Diki atau ke Laki Mona berlumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik di rumah kami ke sekali itu nanti cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi tu lagu Ari Dato' Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan Sadalamai YFM.

Ya, sini lagu Hari Truari Roslin Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu Ngujung ke Jam di Tersmina dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru gelengok kami buat YFM dan kiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik lemai tu tau ke My Click apa yang megah kita mendiang ke kena Astro Channel 871 dengan frekuensi sama Nur kita out. Jadi tu agi merindang kita enggak lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang ba sada lemai YFM.

statistik memandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngati semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina itih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dengan terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas Rengkah hari pukul 12 Tengah malam Nyentuk ngagai pukul 6 pagi
2: YFM Berenang kita 24 jam sehari Segulai sejalan.

Suara lagu Kena Merina kita bawa Sada Lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkawal dengan Siti Kimpin Kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA dekat ngatur Kimpin Papsimia tindak berbayar kena 19/9/2026 dah diatur kebenar ya. Sari tu mengenang ngong lansa ajak klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa Papsimia tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh Siti hari pengawal ke bisik diatur di Kuching itu ianya Kimpin Papsimia kendak berbayar ke bisik diatur sari tu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat terus meningkat berita tidak berterus hari YFM di Kuching dito tu lagu kebisi dipinta Indai Ayu Wong lagu hari Jimmy Nyayang Bobina.

Malam Anugerah Tumegak akan ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM, klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.

Terajak lama anda berbedah lagu hari Jennifer Jack. Sebedau kita mendengar berita Zetawa terus hari YFM. Tu setiap lagu hari Agustin Merikan bersagam dalam petang.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Terbatuk batang berita. Lebih 100 prize disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betong. KPWKM ngelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Enggau Inisiatif Pengelantang Peniau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Bulih Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenanya dia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapi penanggul kemarau. Selamat lemai berbulan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM Saritu kena 19 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

Malam Ayu Ahli datang ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 prayas di mana dengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeraminya ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah prayas besai ungkup ipekit di Betung. Ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang ngelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerasa rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disedia ke ari mayu bengkak agensi perintah ting masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabakan oleh mata penatai ndak kurang ari 7,000 ikut mensia. Yang mansut kejakutnya, pengudah nyadi chairman awam nyedia ke diri ungkup program Sarawakku Sayang bagi menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asa Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak, pemerindang, hari artis menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run sepenyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah ke agih belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program enggau inisiatif pengelantang pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Program ti berkawal enggau kesuburannya. Ngembuan 7 nyungka tikas pengada dalam menua tu. Kelebih lagi beraban nembiak. Nyak antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat dipercayai ke dengan Komiti Peranak Enggau Pemansang Dalam Ruang Bilik Menua LPPKN. Kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik dia tu bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nak engkan kenyak perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program Enggau Ngintu Facility hari baru UPS Menteri tu. Yang madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bapa pengawal sebakar Dato' Sri Nancy Shukri kelalau orang dagang induk Dayak ngempung ke penyelai persaka asal enggak identiti menua tu ngena teknologi. Kuya Innovation enggak atur market moden uliah ngangkat ke daya bersemekiah produk bak market menua enggak antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina nguliah ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggak persaka budaya ungkuk pemayak rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari nyadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk Dayak ti progresif boleh bersemekih ti tau rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak sudah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak tidak dituntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disedia ke ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut ke jaku tu buat sebengkah pengawak ke diatur UPS Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akan pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agi dipercayai ke buat 68 bengkah kandandur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik enggau 6,624 ikut mansa. Kadang menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, Ngau Bintulu.
Operation Merik Bantuknya belak di Kemujur dengan kerjasama Ngokaban Strategik Nyengkawam Raban Volunteer Rumah Panjai, Raban Pengintu Pengelikun Orang Periman APM, Upis Bobangau Penyah Penusah Malaysia JPPM, Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendengar ke berita lemai Ari YFM.

0: 6 ikut finalis Bintang Kecil 2026 mudah datang engkau selamat di Bandaraya Kuching Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari 3 bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nor Jihan Yahya Mada pekitnya mengkang relevan nur mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026, nyengkawam nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia bercakup ngagai pengarah berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambat penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Is Zara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ros Afzan Safuan Pulau Pinang, engkau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sarawak ti nyadi palan begulai ndur ngatur lomba C 2027 dekat nyadia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara bekaul perkara kaul. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen ari menua bukai ti nyangka dalam dia berjakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut pemanjai sidak ngemasuk lomba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepengudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lomba C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan C ke 34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalan ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu madah ke projeknya di berjalan ke ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menua betung BTDA. Engkau timpuh berjalan ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engkau perengkah guna serta dekat menyediakan latih berkawal engkau pengawak bertanam cara pintar engkau moden. Inisiatif tu setipak engkau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikenal mantuk komuniti menua ditu nambah ke hasil pemansut serta nuku kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegak sapit Menteri Pemansang Nembiak lumba engkau orang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori endak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS buat portal UPIS rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut ke baca buat tikas endak berpengerai ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut ke baca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup mukah nadai disediaka tajak pihak baca ke derikut pukul 6 pagi tadi ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena ujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prize disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat bulih anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikatanya dia ke bantu air ngagai peranak menua ti napi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai saritu berita nyak tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Saritu 1999 dalam tahun 1991 Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dah menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madakya Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Strata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua ting merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib disiamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besar dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segemulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk, Ari YFM.

Minati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di ditagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu muka disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukis mina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Sabah dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merindang Kita Berawak Sadar Lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembik Mit Bugulanggau Min Meliza. Jadi sejam tiga penudinya dia kita dekat Bugulanggau Min Meliza tanduk program Nembik Mit ke bisi kalau di Kangau yang datang agai konti YFM ianya Nembia Ari SK nungguan ni eh. Laman tu nya bisik tanya bisik terkelap mimet dari SK pisang begu padawan Serian. Okey, jadi dah tu lagi terus kita mendiang ke program Nembiak Mit tu lagu Ari Junia Man tu peninga sebedau kita mendiang ke program tanda program Nembiak Mit Bugulanggau Amin Meliza pemajian Wan lekat di mata Sadar Lemai.

さらなる前、スナ、リ、YFM。

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min muka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumainya jauh nak gak jauh makne laban sekolah sidak tu enti keserian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing keserian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembia Meet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak live Facebook program Nembia Meet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kibak Aunty Min dulu ne. Okey, semagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Ya. 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Berbangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti nabi ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Ya. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi primary 5, Max primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak 3 tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayu Diau Bo Budiang ni biar bak sekolah SK Pesang Begu tu daripada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempu bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembia Meet. Kita uliah medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar mega ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga, memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: Dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan?
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya... Belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul tujuh.
0: Memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih. Lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmaine, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmaine, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul...
0: Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum?
1: Belum.
0: Okey, hanya main nembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu dah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawal baka kita ke di rumah anti berumah anti min baka anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawal nanya lah pengawal ke baka berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program nembiak Amit sama ninga ke pengasai sidak tu dia ba budi yang tau ke dia ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu neh sida ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah neh tang bisi gama ya sida megai telepon mai sida ya pulai sida itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sida laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu neh. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu. Ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Ah, kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu siapa ngai nanti anak kita nyulut ne. Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita bala nembiak atau baru hari umur 12 tahun sidak tok ne. Kebulai ngon timian ba program nembia mit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisi jala bisi bejalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari hari okay, ke hari 2. Hari 2 hari bapa sarinya hari 5 hari 5 kemarin banyak ne jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti gulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benung gawa Y912 sudah habis datai di tu nama agi tu me peluang sudah ne mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okey, malam tu baka kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai ukai anti mien kak belagu kita akan ngasih Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasih Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasih ya belagu malam tu lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: X berlagu. Nyak otik dekat kita ini. Nembiak kenang yang buan pengeransiang bakatu. Landi berlagu. Nemu bercerita. Nemu berjaku. Nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat mai. Bala nembiak kita ke ngembuan pengelandia. Ba main asal. Bisi antimian percaya. Bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina. Landi ba dunia digital. Tang ba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi. Bisi pengelandi agi, bisi bakar ko kita ni nemu ila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat berlagu merindang bala peningan nabi amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan nanti mian ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai bakasi dak tu dia bab budiang. Nanti mian rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu drempo ne. Udah nemu si garik drempu udah nemu ngintu peniau drempu. Okey, anti mian kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Tanya kawan lah, bukan main tuduh-tuduh kan. Isaac budak baik. Okay, Charmaine. Charmaine, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan. Kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okay, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah?
2: Saya terus beritahu cikgu ataupun
0: warden. Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita mendak dia gama sedak tiga atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin mendak ni, nanti kita nanya sedak ya tu nadai diajar. Nang sedak ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedak ya ni. Sedak ya tu nemu berkening lindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi. Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan. Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya kes ngenyati ngemedis tau ke ngelinyi ngelanyai ko kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Ari ya sidak tu dia bak budiang sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala nebiak ke dia bak budiang yang kau nebiak ke sekolah di rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah berlagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya senyum-senyum ya dia ne pemalu Charmin tu kebenar. Laban ya ti diri ne. Nyak ya bekenyak nah. Okey, Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelur rabbit ko kita nah. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca okey. Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti Anna Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala ne biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya.
0: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
0: Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Tak ingat. Kalau selalunya dapat nombor tak?
3: Ya.
0: Rasa seronok kan?
3: Ya.
0: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
3: Tak perlu.
0: Ah, betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
3: Ya.
0: Masih belajar lagi kan? Okay, Charmin. Memang good girl lah. Memang clever. Sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus. Ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
3: Nak.
0: Nak? Oh. Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
3: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, nyadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan, Charmin, kamu minat sukan tak?
3: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
3: Sukan berlari.
0: Oh, run.
3: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
3: 200 meter.
0: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
3: Dua-dua.
0: Dua-dua?
3: Ya.
0: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
3: Tidak sangat.
0: Tapi seronok lah kan?
3: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
3: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
3: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
3: Minat.
0: Lompat tinggi tu?
3: Ya.
0: Minat juga. Selalu dapat nombor juga?
3: Tidak sangat.
0: Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
3: Tidak.
0: Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tim maya bermain pun ringat nembiak korang. Sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak yang tu nanti Allah kemenang. Ringat nak lama. Udahnya. Gagal baru laban kak engkau. Nanti sebut ke pemain tadi. Okey, Isaac minat sukan?
4: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
4: Olahraga
0: juga? Ya. Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin, rumah merah, rumah biru. Sekarang
4: saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Max, rumah apa kalau sukan?
1: Sama dengan Ica.
0: Sama juga.
1: Yeah.
0: Charmin, rumah?
3: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
3: Ya. Yeah.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
1: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah? Tahunnya tadi biru.
1: Tahun ini belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
1: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
1: Bola sepak, badminton dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu
0: saja. Olahraga. Itu saja. Charmin?
3: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Ya. Bola jaring ada tak di sekolah?
3: Ada.
0: Ada. Minat?
3: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
3: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya, nak jadi pemain je.
3: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola
1: badminton
0: sepak.
1: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyak me pengalaman pendelebak abalan biak kita ke dia ba budiang di Patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau balan nebiak kita ke dia ba budiang anak takut nganjong balan nak kita dia ba budiang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia ba sekolah nyengkau bala waden bisik dia ba sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawak nya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya merati ke disiplin sidaya ngau penau sidaya ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelala anti miento bejako kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
3: Sudah.
0: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mian laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mian tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi nyungu mai lagu ke zaman-zaman nyebakan anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac
3: sudah
0: okey.

0: Ya, belalak kita dengar ya belagu ni. Cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita dengar ni. Live lagi, live buat program dan biar kita ke malam tu. Anti men penyenino dengar ya ni anangginya lagu lagu lama ke kita ini. Lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Ya meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti mien sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke agi pengrindu nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengar suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh kamu belajar matematik sambil mengira tu kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas Skula SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu dah tai banyak kemari ngau sarito begulai ngau timin buat program nembi amin kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembi amin betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye. Okay, kita berperinang ke sekali itu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembi ke kalak di kangau buat program nembi amin
2: perangsang tu meh munyia di indah andi nak pengen.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala belamayu lebak aku. Jadi munyi ku ya, education is the most powerful weapon in the world. Tapi nanti kali kita ngajak jaku kita impu, pelajar kita mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita ngai maca, bekeni kita kak belajar. Lalu nanti kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu nanti kita nak pandai, anang ngau orang berpikir ke magai menua, ya ya. Lalu dua harinya kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru, jeman kelia, nanti tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Ambil tu, dunia dah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang nembiak mega, nanti bala nak minta beli ke buok, anak lu ni dah. Laban, awgit sidak yang merantang, ambil keminat, tidak macam buok tu nak kurang.

0: Ajang hari ini. Institusi Pondok akan terus diperkasa dengan penambahbaikan kemudahan, disiplin ilmu dan kurikulum bagi memenuhi tuntutan semasa. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, beberapa sekolah pondok akan dipilih sebagai contoh bagi membangunkan sistem pendidikan yang lebih tersusun berteraskan pendidikan Islam dan ilmu turas.
1: Yang saya kata boleh ialah bantuan segera untuk memilih beberapa pondok sebagai contoh bila kita bawa pengkhususan dalam bidang yang dikatakan supaya madrasah ini atau pondok ini menjadi satu sistem yang cukup mantap, bukan dari segi fizikal tapi dari segi disiplin ilmu.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Muzakarah Ulama Turas Kebangsaan 2026 di Kompleks Seri Perdana hari ini. Tiada syarikat Malaysia setakat ini dikenal pasti terlibat dalam pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memaklumkan tindakan perundangan telah diambil terhadap 95 syarikat yang terlibat.
2: Tidak ada maklumat yang diberikan mengenai syarikat Malaysia dan pihak Indonesia sedang meneliti jika ada pelibatan, kerana syarikat-syarikat itu didaftarkan atas nama syarikat yang didaftarkan di Indonesia. Mungkin dari segi pemegang sahamnya terdapat beberapa jumlah yang kecil syarikat-syarikat berkenaan dimiliki oleh pemegang-pemegang saham daripada Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu Indonesia menyambut baik tawaran Malaysia untuk membantu menangani kebakaran dan jerbu di Kalimantan. Beliau berkata koordinasi antara kementerian, jabatan dan agensi perlu dilakukan agar bantuan dapat dilaksanakan secara teratur.
2: Oleh kerana keizinan telah diperolehi oleh Presiden Prabowo, tentu koordinasi di peringkat kementerian, jabatan dan agensi harus dilakukan, dan saya mengharapkan agar kementerian luar di dalam melakukan koordinasi ini akan dapat memohon agar semua pihak yang akan terlibat di dalam operasi ini dapat melakukan usaha yang terselaras agar ianya tidak menimbulkan permasalahan sebaliknya di pihak pemerintah Indonesia.
0: Katanya usaha itu bukan sahaja bagi menangani kebakaran dalam tempoh terdekat, malah melibatkan perancangan jangka panjang bagi mengelakkan masalah jerbu berulang. Sementara itu, operasi pembenihan awan akan dilaksanakan hingga esok bagi mengurangkan kesan jerbu di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU bagi parameter PM2.5 melebihi 150 selama lebih 24 jam di kawasan terbabit. Ketua Pengarah NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim berkata pelaksanaan operasi tertakluk kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Dalam pada itu, setakat 8.30 malam, sebanyak 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 178 dan Kuching 172 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Lakin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Seri Manjung di Perak, Shah Alam dan Petaling Jaya di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Berita seterusnya. Luar negara, Rusia perlu bertindak balas terhadap sekatan baharu Amerika Syarikat melalui pendekatan pencegahan ketenteraan. Timbalan Pengerusi Majlis Keselamatan Rusia, Dmitry Medvedev berkata pendekatan itu perlu bagi menunjukkan ketegasan Moskow terhadap tekanan Washington. Bagaimanapun, beliau tidak memperincikan bentuk tindakan ketenteraan yang dimaksudkan. Kenyataan itu menyusul selepas Presiden Donald Trump menandatangani undang-undang sekatan baharu yang menyasarkan sektor tenaga dan pertahanan Rusia serta pegawai kanan negara itu. Dalam perkembangan sektor tenaga pula, penghantaran minyak Arab Saudi ke Eropah dijangka terjejas bulan depan. Saudi Aramco dijangka menghentikan penghantaran minyak mentah kepada pelanggan di Eropah pada Oktober susulan gangguan operasi saluran pipe East-West. Menurut laporan Bloomberg, sekurang-kurangnya dua syarikat penapisan Eropah dimaklumkan mereka tidak akan menerima bekalan yang dijadualkan bulan depan. Gangguan itu berlaku selepas saluran pipe berkenaan diserang pada 11 September. Dalam perkembangan lain, Amerika Syarikat digesa mempertimbangkan semula keputusan menafikan visa kepada Presiden Palestin Mahmud Abbas dan delegasinya untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York. Kesatuan Eropah menyatakan kekesalan terhadap keputusan Washington yang dibuat bagi tahun kedua berturut-turut, malah mengingatkan tanggungjawabnya sebagai tuan rumah PBB. Susulan sekatan itu, Abbas sekali lagi dibenarkan menyampaikan ucapan pada Perhimpunan Agung PBB secara maya. Sementara itu, di Gaza, lebih setengah juta murid kembali ke sekolah ketika sistem pendidikan di wilayah itu masih bergelut dengan kesan kemusnahan akibat serangan Israel. Sekolah yang masih beroperasi bukan sahaja berdepan kekurangan bilik darjah dan kelengkapan, malah sebahagiannya terus menjadi tempat perlindungan keluarga yang kehilangan kediaman. Kementerian Pendidikan Palestin merancang memindahkan penduduk secara berperingkat dengan menyediakan pusat pembelajaran sementara dan meneruskan kelas secara maya. Sukan, skuad remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM mendominasi pusingan kedua kejuaraan badminton bawah 18 tahun kebangsaan 2026 dengan merangkul 4 daripada 5 gelaran di Alor Kedah. Muhammad Shazmir Irfan menjadi pemain paling menyerlah apabila meraih 2 kejuaraan menerusi bergu lelaki bersama Damian Ling dan bergu campuran bergandingan dengan Genevieve Lim. 2 lagi gelaran BAM hadir menerusi Lim Bun Li dengan persorangan lelaki serta pasangan Nur Aina Maisara Hatta Teh Si Yan dalam bergu wanita. Pemain Sabah Saidatul Saadiah pula muncul juara persorangan wanita. Temasya Sukan Asia ke-20 membuka tirai di Nagoya, Jepun hari ini menghimpunkan lebih 11,000 atlet dari 45 negara dan wilayah. Upacara pembukaan di Stadium Nagoya membawa mesej perpaduan Asia dengan pentas utama berbentuk hati gergasi menjadi tumpuan. Lebih 40 jenis sukan dipertandingkan sehingga 4 Oktober. 7 daripadanya menawarkan slot kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. China sekali lagi menjadi tumpuan selepas muncul juara keseluruhan edisi Hangzhou 2023. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anthony Lok tawar diri letak jawatan Menteri Pengangkutan. Status kes 1MDB kekal tidak berubah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hal tu segala ngamarina jara keran ke nuan. Hal lagu dikenak ngepun ke awak pemerintah malam. Hari 6 ke malam tu peninga 19 hari bulan 9 2026. Terima kasih kita ke Agik Mendiang ke YFM. Ya, kalai awak pemerintah malam hari 6 tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Hari maka selama jam ke terubah tu lagi terus merenang kita ngau lagu-lagu kita hujung minggu. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Harap ke kita sama lantang likun. Lebih kita ke engkau nadai minda dia wajah malam rinam tu. Lebih megak kita ke benun dalam kereta engkau bisik pejalai ngulu program tau ke pengerami ke bisik diatur. Harap ke sama berjimat ya lebuh ke mic kereta kita ke malam tu. Okay, kita terus merinang kita bak jam ke terubah. Lagu kedua kita dari Fred Lewis asal Nuan Ulih Nerima.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bahawa final ACSJ ke 9 ke dekat diatur 3.10 tu ilah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kalun Ingkan di Betuang jadi anak ingat hari bulannya lah. Data ya tumu ngambil ke kita tadi boleh penuduk ke lantang Nur Medak bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ilah. Okey, nyak tadi berkawal ngau ACSJ ke 9. Jadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapit Direktur RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur Mantai ke Penau Bala Nembia Ari Serata Menua. Jadi sekedar program Bintang Kecil 2026 yang kaum nemuai ngakai sekedar kanandur di negeri Kuching. Okay, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. Empat ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edilia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, dengan Mekah Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final atau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tila dekat diatur 25.9 tila ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Akhirnya Siti meka program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2026. Okey, penerang meka kadi kunci ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal tu lagu baru hari Welta Bana Minta Nuan Pulai Baru.

0: statistik memandang kepenusah babadi buat jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah tidriba tina nitih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh tidriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyelih ke penusah babadi buat jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyamanah. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, Lagu Lai, Sejalai.

Okey, Ari Linda ya, Rapak Panti Jalai Mega lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita yang ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Sari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul ngau program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Jadi sapit premier Datuk Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tilak dekat diatur 26 hari bulan 9 lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat atai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya meka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai bebala mayu ngagai program Sarawakku Sayang ke dekat diatur di pagi menua betul ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawal bukai ke bisi diatur maya tu ialah baka malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang maya tu ialah inya baka Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run bas penyawa 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau ke pengawal ke diatur nyeroma program Sarawakku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betuang berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Okay, jadi bedau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau Ari Go Anthony. Nangkan kenyal lagi Ari Melissa Francis.

Selamat malam pendengar. Dia tu menabur ke berita malam. Hasil pansiat tumu penusah Bilun Kabang Bak Long Lelang Ulu Beram dekat dikeluarkan ke Biro Pemansiat Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah tu nyari. Sapir Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap Ari Gerempung penerbai Bilun Awam Terabangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban pemansiak BSKU dia tu bak palan penusah nur ngumpul semua bukti mersa bangkai Bilun serta mansiak rekod operasi penerang kru ngau kayari. Yang mansut ke jakunya ngagai media sepunah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Yang madah ke pansiatnya Mekak di pejalai kena sahup ngau sukung teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Gerita Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita dun Balai Ringin. Itu dikena nyungkak pengawak bertanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kandang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke projek kebungkus RM300,000 diberi ngakai tiap genturung peniau ianya 10 genturung peniau bak Zon B Jalai Semunjan ngau 10 genturung peniau bak Zon C Balai Ringin. Nangkak ke dia tu 16 projek udah tembuk, 2 nyau kak tembuk lalu 2 kek baru berengkah digagak ngau bedau ditetapka serta dipejalai ke. Yang mansut ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Dun Balai Ringin nyeruri jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngagak balai raya serta nyeruri jalai gentura peniau tiberka RM2.5 juta serta udah tembuk di kakak dalam bulan 6 tu tadi. 133 ikut nembia Ari Sita Dun terbeduk nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagak ikas ke tinggi agi. Ngaumu penglandik timungkur agih belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke program Tik Meruan di Pejalai kenyari tahun 2022-nya dikenal merik perangsang ngakai bala nembiak di menuanya nampung pelajar.

Arah Kepalan Pelajar Tinggi Perintah Ngau Luar serta Kolej Pengelandia. 563 ekonomi hari 59 genturun peniau udah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun udah diperjalai ke. Yang harap ke bantuknya oleh merangsang Raban Bia ngambil nak ngetu ngulih ke pemujur ba pelajar serta nyulut agi jemahila. Dr. Simon Mansud ke jakunya ba pengawak Nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, Komiti Masjid Surau Ngau Mensia Mayuh patut majak ditegapka ngambil pemansang umah ulih dipejalai Ngau Sili Aki. Penyanding penemu Opis Menteri Dagang Terbangsa Ina Sri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak Mintret Datuk Sri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal ti erat nyak ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau Mensia Mayuh. Ia madah ke Masjid Ngau Surau ukai seminaknya di Palan Dor Besembiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngeremai ke penemu ngau penglantang. Ia mansut ke jakunya ba program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Menang pemansang di gedung ia ngansak rayati menuanya bambi ulih hari langgur perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawak, pengawak dagang, ngau bertanam topi ke penglantang rebak dudia rila. Berapa ngaunya program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasa rati berguna benar dikenak ngawul ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud madah ke nengah pengawak nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasih lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program yang meka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS yang kaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 korang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Sa ari tanah berenyang band maga lagu ke dekat berpekit ba final ACSJ ke 9 kena 3 hari bulan 10 tu ila ya. Okey, Siti lagi lagu ke dekat berpekit ba final ACSJ ke 9 ari Donilang lagu nak mudah aku lengka. Jadi udah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: Kinai, aku Stan Matthew. Dunia mana-mana carta sapa juara, kuliah dengan ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tandok ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta sapa juara. Recap minggu nyem kemari. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, selamat dengar ke Carta Siapa Juara. Sehari itu kita akan dengar ke pemotor susun ke 36 tahun 2026. Kita akan mau ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus Carta Siapa Juara atau ke recaps minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 Isi Hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Badu Kiro Ari Heli. Top 3 Carta Siapa Juara dusun ke 35. Dusun ke minggu tu ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisa berubah atau ke angka bisi penuduk kebukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua ya cerita kita hebat dusun Carta Siapa Juara ke 36. Okey, aku rekam mai kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat Carta Siapa Juara kita. Bekas lama mai kita dengar ke lagu batang ke 10 kemudiannya 8 atau 7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Aram, kita dengar ke dia tu
0: 10.

Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana, lalu Tion di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke-9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertanggal ke-10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donny Lang. Tion lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke-8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tanggal mujung ke lagu tu Nurun ngagai tangga ke-10. Dan tak jawab ya, lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama, tidak banding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubah Hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 ba minggu ke-17 ya dalam carta siapa juara. Okey, berhangat ke-8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke-8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Hari Menalan Band. Lu bedau di dengar ke kita ini nak penuh dua lagu Selama Ya tu aram kita ninggal ba carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bertanggal ke 7 lalu ditangkan ke lagu bertanggal ke 8.

Okay, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak cata sapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Ari Menalan Band Tion di tengkebang Menalan Band Po lalu leka di tengkebang Joseph James Victor. Okey, baru seminggu bak catat siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu. Tak kebenar dengar ke recap catat siapa juara minggu yang kemarin. Kalau lagu terpejuah hari Isnanala boleh juara minggu yang kemarin tapi minggu tu muncul kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita dengarkan lagu dalam carta siapa juara dusun ke 36 lagu bertangga ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5. 6.

Okey, kita dah terbuat tengah program Jatah Sapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Nuan Brulah, Hari Kelemayan Band. Dilenggalkan di Tengkebang, di Sen Bos. Lagu tu Batu 5 minggu yang kemarin dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megap dah kalah 3 minggu boleh juara bak Jatah Sapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Jatah Sapa Juara. Okey. Dan menurut pengagak tim juga lapan lagu tu udah kalah boleh juara sebenar tu. Udah dia lagu kebaru dah didingal ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu hari Genevieve Lenyar, tiang leka di Tengkeban Janus McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beroleh tadi. Lepas ni kita berarti ke Nuan Beroleh bertanggak kelima minggu ni kemarin. Dan ke minggu tu bertanggak kelima ianya di Tunik Nuan, Ari Genevieve Lenyar. Niki Segigi Tangga minggu

0: pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni kasut baru tadi. Apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah gimana ya genya tadi deh. Kau ya yang ngai ses ngapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita dia tu benong ninga carta siapa juara carta siapa juara 3

Okey, lagu berdengar keempat yang tiga. Dua-dua penyanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku dari Diana Shini. Leka di tengkebang Paulus Morris ngau megak tion di tengkebang Paulus Morris ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megak dan bak carta 10 minggu dan bak carta. Minggu ni kemarin lagu tu bertangga kedua, minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu Nuan Milih Pergi, lagu ke baru dah didengar kita tadi dari Penny McLean. Lagu tu sudah 9 minggu bercata siapa juara. Leka di tengkebang Daniel Undi tiun Yenyak Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujang ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, ni ada mesti berubah meh top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke boleh nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Harap kita ningal ke lagu ke boleh nombor 2 dulu sebelum kita ningal ke lagu ti boleh juara. 2.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Osman Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara.
3: Juara.

0: Okey, lagu ke dicalon yang megang lagu pansut dan ritmo kita, lagu ke dicalon minggu tu Meligai Pengrindu, lagu Ari Igo Intani. Lagu tu tiun di Tengkebang Duna Ranggau serta megak leka di Tengkebang Duna Ranggau. Kira ke leka ngau tiun ya di Tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu Meligai Pengrindu udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau megak ba Facebook Carta Siapa Juara. Okey, kena yang bukau ngau lagu ke pansut minggu tu, lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang, lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemerik peluang ngagai lagu baru ianya Meligai Pengrindu Ari Igo Anthony. Tama ngagai carta ngiga penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni ialah. Okey, jadi mungkin nak cerita carta siapa juara kita ya, pemutus yang ke minggu tu 36 tahun ke 36 tahun 2026. Udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengan ke recaps kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM. Udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Segulai Sejalai. Segulai Sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko Tulun Kadazan Rusun.
3: Aku orang Iban Nano Rindu.
4: Akik Cakenya
5: Kok Lok Menanau.
6: Oku Nya'a Bidayo.
7: Ambo Orek Latte.
8: Wo Si Hua Ren.
9: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tingasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup ti udah

0: diasai ke kitai ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup maik pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: DIY FM.
1: Begulai sejalai.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalai
3: YFM.
4: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup kebaru. Enti hati

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: bercerita, berlagu, ditelan, kuis, serta mayu hagi pengawak kebukai kengerimbok katin.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai apa inai, minum malam nyadi, sama-sama, mendiang

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah begitu ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runing. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak teribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

Sapa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

influencer, những kaum ta bin, rơi ngọ, pedis rekung, batuk, pedis palo, ngọ pedis sisi. Cara nyelia ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliat ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jigo, jigo. Jigo.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul.

0: muntung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu ari YFM.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
2: Halo, aku tahu jabut. Nuju namiak abang aku. Keserbak waku. Kesama mit waku. Kesula abang aku. Pesan ngagai kita. Anang nak ngagak kerja rumah ke diberi cigo. Anang kalau main game. Nama-nama game pak handphone. Ngai ke mata kita jai. Anang lawan tino kita. Ngai kila lawan nurun sekolah. Ngai ke kita. Dano, Chico.

0: baru Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, isik gasir. Pesan dari aku, Monica Gary, Engau YFM.
1: Pagi Rewind. Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, Kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ni.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka men tadi. Jadi alu Rebecca nya men nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama anti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ngerja pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: 4 lemari. Y FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat dengarkan
1: #NumbiaAktif.
3: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, pekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: kay.
1: Tak ka ba dyan na tang manang di ka
2: kay. Hashtag Numbia Active.
3: Ba YFM.
4: Hai, aku Duna. Datuk kita benong. Mengingat ke YFM, merindang kita, pegulai sejalan.
5: Bukit tinggi sanggup ku hiki, kasih besar sanggup aku nyemerai.
6: Hai, aku Ricky Anderson, dia tahu kita pegulai dengan YFM, pegulai sejalan.

0: pagi riwayat. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah ngasuh ngay kerja pengonjari. Kita yang keringat kediri. Ringat, tama kebilia, pamit pangkiang na, dahnya, dah lemah hari, dah lapau perut kebaruah nemu
0: kedua. Tapi aku ungkah semua pintunya, tak kepanua. Oh kelapa.
1: Mana mentas nanti kamu pintu.
0: Nah, awak kenyium baunya deh. Nampak pansut, baik baru ke dapur.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh akari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Okey ya. Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik-bisik. Ya, bis ertinya tinyau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup, ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mereka aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia mereka ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih baruang bilia coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih lagi lebuah bisik anak na ya. Malah anak tu utama sebut kita anak mancal ya bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak deluar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngelusah penidak orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi ke Medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia. Simptom penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayuh orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endak nganjung diri berubat, nyema simptom nyau majabalat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: Bis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Kucing 101.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kebuah pihak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Tau ke kenyak meh. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang, kau ya.
2: Abang sentanya, aku ngelampat ke jamnya lah. Laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemon nang awa. Nanti tindak ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot nak ulih
1: aku. Ah, nak kerja kau kan healing. Tindak apa nak ulih healing.
2: Kau ngasih kumpul kurah tindak deh. Ngai kau kasih orangnya nak jelak mata kena tindak nak kia. Nah, dai mata ngai tindak. Tinggal kurah lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa ina itu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa ina serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita kana ngasih kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang bedah atau kebelemati kelaka Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita iti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi tau selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi tau apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anaknya nak uleh ngemata kesiko apai nai. Ya laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibu. Ibu kapai, ibu ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Panaku.
1: Nika Panaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hadang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Okay, kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup dengan mayau. Nemu berjakup dengan udu. Mujaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau benda Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little.
2: Ah, ya kena mujaku mujalu cak.
1: Nggak berkenyap ni ya. Nemu berandau mujalu. Tete di rumah. Kulai gawal.
2: Cinta pakai dia tadi.
1: Udah sapu dipilih ya.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cak. Anak aja. Nggak jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai cak. Nanti bawa kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siku ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulang terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap terpendengar, ada tempiak nak duku.
4: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nanti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang kau berdua.
0: Sam, ngah tuai rumah empat yang dekat ngergau malam kita.
3: Aku memang keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua dia.
0: Bat genggam semangat dan tuya bawa YFM.
4: Dekat nunggu randa berkaul ngah pengujur serta pengerinduk tidak kena biar.
5: Lepas itu tak sedih nemu lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa juga kami dah.

0: tua udah nyebut atua ke patut dititiah ke kita maya dating yang kan nak boleh dipejurai ketua mayu tua minat nyebut selka dua ke kita bahkan ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu ini.
1: Oh, ya, mana nak jakut tanyanya ya? Dinga bala peninga pengingin tubuh nang amat penglemi nang bisai. Nadai siku orang oleh nyebut aku kering. Labanti orang nyebut utai tik bansanya orang nyak ti dolok kat labuah. Nak ya? Nyak kebuahan ti nuan nemu dirimpu lemi anang kia lari dari godaannya. Nyak kebuah tadi aku nyebut. Lebuah nuan diti yang baik bakih nuan kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri ari penglemi nuannya ya. Ari pengujinya. Lalu nyak ti ngasuh nuan menang bak penghidup nuan. Tu mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemah ila. Kawin tu terkumai aku kawin ti kudus. Tang enti kita na oleh ngalah ke pengemi derempu ya bekeni kenyak terkumai kawin ti kudus dah. Nyak terkumai aku kawin ti baka aik keruah nudah dicemal. Lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita. Nanti nuan dekat kalah tala merkat. Ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu. Selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah. Selia ke utai ti ngasuah kita labuah.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM, segulai sejalai.
5: Jadi aku akan nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah yang apabila kami nerima report, denyak rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang akan dikangau agai nama pertamanya CIC atau ke nama pertamanya no nemiaknya dekat diambil keterangan secara nak video deh. Tahu denyak dokumen bertulis atau ke statement di barang section 112 kanun prosedur jenayah. Dau ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ambil statementnya secara detail lah nama tekun dahnya di nagaya deh. Okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti. Contoh ya, evidence collection lah. Kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngaji nul alai utanya nyadi. Lalu ngambil gambar, dia yang agak sketching apa semua. Terus semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang. Ngambil ke utanya diambil lalu dianjurkan kita ngaji jabatan kimia untuk membuktikan utanya bisa berlaku berkenyak.
6: Kan? Ya, yeah, oh.
5: Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu agak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ke jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh urangnya atau kenapa. Nanti semak bisik bukti ke kukuh, bukti ke berat kita boleh nuduh. Apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita.
6: Hanya
5: boleh ditulis di namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh lah. Ngambil urangnya boleh dituduh kita berkot. Lalu ngemik nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di maruh dia. Nya kebuah aku dituk aku madah. Nanti semak diri kita bisa kena kes berketuk ganggu seksual. Anak takut ngakak report ngagai polis. Kakak report. Tok ngenan ke dalam empu kita. Kita we have to defense ourselves.
7: Wan Jawai anak

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ningal ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengar ka?
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendih macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
6: Muji ke derempu.

0: rempunya dia buat FM. Oh, kita pun lagi. Hai Justin.
1: Keliak sebab dia harus minat dua kali nang sikit kan kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello.
0: Majet tu kan ni.
2: Okay.
0: Tak ke bajet nak tang mana dia ketak ke.
2: Yeah. Hashtag Nempia Aktif.
3: But YFM.
0: Segulai, sejalai.
2: YFM.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: #NumbiaAktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, pekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
5: Muji kederempu.

0: sebagai.
1: Tak kebajen lah, tang mana di sebagai.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM. YFM.

0: sebuah nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin tik kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tik kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin tik kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

0: frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Aku Irene Nyambong. Kita dia tahu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis segala ini.
1: Akai, malu meda. Palan piten timaneh nyonya di palan dua moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau telebak moy uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bas barang alai, nyak siti penyalah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita kuang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Agaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segun.

culik tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: YFM 101.9 FM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Keterbatu aku dulu dekat beri selamat pagi ke semua bala peningau. Aku tu Bishop Nelson gas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita yang ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih kepada Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketuk. Sampai kita. Tuhan Allah timadu berkuasa pai timberi semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngap ngabis hati kami. Ketegal semua pemanah ngap kasih Nuan ngau kami. Dengan semua misi dalam dunia itu kiudah digagak Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan kiudah diberi Nuan ke kami di dunia itu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuan oleh pengerindu kekuasa Nuan kiudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan Jesus Kristus. Oleh Nuan kiudah beri jalai boleh penghidup. Oleh Nuan damai kami ngadang menua serga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasih Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukai semino ngau mulut rajo. Tanggaulah kami megok. Lebih tuai ke Nuan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngau Nuan apa yang Roh Kudus megok. Belamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil Saint Matthew bagi 20. Berkah dibaca ayat 1. Lebuh perintah serganya. Laban perintah serganya bakal orang siku kemupuk tunggu pagi hingga orang ketau digaji ya. Gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah setuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak sehari. Ngagai siku-siku sidak. Ya lalu ngasuh siku bekerja berkebun anggur ya. Ngasuh sidak bekerja bu kebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar bu urung pukul 9. Lut pedok ke sekedar orang ke lelaki bertegir ngapok ndak gawok. Ya lu berjakuk ngagai sidak. Alai kita gawok bu kebun anggur. Aku dekat merik kita gaji ti patut. Sidak lu mupuk. Ya ngerja bekanyak baru bu orang bu urung pukul 12. Ngau bu urung pukul 3. Burung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lut pedok sekedok laki tibukai mengkang bertegir nak gawok. Lalu ku ia berjakuk ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu nak gawok. Sidok lu nyawut lebah orang nadai ngasuh kami gawok. Ku ia berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawok berkebun anggur. Lebuh harinya lemai orang kemampu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lo bayar gaji sidok. Pelabur sidok ke pemadu dudi.

Lepas sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak, orang kemadu dudi seminat bekerja sejam aja. Lalu nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidak sebakar ngau gaji kami ku udah bekerja sehari-hari itu, nak kediri laban panas. Dan ku ia nyawut, ngal, nadai aku ngakal ke nuan. Ukain dok nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan lu pulai, aku mpu kemerik gaji ngage orang ke pemadu dudi. Tu ngenyampau terberi aku ngage nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepenekau hati aku. Tahu ke nuan ke papas. Mada aku gerah mudah meriutai ngage orang. Nyalai orang ke dudi dekoknya di dulu. Lalu orang ke dulu dekoknya di dudi. Tuk jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Tuhan apa yang kami terus juga Allah Ta'ala di maduk kuasa tindak meruan. Tendang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Ini yang kami sehari itu ngau kuasa nuan, ngai kami ngagak penyalah tau ke kena rusak. Sau kami ngatur kerja kami nunuk ke pesanuan, selalu ngagak kerja jadi kerindukan nuan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Nuan. Tain perintah Nuan jadi penekak Nuan. Maka dalam surga, kini juga dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami. Maka kami ampun orang dari salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji. Lepas kami dari penyai. Kerana Nuan timpu perintah. Ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lama-lama ya. Amin. Awak kata Allah apa yang nak ngurwa kudus merekat ke kita, lalu ngintu kita sehari itu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku main kita nanyi pantun lumur 54, gulai ngebalok kuaya hari

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang tidak bujang, bala tidak laki. Umai kaki saya besai, balat lantang hati. Keban kaki saya langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Kaki saya nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: Tapi kita ingin kok pemakai ilo habis mati sungai ti penyai jalai digagak iti ulu dulu seluap nanganya dudi nyok tengawak ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawak nugal lelaki kena gameli lawak manuak gengau babi tidak bisa lebih pakai duri hari.
1: Pagi Rewind. Pamai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tau Daniel. Nganjo ngagai primary 1 di praktik ke nane mayo chess history han biak nyadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kangasuh history mimet enti history.
1: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang bisi artis kada nembet tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sudah tu dah kamceng. Beres ko nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
2: Jadi nya ba aku nya ba.
1: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nya ba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Penggerak Pagi
3: Penggerak Pagi YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergulai bapak pagi berberkat hari Minggu. Merindang kita ke Bisik Nurun bersembayang ke gereja setelah itu. Ya kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Dekat nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuh ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okey. Jadi ke sekali itu lagu Ari Mezavos Melikat. Terus bergulai dengan kami ba YFM Pengerak Pagi hari Minggu.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik-bisik. Ya, bisertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudi arila. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngakai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama otik kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngakai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya. Nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah, nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi. Nyadi ke penulung yang dekat medak. Julu ati ya tadi dikumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang nyadi pastor, ruang biliknya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de denka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Lagi merina kita ngau lagu-lagu rohani bersama ngau hari Minggu. Setelah itu kita akan nurun bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami dekat macam pesan email ngau megak bawa saya WFM kita hantar ke pesan berat kita di besi pesan pemati pesan kertas ulit oleh email ngagai wfmiban@gmail.com. Nanti ada email oleh megak WhatsApp ngagai 013-862-8422. Okey, 013-862-8422. Dua bengkel cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Mainan kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi to ne. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul, betul.
0: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Pau. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey aja lah aku dah. Okey. Ya, aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas main kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngege kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala. Roh pemayaknya. Bisik datang ngege penghidup kita. Roh pengelikuannya. Pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngege kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empak jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, pada pagi hari Minggu tu merindang kita dengan lagu-lagu rohani 20/9/2026 pukul 7 pagi tu lagi kau dekat berengkah macam pesan berat kita semua kena taik ke pesan kita nanti bisa pesan berat, pesan pemati, pesan atas ulit dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah patutnya terang di nindur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati pia megak pesan ngetas ulit dini no ngetas ulit ngam megak kemaya ngetas ulit serta megak orang ke nganyum pesan ni tadi patut megak bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngegai siapa-siapa. Okey, kenapa ke pesan kita by email ngam megak WhatsApp kami YFM dan tu lagi pukul 7 pagi kenapa ke pesan berat.

Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup malan biak Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laman pegawai register biak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.

0: di rumah aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, baca pesan ba YFM jadi pesan ke sekalito Ari Seli anak Judi. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Piang. Udah nadai kena 19/9/2020 ba Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Nangga Singan. Tuan rumah sudah ba Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau, Kaban Belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua Kaban Belayan ke Bukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai rumah Seli anak Judi, Nur ninggai ni yang tu ianya ba rumah Seli anak Judi Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026, lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Lalu isi berita pesan madah ke Julia anak Tatul, Julia anak Tatul tau ke Indai Piang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Meseli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan angkan kena pesan pemati mega. Jadi pesan pemati hari Mike Chagan. Pesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semerahan, Simpang Pundak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai di Na'aleh disebut itu. Jadi, maya nyinggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu, 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung, pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang ngagai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, yang nyak dua ngagai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Lin Devong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita nyari pesan madah ke Lerida Batalumi anak tingga. Lerida Batalumi anak tingga udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru masih dah yempu ianya di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega hari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, Baleng anak jatan. Baleng anak jatan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2/22/9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kelebagi kawan belayan bak rumah Julius Ngan, Wong Nanseng, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meling, Nangga Risau, rumah Asun, Temawai Kapuk, rumah Kandau, Lubuk Nibung, semua tu.

Jadi nandu isi berita tu pesan madah ke baleng anak jantan. Baleng anak jantan udah nadai kena 19/2009 lalu dekat di Senggai kena 21/2009. Ba rumah baleng Sungai Sawak Awiak Seratua. Ni yang dekat di Anjung kena 22/2009/2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mungkin pesan pemati Ari Herin Anna Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai Anak Junior. Bungai Anak Junior tau ke Inai Bujang Randy. Udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu ianya ba rumah Bujang Randi Jalan Semumbu Atas di Betung kena hari 1/21/9/2026. Ni yang dekat di Kubul kena 22/9 ba penam Kristian Bunggok Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua ke pembelian di Perapat Kabung Kumpai, Kerian Seratu, Dasi Seratu, Semumua Baru, Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris, Nangah Ban, Kabar Belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entane, Lempawang, Ngau, Kabar Belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, kita ke ngelala niang bungai anak junior tu di kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke bungai anak junior. Bungai anak junior tau ke Indai Bujang Randi udah nadai kena 19/9 lalu dekat di Senggai berumah anak yempu ianya berumah Herin Bujang Randi Jalai Semumua Atas Betung. Lalu dekat di Senggai kena 21/9 serta dikubur ke 22/9/2026. Datuk Gek nampung baca pesan berat ke bukai, terus kena tag ke pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

0: Sapa kedekat Mike Kulai Trophy Madut Milang Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Mike Kulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadut Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu, kita mendap pesan by email YFM, kali pesan ke sekali itu, hari tuai rumah radi anak Melayu, jadi pesan madah ke antan anak Melayu, dan adai kena 19 hari bulan 9 2026, lalu niang dekat di Singgai, barumah radi, nangga selabi, Paku Uya. Jadi ni yang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Uya, Batang Paku, Batang Bunau, Bekikiak, Skim, Poro, Skuau, kawan belayan bak rumah di Gad Sebindang, Nanga Tamin, Igo Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasiak. Semua kawan belayan ke dia di Bintulu, enggak semua kawan belayan di ngelalan yang antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Singgai 20/9 lalu dikubur kena 21/9/2026. Nando isi berita tu pesan madah ke antan anak Melayu, dan adai kena 19/9 lalu dekat di Singgai bak rumah radi nangga selabi Pakuh Uya, lalu niang tu dekat di Singgai kena 20/9 lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan hari enturan anak Juna atau ke apa kaluy. Jadi pesan wadah ke anak ya, Christopher Kaluy anak enturan atau ke muka di Kangaboy. Udah nadai kena 20/9 lalu niang tu mayang nganjung bedau ditetap ke dan dekat di Singgai ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Langka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan ke nak leh dirintai ke ditu. Telepon ngagak apai kalui, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Nanduk isi berita pesan madah ke Christopher Kaluy anak enturan. Christopher Kaluy anak enturan udah nadai kena 20/9 lalu dekat di Singgai ba rumah sedang yang puh ianya ba Pulau Rian nangga Sangan Tatau ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Silia telefon ngagai apai kaluy 010-920-1945. Pesan angkan kenya pesan pemati, pesan hari Lewelin Lawas anak Julin, hari rumah Sanggat anak Libau Sungai Ruan Ruban. Jadi pesan madah ke Julin anak Dasi, udah nadai lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke semak-semakai ngau rumah Sanggat kebagi kawan belayan di Kedah, Rantau Sukat, Berayang, Sungai Wong, Mudung, Kup Ibus, Kabar Melayan di Nangadrau, Kaki Wong Seratu, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, Kabar Melayan di Tawa Seri Aman, Kabar Melayan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau Kabar Melayan ke Ndaleh, dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai ni yang Julin Anek Dasi, Lemai Hari 1, 21-29, baru mai Sanggar Anak Libau, Sungai Ruan Ruban. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 22-29. Kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai Lewin, Lewin Lawas. Ianya 016-8620-605. Okey. Nandu baru isi berita pesan madah ke... Pesan tu madah ke... Julin Anak Dasi, udah nadai. Lalu niang dekat di Senggai kena 21-29. Ba rumah sanggan Anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu niang dekat Dianjung pagi hari 2-22-29-2026. Penerang ke Seliat, telefon ngagai Lewilin Lawas 016-862-0605. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan hari, sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi, pesan pemati ke bisa dikenatai kena. Pesan ke Siti Tuk Megapan, sudah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey, ini amanahkah pesan ke sekali itu, semua sudah dibaca. Lawan bisa bertanduk, atau ke bisa double, bisa danjung agak WhatsApp, bisa menggadi danjung agak email YFM. 7:30 pagi itu lagi, kami dekat nabur ke berita hari YFM.

suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon curi, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Report umur penusah bilun engkabang di Long Lelang dekat tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngerembai ke pejalai ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat ulih alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansir tubuh penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansir Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sampai Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyindia ke ripunya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelah dibantai ngagai bala menteri. Raban pemasih BSKU dia tu bapalan penusah nur ngumpul semua bukti meresa bangkai bilun serta mansia rekod operasi ngeripe penerayang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiannya megak di pejalai ngana sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakutuk ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantuk lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah, Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantuk lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapian Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena bantuk rakyat kelebih lagi raban di kurang penatai pemisi nembiak serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Udah lisin, udah bisik lisin tisa, nya ukai seminak nentu ke pengguna, ngasi ke undang-undang jalai alun. Dan muka-muka peluang gawak serta nambah ke penatai pemisi. Ya maksud ke Jakutuk Maya Pengerami nyuak ke lisin program bantu lisin deriba kelas B2 di Lok Lamah, Beram. Dato' Hasbi mega nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikuan diri maya ba jalai alun kelebih lagi sidak ke maik motosikal kebuah alai pihak Laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbaik serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketua dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Yang maksud ke Jakutuk bah pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bah waterfront limbang. Yang madah ke penyampau yang madah ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari tik ngerembai ke bungkur pejalaya langgur berkawa ngau operasi bilun company itu udah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tingadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benung di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagai nur bukai. Kedia tu padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakutuk bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang. Kedia tu bak dataran waterfront limbang. Tidik penyadi ke Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Yang megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Tidak banding ke ngau sari jam ke dia tu. Itu dikena nangkut peminta di bertambah serta suai penuh.
Kita dia tu benar-benar ke berita Ari YFM. Raban nembiak di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang kengkeman. Dia kena mantuk raban tu nentu ke tengah kuing pelajar ngau kerja jemaah ila. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembiak hari menua tumpu di bisik pengelandia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026 nomori penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM. Program tu setipak ngau pengawak ti di pejalai ke buat sita Parlimen Tanjung Manis. Tuan yang kau menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah kena ngangkat ke atur belajar ngena digital. Yang maksud ke jaku tu maya berjadi ke programnya di Serikai. Mengenai perkara bukai Malaysia, dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera ba mayuh bengkah bidang. Dia kena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, mada ke Sarawak Mega berguna ke pengeraja, pengawak, profesional, ngau teknikal tim mayuh, ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri kelebih lagi bab bidang petroleum serta teknologi. Yang mada ke merik penerang tumu pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary Mega. Baguna benar kena merangsang lembia rindu ke bidangnya. Tu Mega boleh ngubah tanggap di madah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja kelimpah ari merik penerang pasal jalan ngigak kerja ngau potensi bergaji besar. Nyalai pengawak ngangkat ke pengerindu ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada keraban lembia diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir diperansang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam bertupik TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilik. Sapin Menteri Dagang Terabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak, Dr. Malcolm Muslamu, madah ke Tuk Bukudan Benar, ngambil ke rakyat nak berpanggai bah siti penatai pemisi aja. Ngena teknologi digital bakal telefon pintar oleh mantu orang bumai berkebun belajar pasal cara moden maksud ke hasil serta masuk market dalam online. Ia maksud ke Jakutuk maya nutup program AgriCorp 2026 di Engkelili di degoluk 160 ikut orang. Berbangunnya kepala penolong direktor kebagi pemansang opis bertanam bertopik Sarawak Freddy Paul Giang mandah ke opis ya dekat majak nyedia ke bantu input bertanam bertopik latih serta infrastruktur. Dia kena nyukung sektor tu. Kaul antara tuai raban bangsa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngambil ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumu agi. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad madah ke tuai raban bangsa patut ngau rakyat ngau nak ngira bangsa ngau jalai pengarap ngambil oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumu, hari pelajar megak, berguna benar kena mantuk raban nembiak ngagak pemutus di betul ke penghidup sida jemaah ila. Yang maksud ke Jakutuk maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Ibu. Kira 270 ikut tuai raban bangsa, ngau tuai kaum KMKK Kandang Nangka, bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Beram Merudi angus lemai kemari. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Ditiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT hari balai bomba ngau penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Dah jauh pihak pejalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Seminak dekat di pejalai ke Sarito.
JBPM agak madah ke penusia tu. Udah diriput ke ngagai balai polis Marudi. Ngambil ke berjalai ke atur nangkan kenyak. Kadang ujung ke berita tu batang berita baru. Report tumbuh penusah bilun kabang di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngeramai ke pejalan ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunakan kami nabur ke berita RUI FM, berita di Tusun Rana Saimin serta di Salin Alina Swil. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9, dalam tahun 1968, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja RM1 juta. Yang di-Pertuan Agong di sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tijedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari teringgas tawas. Masjid kebaru digagak tu simbol rebat bangsa tulih hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sapa gedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke baru ninga ke kami bawa YFM. Nangira kita ba ninga ba radio atau ke ba RTM klik atau ke ba dini-dini indoor. Media sosial bukai kita ke boleh ninga ke kami bawa YFM. 29/2026 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ninga ke program Lalau Pengidum. Okey, dan sebenarnya ninga ke dulu. Anyun Ari Fredrickson.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Date Baru, setiap bulan bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-16, lalu baca Injil kita.